0: pelajaran 2026-2027 dengan mengusung prinsip pendidikan yang inklusif, ramah anak, dan tanpa pungutan biaya. Kepala SLBC Negeri Pembina Provinsi Kalsel Salmah mengatakan, yakni berkomitmen memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah. Menurutnya, tingginya minat masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SLB Negeri Pembina menjadi alasan sekolah tidak memberlakukan pembatasan kuota maupun jalur penerimaan tertentu.
1: SLBC Pembina pelaksanaan tanggal 2 Juni sampai tanggal 12 Juni. Siswa harus dibawa ke sekolah untuk pendaftarannya. Jadi pindahan juga dari sekolah-sekolah yang ingin memindahkan anaknya ke SLB kami terima juga dengan syarat siswa dibawa dengan beserta akta kelahiran, kartu keluarga orang tua, dan KTP orang tua.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 46.603 warga Banjarmasin telah merasakan manfaat dari program cek kesehatan gratis. Capaian tersebut masih terus ditingkatkan untuk memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi, mengatakan program ini masih terus berjalan meski sempat menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Namun, berbagai kendala tersebut telah dapat diatasi melalui kolaborasi dengan sejumlah SKPD terkait.
2: Kemudian kita lakukan berbagai upaya untuk mempercepat, salah satunya pastilah berkoordinasi dengan layanan-layanan, kemudian kita melakukan pemeriksaan barang di tempat-tempat yang kegiatan-kegiatan yang banyak berkumpul orang, kegiatan-kegiatan yang memang kemudian di situ didatangi banyak orang. Di samping juga kita melakukan CKG di posyandu, di sekolah, dan lain sebagainya.
0: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia dimanfaatkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mempercepat penguatan layanan lelang berbasis digital, transparan, dan juga modern. Upaya ini dilakukan guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan inklusi ekonomi. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan juga Tengah, Tetik Fajar Ruandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah untuk dijangkau masyarakat. Menurutnya seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
3: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang, membeli barang melalui lelang, karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya pasti prosesnya. Saat ini lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman, jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
0: Tim gabungan Bidang Intelijen dan Pidana Khusus Bitsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Tabalong menetapkan dan menangkap seorang pegawai negeri energi dan juga sumber daya mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Tersangka berinisial HPW yang bertugas sebagai evaluator pada seksi penguasaan bidang pertambangan mineral dan juga batubara diduga meminta sejumlah uang kepada para pemohon IUP di Kabupaten Tabalong. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanegara, menjelaskan praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025.
4: 8 Juni 2026, bertempat di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan ekspos penetapan tersangka dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengajuan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Tabalong pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Yang dalam hal ini, setelah mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang diperoleh, akhirnya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HPW yang merupakan pegawai negeri.
0: Sampai dengan pertengahan 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalanan rusak dan membahayakan pengguna jalan. Di jumlah tersebut, 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah kota.

0: Adapun ada 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Chandra Irian Diwijaya mengatakan, pihaknya akan terus bergerak untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Kebanyakan untuk laporan yang pertama yang di jalan jembatan, ada beberapa jalan tertumbat, itu banyak laporannya. Tadi ada berapa nomor buat
2: mana? 2.000
1: yang sudah kita tangani, Pak.
2: 179
1: berita. Jadi sebagian besar memang sudah kita tangani. Tentunya ini memerlukan penanganan tidak terlalu berat. Kalau menyangkut jalan kota atau jalan nasional, penanganan itu misalnya lubang-lubang di tiga segera bisa melapor kepada penanganan di pusat. Ada yang rasa tidak tersumbat, tapi begitu ada.
0: Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 resmi dilepas dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Kegiatan ini mengemban misi memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terluar di Kalimantan Selatan. Tim akan bergerak selama sepekan dari 9 hingga 15 Juni 2026 dengan menggunakan KRI Hiu milik TNI Angkatan Laut. Dalam pelayarannya, tim akan mengunjungi 5 pulau yakni Karasian, Krayan, Marabatuan, Matasiri, dan juga Pulau Laut Timur. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di Trisakti Banjarmasin di sini, yaitu menyaksikan untuk pelepasan kapal KRI Hiu untuk mengantar ekspedisi Rupiah Berdaulat. Ekspedisi ini itu mendatangi 5 pulau. 5 pulau tersebut kita mengganti uang rupiah rusuh menjadi uang yang baru. Uang di bawah rencana itu ada 15.000.
0: Penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi kembali diberlakukan oleh PT Pertamina sejak Rabu 10 Juni 2026. Kebijakan ini membuat harga Pertamax mengalami kenaikan cukup signifikan di wilayah Kalimantan Selatan. Sebelumnya, harga Pertamax tercatat di angka Rp12.900 per liter. Namun kini masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam setelah harga naik menjadi Rp17.000 per liter. Seperti yang diakui Subhan, warga Kota Banjarmasin.
4: Biayanya terlalu besar. Kita kerjanya keluar daerah, jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang cukup.
5: Biasanya sekali perjalanan itu berapa liter, Pak?
4: Hampir 8 liter.
5: 8 liter sehari?
4: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantornya ngasih 50 ribu, itu sama makannya.
0: Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, BKSDN, menggelar rapat koordinasi regional monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif Presiden. Acara ini berlangsung di Banjarbaru pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah dari seluruh Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Riau, dibuka oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifqi Nija Mikarsayuda. Dalam arahannya, Rifqi menegaskan rakor tersebut menjadi forum penting untuk memastikan berbagai program strategis nasional, khususnya 10 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dapat berjalan efektif di daerah.
6: Saya berharap forum rapat koordinasi regional ini bisa memetakan nanti rekomendasi-rekomendasi mana yang menjadi porsinya pusat, mana yang menjadi porsi daerah untuk mendukung 10 program direktif Bapak Presiden. Dari situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana kemudian pola sinergi yang dibutuhkan ya untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita kan meyakini program ini tentu tidak hanya berhenti di sini, bahkan kita juga berkepentingan program-program.
0: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMP di Banjarmasin diwarnai antrian orang tua. Mereka memilih datang langsung ke sekolah karena ragu dan kesulitan mengakses sistem pendaftaran daring. Nurul, orang tua siswa, mengaku lebih memilih datang ke sekolah karena belum terbiasa menggunakan aplikasi pendaftaran daring. Pada SPMB tahun ini, calon siswa dapat memilih 3 sekolah dan Nurul menjadikan SMP 31 sebagai pilihan utamanya.
7: Kebetulan periksa kenapa apa biasa kita kan bisa digital nih.
8: Nah, agak sulit menggunakan digital
7: kalau datang langsung.
8: Tapi tadi pas datang langsung seperti apa, Bu?
7: Pelayanannya bagus, ibunya menjelaskan tentang sedetail-detailnya caranya kayak apa.
9: Tapi tetap mengisi sendiri atau dibantu ya?
8: Untuk pengisian
9: berkasnya itu dibantu atau sendiri?
7: Mengisi
8: sendiri.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian itu menjadi opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah BPKRI, Dr. Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan.
10: Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan setelah ini kita akan simak bagaimana perakiraan cuaca di sepanjang hari Minggu 14 Juni 2026 bersama dengan Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin. Di sana sudah ada rekan mada perakirawan Niluh Made Anik Evaria. Selamat pagi Niluh.
5: Selamat pagi.
4: Baik, silakan informasi selengkapnya.
5: Baik, selamat pagi sahabat RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026. Pertama-tama berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca secara umumnya adalah cerah berawan hingga berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Syamsudinur juga terpantau berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca untuk hari ini, arah angin dominan bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 61 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan untuk hari ini secara umum adalah cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Kabupaten Kota Baru serta Tanah Bumbu. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk hari ini di perairan Banjarmasin. Tanah laut dan tanah bumbu diperkirakan berada dalam ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan Kota Baru berada diperkirakan ketinggian gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat sobat akses di website kami di @cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Niluh Madiani Kavaria, perakirawan BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin. Terima kasih.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Pagi ini WhatsApp 0811 511 110.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih setia di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Gimana kabarnya pagi hari ini Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya, dan yang pastinya semangat kita untuk menyambut hari Minggu yang kayaknya cuacanya hari ini gak terlalu cerah banget ya. Tadi juga dapat informasi dari pendengar di WhatsApp tuh, ada di daerah Kota Baru yang mulai gelap juga gitu ya. Ini Banjarmasin juga kelihatannya tidak terlalu bersinar sekali mataharinya. Tapi ya mudah-mudahan Anda selalu bahagialah ya, nikmati hari Minggu ini dengan berbagai agenda aktivitas yang positif tentunya ya, serta juga dengerin kita terus. Dan ini informasi yang datang dari portal media resmi kami rri.co.id, yang mana tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua anak pendengar yang diduga tenggelam di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu petang. Korban yang ditemukan adalah Kania Putri Azizah, usia 12 tahun, warga Jalan PLN Lama RT 06 Gang Abadi, Desa Sungai Danau. Dan korban ditemukan sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi yang meninggal dunia. SAR Mission Coordinator SMC Iputu Sudayana mengatakan bahwa korban ini ditemukan sekitar 20 meter dari titik lokasi kejadian ke arah hilir sungai ya. Nah, sebelumnya kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin menerima laporan kejadian di pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah ya, jadi siang hari, yang mana insiden itu diduga sekitar pukul 11:30 siang saat 6 anak itu berenang di Sungai Danau. Dan dua anak perempuan yakni Kania Putri Azizah dan juga Marta ini diduga mengalami kelelahan saat berenang hingga tenggelam pendengar. Tapi 4 korban lainnya berada di lokasi kejadian itu minta bantuan warga sekitar sebelum kejadian dilaporkan kepada petugas. Jadi pihak SAR kepada Anda semua pendengar mengimbau untuk khususnya orang tua mengingatkan pengawasan terhadap anak ya, apalagi ketika anak-anak kita ini bermain di daerah sungai gitu ya, yang mana ini terbuka pastinya kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi harapannya adalah jangan sampai terulang kembali. Pendengar, informasi ini silahkan Anda baca di rri.co.id. Dan setelah ini jam 9 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan Cek Fakta untuk Anda.

0: Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Yang seperti diberitakan kompas.com berjudul "Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi?" Ini penjelasan Pertamina. Dan disampaikan oleh Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan untuk membeli Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dan Robert memastikan pendengar masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Dan selain itu Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun mesin tertentu. Dengan demikian informasi pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi Rp50.000 per transaksi adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI
2: Banjarmasin pagi ini.

Baik pendengar, kita akan siarkan siaran kebaktian untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026 dan dengan kitab Galatia pasal 3 ayat 10 hingga 14 yang disampaikan Pendeta Cornelius Sukaryanto STH dari Gereja Isa Almasih.

Baik pendengar, kami mohon maaf atas ada kendala teknis sedikit ya. Dan juga kita akan hadirkan sesaat lagi Mim Siaran Kebaktian, edisi siaran ulang ya, untuk kitab Yosua pasal 6 ayat 2 hingga 6.

Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau masih berikan kesempatan bagi kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus untuk berjumpa dengan Tuhan, merendahkan diri dan meninggikan Tuhan dengan segenap hati. Kami percaya hadirat-Mu pagi hari ini boleh mendatangkan rahmat dan berkat bagi kami semua, sehingga setiap kami boleh menerima lawatan ilahi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh mengawali seluruh ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Naskah kita terambil dari Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuh tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapa, sungguh kami bersyukur hal-hal baik dan yang terbaik senantiasa Engkau sediakan bagi kami, dan kiranya kami boleh memahami akan rencana dan kehendak-Mu yang terbaik itu untuk kami boleh melangkah dalam hidup di dunia ini dengan keyakinan iman yang pasti bahwa Engkau Allah tidak meninggalkan kami dan Engkau memberikan kemenangan atas segala apa yang kami boleh hadapi di dalam dunia yang saat ini dipenuhi oleh berbagai kegelapan. Kiranya kami boleh melangkah sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau berkenan kuduskan kami semua. Urapilah kami, layakkan kami, hingga setiap pujian dan persembahan yang kami boleh nyatakan ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Lahirkan kami semua, kami serahkan semua umat jemaat-Mu yang boleh datang dengan berbagai persoalan, kiranya mereka boleh menerima lawatan ilahi sehingga pulang dari tempat ini sungguh alami pemulihan, kelepasan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai setiap rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus terus menguasai kami. Dan terpujilah Engkau yang kami boleh sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk.

0: Kami mau kejar hatimu saat ini Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Allah kami itu dahsyat. Allah kami luar biasa. Allah mana yang tidak seperti Engkau. Allah kami Tuhan Yesus namanya.
1: Haleluya.
0: Mari kita yang mau bersuka cita bersama-sama dengan saya katakan.
1: Amin.

0: Inilah kami umat-Mu yang telah berkenan menyembah memuji-Mu dengan segenap hati. Dan kini waktunya bagi kami mendengar sabda-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, untuk kami lakukan dalam perjalanan hidup di dunia ini, agar kami senantiasa berkenan dan menerima pertolongan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan bagi kami menjalani hidup di dunia ini dengan segala rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik. Terpujilah Engkau, kami sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Amin. Berbahagia bagi kita yang merenungkan firman dan terlebih yang melakukannya. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sesungguhnya mustahil terjadi. Ya, kita tahu tembok Yeriko itu tingginya sekitar 9 meter dengan lebar kurang dari 2 meter. Ya, tetapi yang lebih dari 1,5 meter. Yang dilapisi dari batu yang kasar dan kemudian dengan bata yang dilumuri oleh lumpur. Dan tembok ini kuat sekali, saudara. Itu mengelilingi kota Yeriko. Dan saudara, tembok ini rasanya tidak mungkin bisa runtuh hanya oleh karena dikelilingi begitu saja. Kalaupun toh harus dihancurkan dengan godam sekalipun atau pakai tukul yang besar, ya, itu tidak mungkin selesai 1 minggu. Dengan alat berat saja mungkin juga tidak mungkin selesai 1 minggu. Tetapi ini satu perintah dari Tuhan kepada Yosua, kelilingi tembok itu sekali dalam 1 hari selama 6 hari. Wah, lama benar ini. Padahal di atas tembok itu berjaga-jaga tentara. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan pahlawan-pahlawannya itu gagah perkasa, hebat sudah. Jadi sulit kemungkinan untuk bisa masuk ke kota Yeriko tanpa campur tangan Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang ada dalam dunia saat ini, banyak sekali tembok yang merintangi kita, tembok-tembok persoalan di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tidak sedikit yang menghadapi tembok ini, saudara. Mungkin secara logika saudara mengatakan sangat sulit aku bisa menang, sangat sulit aku bisa menghadapinya, sangat sulit aku bisa melewatinya. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita di ayat yang kelima, tembok-tembok itu runtuh seperti yang Tuhan firmankan. Dan ketika tembok itu runtuh, saudara, maka mereka harus memanjatnya, tetap harus melewati tembok itu, melewati rintangan itu harus tetap dilewati. Tuhan tidak berkata ketika tembok itu runtuh maka bukalah pintu gerbangnya dan masuk ke sana. Tidak. Saudara harus panjat tembok itu. Ya. Dengan suara yang nyaring maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini menyatakan kepada kita bahwa persoalan-persoalan kehidupan di dalam segala pertolongan Tuhan sekalipun, saudara harus tetap menjalani untuk melewati rintangan itu, harus dihadapi. Ya. Kita tidak boleh hanya duduk diam, tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Maka dari itu hal pertama yang penting bagi kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tembok ini runtuh karena Tuhan, bukan karena manusia. Cara manusia tidak mungkin, tapi ini caranya Tuhan. Dan Tuhan perintahkan kepada Yosua bin Nun untuk mengelilingi tembok itu selama 6 hari, setiap hari 1 kali saja. Dan ketika hari yang ketujuh, semua para imam yang membawa sangkakala itu harus meniupnya sekencang-kencangnya. Dan ketika bangsa itu mendengar tiupan sangkakala ini, mereka harus bersorak senyaring-nyaringnya. Ini menandakan bahwa ada kepastian. Ketika saudara diberikan kesempatan untuk menerima kemenangan dari Tuhan, saudara harus memiliki satu keyakinan dengan sukacita yang besar, dengan sorak-sorak, dengan iman kau harus berani berkata, aku telah diberi kemenangan oleh Tuhan. Jadi saudara, jangan kau kemudian tertegun, termangu-mangu, terpukau oleh kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Tapi ada hal yang harus saudara kerjakan, yaitu bersukacita dan kemudian panjatlah tembok itu, lewati persoalan itu, hadapi masalah itu. Ini yang Tuhan mau, saudara. Maka hal pertama adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan itu menjadi penting. Ketika engkau harus taat kepada perintah Tuhan, jangan dianalisa dengan logika. Mah, mana mungkin. Tuhan itu berbicara dengan segala rancangan-rancangannya itu jauh ke depan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah sudah pikirkan. Tembok Yeriko itu adalah benteng yang kokoh kuat pada zaman itu, saudara. Yang tidak mungkin bisa dilewati oleh semua orang, karena tidak hanya temboknya yang kokoh, tapi penjaga tembok yang ada di atasnya itu, mereka gagah perkasa. Jadi sulit. Temboknya sudah tinggi, kuat, dijaga lagi. Tetapi hal yang demikian, sekalipun sulit, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Bahkan di dalam Markus pasal 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Engkau pasti diberikan kemenangan oleh Tuhan, karena Allah ada di pihakmu. Tuhan pasti berikan kemenangan, Tuhan pasti berikan keberhasilan. Karena Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Maka sekarang langkah awal di dalam menghadapi tembok-tembok kehidupan di tahun yang baru, di 2026 yang sudah berjalan 1 bulan ini, maka penting bagimu untuk taat pada kehendak Tuhan. Taatlah firman-Nya. Lakukan. Sekalipun berat, saudara, mungkin secara analisa logika enggak mungkin, sulit. Aduh, dunia ini ekonominya makin sulit. Ramalan-ramalan banyak orang yang bisa meruntuhkan hati saudara. Bukan meruntuhkan tembok yang ada di hadapan saudara. Meruntuhkan semangat saudara. Wah, listrik akan padam 7 hari. Ya, diramal-ramal begitu. Kalau sudah listrik padam 7 hari, nanti sulit, semua tabungan nggak bisa jalan, ya. M-banking error, handphone error. Loh, dulu sebelum ada gadget nggak ada masalah juga, ya. Sekarang orang nabung di daun pintu, ya. Kemarin saya lihat di tayangan TV ada daun pintu itu dari kayu. Kemudian dilubangi, sedikit-sedikit nabung di situ, ada 100 ribu, ada 20 ribu, akhirnya dibuka, duit semua, untung gak dimakan rayap, sudah. Ya, untung gak dimakan rayap, dibuka. Ya benar, saudara. Karena apa? Takut nabung di bank, nanti komputernya error. Semua memberikan kecemasan. Tapi ingat, dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 Tuhan katakan apa? Damai sejahtera telah kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Maka Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Tuhan berpesan buat orang-orang beriman, jangan gelisah, jangan takut. Kesulitan itu ada masanya, tapi pertolongan Tuhan tidak terhenti bagimu. Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya dengan ajaib. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Allah yang kau sembah bukan Allah yang tidak berkuasa, tapi Allah yang punya kuasa yang dahsyat tak terbatas. Setuju katakan amin. Ini yang kita harus percaya. Maka taati firman-Nya. Kalau Tuhan katakan jalani, langkahkan kakimu, kelilingi tembok itu. Setiap hari satu kali saja. Baru hari yang ketujuh, kelilingi 7 kali. Dan kemudian bersorak-soraklah. Ya. Dan saudara, ketika bersorak-sorak itu, temboknya sebetulnya belum runtuh. Tapi bersamaan dengan dia mengikuti, mentaati kehendak Tuhan, ketika mendengar suara sangkakala berbunyi dan mereka bersorak dengan nyaring, maka runtuhlah tembok itu, ya. Mereka bersorak karena bukan temboknya yang runtuh, bukan, karena mendengar sangkakala, pertanda dari Tuhan, dia taat, kemudian dia sorak-sorai dengan nyaring, disitulah bersamaan runtuh tembok itu. Dan jangan diartikan tembok runtuh itu karena sorak-sorai saudara. Ya. Bukan. Karena kau taat pada firman Tuhan. Maka tembok-tembok persoalan kehidupanmu runtuh. Karena kau punya keyakinan dengan sukacita, aku menang. Ini yang harus kita pahami, saudara. Ini yang pertama. Ya. Kalau dianalisa secara logika, enggak mungkin. Tapi yang tidak mungkin itu menjadi kesukaan bagi Tuhan untuk menyatakan bagi saudara orang-orang beriman. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan juga tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ya, Lukas 1 ayat 37 dan Markus 9 ayat 23. Makanya di Markus 9 itu diawali dengan kata apa? Ada tanda tanya. Apa katamu? Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus sampai bertanya. Maka jangan sampai Tuhan bertanya lagi, tapi percayalah, aku pasti menang, aku pasti berhasil. Ya. sekalipun mungkin belum terlihat, tapi keyakinan itu membuat Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Melewati tembok itu, engkau pasti dimampukan oleh karena pertolongan Tuhan. Tahun 2026 mungkin ada tembok-tembok penghalang dalam perjalanan persoalan kehidupanmu, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam pekerjaan, anak-anak dalam studinya. Ini masa-masa yang tidak mudah, tetapi ketika engkau taat pada firman Tuhan, Tuhan akan berperkara dengan kuasa yang ajaib bagi setiap saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Allah adalah Allah yang berkuasa lebih dari segala yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua, ketika Tuhan berfirman kau taat, maka yang kedua tidak kalah penting adalah saudara dan saya harus meyakini bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam hidupmu itu terbaik. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8, rancangan Tuhan itu biasanya memang sangat jauh dari apa yang kita bisa rancangkan. Sebab rancanganku itu bukan rancanganmu, kata Tuhan. Tuhan merancangkan itu hal yang dahsyat, yang hebat. Kita merancang itu dengan keterbatasan. Keterbatasan intelektual kita, keterbatasan kecerdasan kita. Terbatas. Tapi bagi Tuhan tidak ada batasnya, saudara. Ya. Maka itu Tuhan katakan, rancanganku itu bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalanku. Bahkan pemisahannya adalah sebagaimana ayat 9, seperti jauhnya bumi dan langit. Ya. Seperti itu. Rancangan Tuhan itu jauh berbeda dengan rancangan manusia. Manusia itu terbatas rancangannya, saudara. Dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kemampuan. Ya. Mungkin kemampuannya hebat, tapi kecerdasannya kurang. Mungkin kemampuan finansialnya hebat, tapi tidak punya waktu. Bisa jadi, ya. Tapi bagi Tuhan, tidak ada keterbatasan dari waktu, dari segala hal, karena apa yang ada di dunia ini dalam kekuatan kuasanya. Bagi Allah tak terbatas. Maka yang kedua ini penting bagi saudara dan saya pahami. Kalau rancangan Tuhan itu berbeda, maka serahkan segala rancangan yang terbaik itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintah, taat. Yang kedua, yakini apa yang Tuhan beri pasti yang terbaik. Itu saudara, keyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Mungkin keterbatasan secara jasmani bagi kita, tetapi Tuhan akan berikan kesanggupan bagi saudara untuk melewati segala rintangan. Saudara-saudara, kita seringkali mengeluh dengan kekuatan yang kita miliki secara fisik. Aku terbatas. Aku enggak ganteng. Aku enggak cantik. Aku enggak pintar. Tapi bagi Tuhan telah memilih saudara, Tuhan tidak pernah salah pilih. Apapun keadaanmu, bagaimanapun segala hal yang kau hadapi, Tuhan sanggup membuat engkau berkemenangan. Asal engkau berpihak kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, buka hatimu supaya engkau hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pada hidupmu, maka Allah ada di pihakmu. Roma 8 ayat 31. Jikalau Allah itu ada di pihak kita, siapa lawan kita? Mereka merancangkan hal-hal yang hebat untuk menjatuhkan saudara. Gak usah takut. Kematian saja Allah lewati. Maka ayat 37 dikatakan saudara dan saya ini dijadikan Tuhan sebagai umat yang lebih dari pemenang. Kita ini orang-orang yang menang oleh Dia. Kita telah diberikan predikat jauh, yaitu lebih dari para pemenang. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi penting bagi kita, saudara. Kalau rancangan Allah itu beda dengan rancangan kita, maka yakin bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Walaupun sulit. Melewati tembok ini tidak mungkin. Tapi jalani dengan taat. Dan ketidakmungkinan itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Untuk menyatakan kuasanya. Ketika engkau meyakini apa yang terbaik Tuhan akan pasti berikan, itu juga akan Tuhan berikan. Firman-Nya berkata, kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Ya. Kalau kita ini ada di dalam Tuhan, dan firman Allah ada di dalam diri kita, Tuhan katakan, minta apa saja, maka aku akan berikan itu padamu. Maka dari itu saudara, serahkan segala khawatirmu itu kepada Tuhan. Dia akan menyatakan kuasa yang dahsyat, tak terbatas. Ya. Kalau kita baca dalam Filipi 4 di ayat yang ke-6, kekhawatiran ya selalu ada, tapi serahkan itu semua kepada Tuhan. Maka itu nyatakanlah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiranmu. Dan kalau engkau memiliki kedamaian, ketenangan, mengambil keputusan, itu pasti tepat. Beda orang yang dalam kepanikan. Mengambil keputusan biasanya akan menjadi salah. Karena panik. Maka dari itu saudara, perlu bagi kita pahami rancangan-rancangan yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Dan yang ketiga, Tuhan pasti sanggup menolong saudara seculit apapun. Tuhan katakan, kelilingi tembok itu 6 hari, tiap hari 1 kali, dan hari yang ketujuh tiup sangkakala. Yang meniup ini siapa? Para imam, pemimpin saudara. Nurut kepada Tuhan, nurut pada pemimpin rohanimu. Lakukan. Jangan paksakan kehendak Tuhan. Ya. Ada lagi yang berdoa maksa kehendak Tuhan. Apalagi berani berkata dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan. Nah ini. Ya. Tuhan yang diperintah. Tuhan menjamahmu lah. Siapa kita perintah Tuhan menjamah orang? Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Lakukan saja apa yang ingin engkau capai, kerjakan, Tuhan akan menolong saudara. Seperti Daud lawan Goliat. Daud melakukan apa yang dia patut lakukan. Tuhan yang bekerja sama dengan apa yang Daud lakukan dengan keberhasilan dan kemenangan. Daud itu cuma mengambil batu, melempar. Tapi arah batu itu Tuhan yang mengarahkan. Dan mencapai dahinya Goliat bukan dengan kekuatan Daud, tapi kekuatan ilahi. Karena apa? Goliat yang hebat, kuat, besar bisa tumbang sekali lempar karena kuasa Tuhan menyertai batu itu masuk ke dahi Goliat. Itu tenaganya Tuhan. Ya. Bukan karena kekuatan Daud. Daud itu merah, kemerah-merahan.
1: Baik pendengar, untuk siaran kebaktian hari Minggu ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Dan hari ini juga Banjarmasin pagi akan segera berganti menuju Banjarmasin siang, yang insya Allah nanti ditemani oleh rekan saya sudah siap, ada Mbak Auliana, hingga di 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beanjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya, karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada papa ulun hari ini mengawani nang kaya lagunya jua kada papa jatomi keganangan. Nah, mudahan kada papa jua nang hari ini kada napa-napalah di perjalanan menuju tempat-tempat yang anda tuju. Nah, pada hari ini pasti bubuhan pian lagi hendak besaruan kuadah mama madan. Nah, inggih mudah-mudahan apa nih namanya sukses lancar aja acaranya. Ulun kaum doakan dari sini. Nah, ya lo bebuka warung habar informasi. Nah, jadi hari ini yang menggunakan roda 2, iya kan ya, menggunakan roda 4, tapi yang menggunakan fasilitas umum seperti bis itu aman ya. Karena apa? Otomatis Anda harus mengisi BBM. Yang parahnya kalau BBM jenis Pertamax ya, ini harganya sudah Rp17.000 otomatis. Kalau semisal bisa diputar atau Anda sayang mesin, nggak mungkin ya Anda beralih ke jenis Pertalite gitu kan ya. Nah, kalau sudah terbiasa menggunakan BBM jenis Pertamax, artinya di sini ada kenaikan Rp4.500 per liternya. Nah, semisal 5 liter aja sudah 70 ribuan ya. Apalagi wah, jenis menggunakan roda 4. Nah, jadi hari ini Imbah Mada tadi emai tebulik pulang lah. Imbah Mada tadi nang mengawani bubuhan pian di Banjarmasin pagi. Nah, lawan ulun pulang di Banjarmasin siang hari ini. Nang bubuhan pian handak bahabar. Ayo, nah, ulun bukakan lawangnya. Inggih, tahuai kalau lah pian sudah alamatnya. 0811511410 lawan jua 0511325562. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Membuka lawang.
0: Nah, membuka lawang acil Maimunah.
1: Iya.
0: Maimunah. Iya.
1: Nah,
0: kenapa? Iya kah?
1: Dari jam 8 tadi umah hujannya maka degas.
0: Umah ay degas banakah hujannya kada papa. Iya,
1: kada anuan tepang bejo tekipayan tercampur angin.
0: Nah, inggi. Pian ini di padang anu kah? Di parak anunya kah? Di parak pa anu laut kah? Bagana?
1: Kada jauhan. Pepohonan minyak ni diga.
0: Oh, inggi. Nah, asal jangan
1: pian di pepohonan nang buah-buahan pohon-pohon nan aja pohon rambutan.
0: Oh, nyaman banar di bawah pohon tu lah, be. Dingin banar.
1: Nun lagi panas mah nyaman ja kada.
0: Inggih, naung lah.
1: Angin banyak. Ya, rumah ulun ni model kayak di anu sedikit, agak di desa sedikit.
0: Oh, inggih kada apa-apa.
1: Tapi parak jalan raya.
0: Parak jalan raya lah. Ni nang kayapa mun hendak bejalanan anu larang lah di situ BBM sudah.
1: Kawan, banyak aja pang rumah orang sini.
0: Oh, banyak aja lah.
1: Rumah ulun ni tempatnya di parak sekolahan.
0: Oh, parak sekolahan. Bo, nyaman kan bejualan di situ.
1: Pesantren ba, jadi kami aja.
0: Oh, inggih. Jadi kalau nya misalkan hendak ke kota baru, menyebarang lah.
1: Iya, anu kan baje anu sedikit ke pelabuhan itu kan jauh juga, Bang.
0: Menyebarang berapa jam ke Kota Baru?
1: Paling mun pakai sepet paling 5 menit saka sampai.
0: 5 menit mun pakai sepet, amun pakai nang kapal biasa?
1: Setengah jam
0: kira-kira. Nah, inggih lain juga gasnya sepet lawan kapal biasa.
1: Orang ini banyak jalan anu nih ke kota, jalan darat ke peri-peri itu.
0: Oh, peri-peri lah inggih. Kadada kada dibangun jembatan kah?
1: Ini tukang sepet nganggur.
0: Inggih lah. Kada kalau dibangun jembatan ada.
1: Jalan atas tuh nah.
0: Ada kah dibangun jembatan?
1: Singgah-singgah.
0: Jembatan pang adalah situ dibangun jembatan penghubung Kota Baru.
1: Apanya?
0: Jembatan.
1: Dede.
0: Ya, dah inggilah harus bawa kapal juga pian lah.
1: Lautan lah kapal ke pemandu jembatan, lautan lah.
0: Inggilah pian di tengah-tengah laut.
1: Campur kayak laut lah.
0: Inggih, nama matuk duyung. Duyung laki.
1: Duyung kalau buaya nanya.
0: Hah? Amunnya buaya kah pian?
1: Kalau ada buaya.
0: Inggih, lihatnya dulu gigi buaya. Kalau pindah gigi buaya ompong kedua nih, juga nyemigot. Inggih.
1: Ya, itu pang abainya itu aja nah dede anu pang
0: kaluai
1: kaluai kalau musim sini imbah ada orang mengatau.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kalau musim buah sini buah durian.
0: Wah, rang nyaman banar tuh
1: ini ulun ke anu nih ke pelataran rumah pusing kepala.
0: Iyalah,
1: bisa beli rumah ulun nih
0: murah kah situ
1: orang bertunggu
0: murah kah durian.
1: Iya, anu pohonnya ampun tetangga tuh.
0: Oh, inggih murah kah dijual di situ durian.
1: harga yang tanggenatanya 50, ada yang 35, ada yang selawe.
0: Oh, inggi tergantung ganal halusnya.
1: Anunya nih, baunya kan ditahan, apalagi mau makan.
0: Nah, inggi. Oh, berarti tegak.
1: Makan durian.
0: Inggi. Nah, itu kalau sudah nangka itu ngaliham lah. Inggi, sudah hanya tapi lagi itu makan.
1: Semuanya aja, pengen yang lain pulang.
0: Inggi, ayo siap. Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak ke situ, jurang. Batungguan di sini nang kayak Pak.
1: Oh, sebelum siaran tadi ke sana dulu.
0: Maulah di situ orang masih siap-siap ke situ seorang lah Uma. Ay, tak enak. Gak ada nyaman belum kalau lagi orang lah punya jam 8 tuh orang mungkin bernikahan dulu acara orang ya lo.
1: Kan
0: biasanya pagi itu bernikahan dulu acara sakralnya dulu. Imbahnya hanya jam-jam 10-nya nah nerima tamu lalu lah dapat MBG.
1: MBG Mama Madan.
0: Nah, itu dia. Betul sekali. Apa nih kabar hari ini? Sudahkah berjalanan atau takajud kah mano mengisi BBM?
1: Ya, larang bener lah.
0: Berapa mengisi?
1: Nah, namanya larang nih, barang larang juga cikernya.
0: Nah, anu bawang sudah 65.000 semalam sekilo lah. Gula
1: iya,
0: aja.
1: Mungkin 65 kayak semalam.
0: Nih, mungkin di sini 65 naik kalau sudah di situ kena. Bisa 70-an. Gula aja sudah 20.000 sekilo. Iyo, nih.
1: Minyak kalau minyak.
0: Minyak maginya. Oke. Nah, amun handak anu gratis minyak lanjar.
1: Terus
0: nantinya
1: tanah aja lah gitu.
0: Wah, makanya am dibuang orang botol-botol. Padahal kalau nyorang bisa mah olahnya minyaknya itu anu kada hirang lagi tuh pakai gelapung kanji. Nah. Jiran itu jernih pulanginya. Coba orang mah olah cireng tuh nah. Ya kalau olah cireng kan pakai gelapung kanji lo. Coba lihat di gelapung kancinya tuh, adalah yang bakas gorengan tuh warnanya berubah atau jadi hirang kada lo. Nah.
1: Soalnya putih-putih yo.
0: Iya lo. Nah, nya kada mau berubah warna tuh karena apa? Karena tepungnya itu menyerap kayak tuh nah, menyerap apa yuk? Menyerap yang hirang-hirangnya tuh nah, model kayak kotorannya tuh nah. Nah, itu seperti itu kira-kira. Ha, coba kalau juga bisa mau olah cireng tuh lihat di minyaknya seapa banyak pian menggoreng cireng pasti kada mau berubah. Kalau menggoreng iwak, kalau menggoreng yang lain pasti berubah. Jadi model
1: berubah
0: kayak
1: berubah jadi minyak lanjar ya.
0: Iyalah, model kayak bihirang tuh. Nah, itu. Itu tipsnya.
1: Anu aja boleh anu aja minyak tuh boleh apa?
0: Boleh apa aja. Nah, melala itu dari anu nyior mun hakun madangi ha.
1: Anu duh di pinggaran tuh banyak kalau orang anu tuh orang pewadaian menjaring mah
0: iya
1: ini banyak itu orang melala
0: iilah anunya apa nih minyaknya lah putih putih kekuningan sedikit kayak tuh nah namanya kan minyak lalan baunya kan harum lah putih
1: itu segan anu jadi turun ini segan minyak kan ke rambut aja.
0: Nah bujur hirang rambut sebujuran beneran
1: iya. Rambut anu apa putih?
0: Ada juga minyak ulin. Nah, ulin aja jadi minyak rambut teng kayak payo. Ih, macam-macam aja aku melihat pina mengkilat orang tuh. Gugur nih jarku nih apa nih namanya lalat nih. Tadingsir. Ih, melihat pina lincar bener rambut. Ayo ha itu aja kaput, kabarnya put.
1: Gitu jadi nah, cuaca apa? Masih anu aja tanggal aja belum tapi panas benar tah.
0: Ih dasar bujur. Oh, di sini sudah. Di sini sudah berasa. Nah, panas hari di sini. Banjir
1: gitu,
0: panas.
1: Itu ngakat dulu anunya. Ah, Mama Madan.
0: Nah, bujur. Kena jekin. Sampaikan dulu aku ke rumah dulu. Jangan. Disuruh hujan dulu.
1: Ah,
0: bisa Mbah Har mencari anu jas hujan kena pulang plastik. Ayo ha. Makasih lah Putla sudah berhabar.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri di Karang Intan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo, Jua Enan Amang.
2: Assalamualaikum, Cel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalanan juga kah sudah nih ke rumah Mama?
2: Mano belum celena.
0: Nah.
2: Mano belum makan nih celai.
0: Ayo, waduh Mama Madan aja.
2: Oh, hari ini lah.
0: Hari ini. Datangi.
2: Jauh pang, jauh pang, mau tanya aku nah, mulai anjir.

0: Na. Wah.
1: Parah kayu tangi.
0: Kayu tangi ya?
1: Daerah kayu tangi.
0: Oh yang tambus kalau ada Sultan Adam tuh ya lah.
1: Lain Mama Madin di gedung STKIP daerah HKSN. Oh. Nah, yang ada bundaran-bundaran Masjid Hasanuddin Majedi itu, nah masuk ke kanan ya arah perdagangan. Nah, ada di situ.
0: Tuh. Mulai sini belok ke atas kiri enggak boleh tuh?
1: Kalau dari Anjir ke kanan yang ada kalau bundaran Jokong. Nah, bundaran Jokong.
0: Oh, ibu jujur lah, yang Jokong tuh lah.
1: Dari Jokong tuh, iya ke kanan, nah masuk aja, masuk lurus lah sedikit, karena ada di muka gangnya itu, di muka gangnya itu rasanya di higanya Indomaret. Nah, mbah itu ada janur kuning melengkung di situ, masuk ke dalam, gitu kira-kira.
0: Itu berarti alamatnya berarti lah.
1: Di situ alamatnya. Nah.
0: Nah, apa buat biar ini ada tulakan nggak? Belum nggak?
1: Amun aku tulak, bagaimana di sini kondisinya ya?
0: Ibu, anak pulang atau ada orang aja loh.
1: Nah, betul. Abut, kena sehalaman seluruh Indonesia.
0: Ibu curi juga. Ayah, Aulia, no, sihat aja lah. Amang Surya.
1: Alhamdulillah, Sidin lagi show tuh nah di Cempaka. Kam kada gegampangan.
0: Ini ke Cempaka kah Sidin pulang?
1: Di Cempaka, mbak lain maksudnya Sidin lagi ada ngejob di Cempaka, lagi show. Nah, lagi show.
0: Lagi syuting lain lah.
1: Lain mau syuting tuh mau kamera, ini lagi show. Show itu apa yuk? Sebuah pentas ya kalau penampilan Sidin. Iya betul itu.
0: Cempaka tuh udah menyebar lain lah.
1: Ya ke Parak ke mana yulah tambusan. Nah, loh anu Banjarbaru tambus. Hendak menuju ke sana ke atasnya ke Bati-Bati Pelayhari. Nah,
0: tambus,
1: itu Bang.
0: Tambus juga Pelayhari.
1: Tok begitulah kira-kira.
0: Berarti itu jalan anu kalau lah jalan
1: Trikora iya. Tambus juga.
0: Recak ya. Tok izin ke situ.
1: Nah, tapi kada tahu Bang Sidini di mana alamatnya Sidini. Ini acara orang perkawinan pinanya Sidini.
0: Oh, Idin jarang kalau nih kanu ke Persato lo.
1: Anu bilang. Sudah anu Sidin sudah purna tugas pensiun Sidin, jadi kecuali pas ada acara bepandiran orang Banua dihabari Sidin hanya.
0: Anak Abang udah bertemu sama Surya ya Oli.
1: Kenai pas sudah ada waktunya ada aja kena dihabari.
0: Idin ke Persato ka tuh nak aja kan anak mangudak Sidin dulu.
1: Iya Uma ai, ma mangudak. Kada mau moto lagi lah. Ayo ja itu aja kabarnya.
0: Banyak masuk ke sana.
1: Iya ada anu Acil Maimuna ada Putri nah.
0: Benar aku putri masuk tadi tuh anu aku pada radio nih.
1: Iya,
0: Sini panas-panas harinya di Anjir
1: nah Jona. Sama nah. Juga di sini juga. Nah, han buh nyaman banget tuh baris Anjir.
0: Hujan semalam hujan oleh kemarin semalam tuh nah yang labat hujan.
1: Nyaman banget tuh baris Anjir Hermana itu.
0: Sebujur oleh ya.
1: Iya lo, kam. Ada duanya.
0: Tapi aku ada buma Bang Uliana, nang buma di sana aja sih nah. Bopo aja.
1: Oh mantap tuh. Ayo ja.
0: Anu masuk lah nih siapa yang di jurung orang gagah tuh.
1: Belum.
0: Amang guru sama Mas Sri belum lah.
1: Belum. Kena kalau nya no, bisa jinya masuk ke nya datang tidak dijemput pulang tidak diantar.
0: Sini pawang apa ya salam dari adinya tuh lah masuk lah.
1: Iya ayo ja. Makasih dulu lah.
0: Iya berlan dulu ya lah.
1: Iya sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Amang Herman. Assalamualaikum. Hai. Katutut babunyi. Nah, hadang dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Amang Yanur kah?
2: Ya pas.
1: Nah, pas iya betul itu berarti Anggi. Pas banget. Enggih, nah kayak apa nih hari ini nih? Berjalanan juga kah? Apa di rumah aja membungkun?
2: Naik
1: ke mamna kayak miam. Enggih.
2: Bayi banyak panas.
1: Bah, enggih masak kam tuh. Keluar habang awak.
2: Enggih. Ayam, si Pak Bule tuh awal dilihat di HP pakai laptop.
1: Sepak bola itu kawa dilihat di TPRI. Ya kalau, nah kalau di RRI kita menyiarkan jua tapi impian melalui RRI Net, betul kah? Nah betul sekali. Jadi.
2: Belum ada beti. Belum ada di situ.
1: Jadi pian kau melihat di HP tapi pian cari RRI Net, tapi pian gabung dulu, download dulu RRI digital. Nah seperti itu.
2: Ada YouTube leh.
1: Ah, kada YouTube, enggih, kada YouTube inya anu kalau di TV TV adalah.
2: Yo, ada
1: TPRI. TV kawa tapi TPRI kawa pian menonton dia anu di HP kawa, di gadget. Kalau pian handak melihat langsungnya di RRI digital ada. Nah, jadi pian buka live TV-nya, TV RRI. Pian don
2: Pian
1: dulu Amang Yanur cari Play Store, habis itu pian download RRI digital. Nah, habis pian download RRI digital, di situ ada tampilan, ada menu, ada pilihan. Nah, di situ pian cari RRI Net. Nah, itu keluar dah TV-nya.
2: Kali bisa cari mencari.
1: Nah, hika mam. Lawan kemana kan? Lawan sepupu.
2: Kalau
1: lawan anak.
2: Iya. Kuliah subuh tuh awal langsung timbul
1: tinggi. Kalaunya itu kan kami live-nya melalui YouTube tinggi. Kalaunya sepak bola dunia ini bisa dilihat di TPRI. Nah lawan juga di RRI Net. Kalau pian hendak mendengarkan di radio kawa juga.
2: Jam berapa?
1: Itu hari ini adalah. Yuk.
2: Jam berapa ya?
1: Sudahlah rasanya lah.
2: Adang
1: dulu. Siang ini adalah siang ini. Ntar lah ulun lihatiakan lah ini jadwalnya. Hari ini Minggu. Nah, jam 2 dini hari kalau nih yuk. Sudah. Habis itu jam 5. Jam 8.
2: Sudah malam.
1: Oh iyalah, inggih. Nah, jam 5 tadi sudah Brazil melawan Maroko. Jadi handak isuk pulang ada nah Jerman melawan apa nih? Kada jelas nih. Tinggi. Habis itu jam 3 dini harinya ada Belanda melawan Jepang. Nah, man pian. Tinggi itu anunya. Nah, jam
3: itu jam 3 dini harinya ada Belanda.
1: Jam 12 malamnya kena ada Spanyol melawan Tanjung Verde, Cabo Verde. Nah, itu.
2: Bisa benar di HP nih.
1: Kawa pian kalau minta cari akan minta download akan lawan anak atau lawan kemana kan namanya Norai, inggih.
2: Oh iya.
1: Pokoknya pian download aja RRI digital. Nah, di situ kena ada tampilannya, pilihannya cari pian RRI Net. Nah, itu keluar TV.
2: Ini waktu sampai sebulan kah?
1: Sebulanan lah yuk. Piala Dunia nih, ada ngelun cek akan lah. Minggu sampai 21 Juni kayaknya nih. Nah, kada tahun lagi kena. Hah? Kada sampai sebulan inggih. Artinya kena ya. Ada babak finalnya ya kalau. Nah, di situ kena bertambah pulang nih harinya tanggalnya. Inggih, itu aja kah Bang Yanur?
2: Anu kalau kuliah subuh tuh kawal lagi mudah diperpanjang jadi ulun hendak masuk ada kawal tadi dulu yang lain terus
1: tinggi. Kalau kuliah subuh itu waktunya hampir kurang lebih 1 jam sudah tinggi. Kadang kan apa yulah narasumbernya ini kan makanya terlambat, kadang sidin kan bersubuh dulu tinggi beimaman di masjid. Nah itu pang
2: terima telepon ini berapa telepon antarima.
1: Tinggi, memang kadang itu pang jawaban sidin kan kadang karena ada yang panjang ada yang simpel tergantung jawaban narasumbernya Pak Yanurai. Kalau narasumbernya jawabannya tuh simpel padat, nah itu bisa banyak apa nih namanya menerima penelpon yang lain itu pang.
2: Teleponnya berapa butir yang diterima?
1: Kada menentu, tinggi. Kami ini. Kami ini kan ada dua nomor, ada tiga sebujurnya yang G 0511 0811.
2: Kolon 62 aja Bang Bisi nomornya.
1: Oh, inggi kedede yang 0811 lah 5111410 yang kedede kapian.
2: ada catatan dulu mah HP-nya sebutinnya aja.
1: Nah, Inggi catat aja kena. Kena ulun sambatakan.
2: Malah anak mah lihat orangnya langsung kan.
1: Ah, Inggi, ayo ja kena ulun catatakan di anu di kalau pian mau WA, kena ulun catatakan di WA nomor nomornya Pro 1. Inggi itu aja kah, Pak Yanur?
2: Ada bunuh diperpanjang sedikit waktunya.
1: Inggi memang dasar itu, Inggi memang dasar sudah waktunya nengke itu durasinya karena ada acara-acara lain kalau Inggi.
2: Apalagi abang masa itu mungkin lambat. Macam-macam bicara.
1: Iya Inggi. Aja itu aja kan, Mang Yanur. Terima kasih Mang Yanur, Inggi.
2: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Yanur. Assalamualaikum. Nah, nggih. 0811511410 lawan juga 0511325162. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah, mencongol. Hanya aja tadi disampaikan Mang Yanur.
4: Ya, alhamdulillah. Berikan panjang umur kita.
1: Panjang umur, tapi kan diprotes orang pian. Nek, diprotes orang pian. Ayo.
4: Allah apa?
1: Takutnya kan emang Yanur tadi merotes. Aduh, hai Mas Ritu Jar. Ayo. Kap.
4: Pada kaya orang terlalu kangen gitu aja.
1: Nah, pada sorongan maulah ulun memadahkan.
4: Iya. Makanya kan lebih baik terserang wali ya. Dari di belakang menggelundung.
1: Nah, menggelundung apa? Pian kira batang kah? Pohon?
4: Malah berdosa begudang
1: apa gitu.
4: Ini anu pandai-pandai dokter kalung kita los banget lah.
1: Nah, Inggi Sidin ke Mbah Hanu Sidin kawa masuk. Mbah Hanu Sidin kada kawa. Inggi haur kalau Sidin ada di Papua. Betugas.
4: Papua Nugini.
1: Papua Nugini.
4: Iya.
1: Di daerah timur sana Sidin, di daerah timur Sidin.
4: Maluku.
1: Tadi hanya jadi sampai tangan Papua di daerah timur Papua situ. Oh, Maluku pulang.
4: Jepang di Maluku.
1: Jer siapa di Maluku?
4: Semalam ada, semalam introspeksi.
1: Hah? Introspeksi. Ke macam aja pian ning ini introspeksi. apa nih dia barakan nih mata jorong nih?
4: Ya alhamdulillah masih istiqomah.
1: Iya. Kalau ada yang dihabarakan lain, nah Mbah ma BBM naik ya kalau Abu Tam hendak mai si.
4: Semalam kan sudah masih pada lantau Ustaz juga di kuliah.
1: Kuliah mana? Kuliah mana?
4: SBH.
1: Apa itu?
4: Ibu.
1: Hei. Apa tadi?
4: Nah, ada juga Bang Jaja semalam juga. Ada anda ini hanya berapa bulan sudah naik pulang?
1: Iya, itu pang sudah nak apa pang lagi? Pokoknya banyak ibu sanggup duit punya berjalan.
4: Itu pang bebinian tu kata pang boleh. Nah,
1: bukannya masalah bebinian nak kayak itu bensinnya BBM aja sudah hendak 100.000. Nah, jangan disalahi bebinian, abut pian kena diserbu bebinian pian.
4: Enggak ada.
1: Ayo. Ayo.
4: Punya kanan ini. Yang selalu memprotes materi.
1: Ayo kam. Kada tahulah. Ayo kam.
4: Kanganku juga anu terus. Mau taruh kakanku kok.
1: Nah, ayo aja dah itu aja kabarnya.
4: Tanganku dijuluki duit 200 kurang. 300 kurang.
1: Ini ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Ceritanya nang kayak apa? Kisahnya nih.
4: Habis lah. Abel langsung.
1: Ayo aja sudah aja. Terima kasih dulu lah Mas Rila. Nah, ini diprotes orang lagi nih di belakang nih oleh ibu-ibu nih.
4: Kekangan teman luar biasa, Mbak.
1: Ini nah, Bu.
4: Mau
1: kepa ini, Bu?
4: Hadisnya dalilnya.
1: Oh, dalilnya adalah apa dalilnya ya, tadi?
4: Pun.
1: Apa dalilnya tadi?
4: Ya, dalilnya orang Keganang bahasa orang timur.
1: Aja sudah lah. Terima kasih dulu Mas Ri di Jorong. Nahan bahabar sih Din. Luar biasa. Inggih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Nah, inggih, bucur Bunda Ai. Hayo Bunda, serang.
5: Itu kan gak boleh kangen-kangen lawan pun orang.
1: Nah, ikamam disariki Bunda Am. Jeng.
5: Ini aku udah tahu itu ngalih nah.
1: Sambur Bunda, sambur. Inggi. Sambur Bunda Ai. Inggi, jangan bersikat gigi dulu pian. Inggi.
5: Tambu jurang masih aku garing.
1: Nah, garing kamu. Oh, kenapa lu kah Inggi? Mai, beda nakas. Waras lah Bunda lah, inggih. Inggih, nanya musimnya pang Bunda Ai sudah nih.
5: Ada malam-malam tadi.
1: Inggih, rencananya sudah lah Bunda lah.
5: Sudah siap-siap nak ke malam-malam.
1: Inggih.
5: Lu kada tahu ai.
1: Oh, inggih. Tapi anu ja kalau lah makan kawaja, inggih.
5: Makan aja pang tadi anu ayam suwir-suwir.
1: Wah, mantap benar bapak kan nang meulah.
5: Anu apa sekai anu tarik kambing.
1: Oh inggih maai lah inggih kai baik hati. Inggih mantap benar si Din. Nah ikamam ulun takutan dicelenginya. Keingatan kepalanya Pak Anu Pak Ai aduh hajar ulun nehan sampai melihat Majur ini bahaya banget nih.
2: Masih ada lagi di kulkas.
5: Bikokas kan juga jawi tuh.
1: Astagfirullahaladzim. Rupanya becelengan aja di dalam kulkas lah. Inge Han kadang kalau ayah kijip-kijip ke uyuhan di dalam kulkas itu tuh nah kedinginan kada juga.
2: Ini mencelengi Mas Re karena aja.
1: Kirim makan Pak Eba paket Inge Han kakak di muka pagar sih Den. Enggak, jadi punya keluar takjub sih dia dan mencelengi.
5: Enggak,
1: mudahan sehatan pian lah Bunda lah lawan bapak jua enggak. Amin, alhamdulillah.
5: Kita berkumpulan karena di rumah kula oliran lah.
1: Siap Bunda, enggak atur. Nan, Han, kami siap datang. Woyo. Inggih Bunda Ai.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tuh Mas Rito. Nah, disariki Bunda Jasiah. Ayo kam. Ayo ja. Nah, kenapa pulang nih? Amang Yanur pulang. Amanalipun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Inggih, kenapa Amang Yanur?
6: Asal ketulah di mandi banyak arak kalau.
1: Nah banyak arak, kau jangan nak mandi lon banyak minyak lanjar. Minta samburakan lon bunda tadi tu.
6: Jadi supaya beres konsentrasinya.
1: Nah, ini supaya konsletnya no tak kurang, nggak itu. Nah ini biasanya nih tegangannya 220 volt si Dini. Salah 2200. Oh salahnya. Inggi.
6: Si Dini no konslet bang.
1: Nah, makanya amjer ulun banyak mana konsletnya. Ih, nak Adit pulang lucu tertawa.
6: Di rohoy holo namanya tuh kabel-kabelnya tuh.
1: Nah, ini makanya amjur ulun tapuntal. Nah, akar serabutnya tuh nah. Serabutnya tapuntal tepulilit si Din, makanya mun bunda waras kena kaluai si Din anu kena mau kena nah menyamburakan. Nggih.
6: Di mandi ieu holo nya sambur.
1: Nah. Si Din itu cucuknya enggih di sungai di Salamakan. Ayo jamang ya Nurai.
6: Enggih.
1: Lan lucu tamang ya Nur tertawa. Enggih, terima kasih Mang Yanur.
6: Ya udah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han rami benar hari ini pada orang menuju ke rumah Mama Madan. Tadi infonya juga Abah Tiara jari juga ke anu juga ke wadah Mama Madan juga. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Nah, Uma Ai Arjuna Kota Baru hanya mencungol ke mana nih? Penando, Penando. Unen. Apa kabar nih emang Rian nih nyari jam mencungol?
7: Allahumma salli malam Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim. Nah, han, beri kelek nah. Apa nih?
7: Monitor
1: ya, nah. Kalau luai pian lamas di mana kah? Kada ada buriniknya.
7: HP-nya ada aja gitu nanti.
1: Nah,
7: setiap pendengar aja.
1: Wih, kalau ayah mun kada ada buriniknya nyaman lu bawa kato beles.
7: Oh boy.
1: Artinya bahwa bernapas saja.
7: Di ada sama tuh main jam HP kawan yang beculit lah di WA itu mau masuk apa?
1: Pian pang, HP beculit. Coba bu picik.
7: Oh bahaya amna. Takaran serian lah, emang serian.
1: HP beculit, coba bepicik nah, dipicik nah, bepencet nah, bepencetnya jangan juga nang memicik berendam.
7: Yang nomor itu yang 114 yang 4000 tuh kayak yang anu yang 10.
1: Mana? Yang 410 ada, yang 4000 ada, 562 ada, lengkap kami beisian.
7: Nggih. Oh, ya harus dianu dulu anu Mbak siapa?
1: Oh, tante, nenek.
7: Kada kalau harus dinamai di sana dulu kadalah.
1: Kada, pian hendak minta apa? Hendak maksudnya hendak gabung akan ke grup pendengar kah atau nang kayak apa? Jadi pian WhatsApp WA dulu kami, jadi kami save nomor pian begitu kira-kiranya.
7: Oh, kada masalahnya kan nomor yang rancak bagian jadi WA atau kada santai aja nolong sini yang
1: ribu. Yang kalonya 410 itu kawannya gasan WA aja amang Rianai. Nggih.
7: Oh.
1: Pembakal jigin sudah. Nggih, pembakalai. Nah, nggih. Jadi kalau pian hendak menelepon menggunakan seluler 0811 yang 410 itu pian kada kawa. Nah, itu kawannya menelpon menggunakan WhatsApp. Nah. Oh, jadi pian nah.
7: Mau kada bakal aja di wadah hirman kayaknya ini.
1: Besila pian besila, besila. Nggih, anu tadi
7: kopiah singgah kan namanya Dev anu Amang Riman lah ya, Amang ana.
1: Amang Herman. Kopiah merengakan sedikit, nggih. Gulu merengakan juga sedikit.
7: Bisa ada pendapatan ya anu Amang Herman.
1: Han, artinya pian ini disayangi guru.
7: kada sing naikkan naik kelas le.
1: Kada sing naikkan kelas. Mana ngini jar? Gonalnya pang sudah aja sampai 2026 nih.
7: Dia hebat kada nang anu kada anu babeler kayaknya anu ya patah ya.
1: Patah. Kada anu menahan. Hai penggarisnya lawan tangan nang di anu dihambetakan. Ayu ja Mang Riana.
7: Sehat-sehat ya,
1: anu nak apa di sana? Anu BBM nak apa di sana abut juga kah?
7: Bah kayak itu pang anu tanggal itu pang. Coba ada aja gitu nah.
1: Di sini kan pertama kan 17.500 artinya naik 4.500. Tinggi di sana berapa? Adakah yang sudah menggunakan manu menggunakan BBM pertama?
7: Sebagian anu sebagian ada sebagian kata.
1: Nggih, jangan-jangan harganya apa sama di Banjar kah apa agak naik di
7: sini? Harganya kalau yang inilah yang dulu sampai Malagum 30.
1: Hah?
7: Nggih, sampai 30 gram biasa sananya
1: seliter. Nggih. Umalah 30 seliter. Oh. Nggih.
7: Cuma turun pang dewe ini turun dah waktu nang pina nambah gantingannya dah. Kalau ini normal dah.
1: Umailah.
7: Cuma sebagian kepada kawan noe binya pakai bermasker, pakai masker, kada mau orang manjungi.
1: Mahal biu pulang nang ini nih, nyata. Mau bujur-bujur nyata, menyenuka bermasker kada mau orang julungi. Ah, bujur-bujur. Ayo ha.
7: Ya pokoknya alhamdulillah aja aman ya
1: kada. Enggih aman, enggih terima kasih.
7: Nah, terutama di Kota Baru nih, di Kilting berapa nih aman-aman dan juga untuk cuaca nih. Beberapa hari hujan. Nah tadi hanya taduh nih.
1: Inggi, pokoknya asal ada pembakal Rian nih Yaman aja sudah nih Kota Baru.
7: Pak, kada ada nama angkat ulun lagi nah.
1: Ai barang ai, mau mangkat pian barat.
7: Ayo salam jelah nang sama Pak si Herman ya Pak.
1: Nggih.
7: Nah, Dinda yang tersayang.
1: Pantai
7: kada teleh,
1: pantai leh. Nang di mana? Itu tuh harus jelas, harus jelas Dindanya tuh. Nang di pantai. Harus jelas karena ulun ini harus jelas, ulun kada jelas abu-abu kada ulun sampai ya kan.
7: Oh iya Kak. Apabila kan kita ke Sintang dia ada Kak semingguan aja lah.
1: Ke mana? Siapa nang ke Sintang?
7: Iya, nunggu ke Simpang ya ada jarak berapa lah.
1: Oh, ke Simpang kah? Ano, Simpang Batu Licing.
7: Iya.
1: Ai nggih ada kuad hading ulun.
7: Oh, berarti ada yang dipandirakan gitu kah?
1: Kada, kada yang dipandirakan mak. Kuad hading ulun di situ.
7: Kada, kada mungkin kan pian datang tuh behinipan ya Allah.
1: Amunnya ulun kebanyakan bepender doer pulang enak. Nggih, ya, aja.
7: Ibu Aulia Kak ya. Balia lah, Aulia lah.
1: Barang aja sudah tersarapian pembakalai. Nggih.
7: Turiki ha nggih. Sedang anak Herman ini, you know, ucut Herman.
1: Nggih kada apa-apa pembakalai. Ya,
7: untuk Herman lah.
1: Nggih, siap.
7: Kada petang apa aja entar lah.
1: Belum sih, Din. Nggih, belum lagi sih, Din.
7: Ada sesuatu hal kaya
1: umai
7: ada apa ya, ada kekreditan ano daya upaya ya.
1: Enggi
7: ana grogi pian mabadiran pian ni
1: umai mana ulun ni pian nang grogi ulun kadai na santai ai
7: ya mode asa menghadapi nang ibu presiden rasanya
1: umai ulun aja menghadapi pembakal aja berani aja nah.
7: Tak akan menghadapi pengulu nang ini.
1: Enggi, Mang Rian.
7: Dan saya terpena.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Salam aja, salam bertahan untuk di studio dan sukses. Salam kawan-kawan lah, awan si Haji Surya.
1: Iya, siap, Enggi.
7: Amannya si Din masuknya nang kita lewat nang belakang, berang itu.
1: Bah, ya aku tuju benar nang ini, anu lewat jalan tol, Enggi.
7: Kembali lah.
1: Enggi.
7: Bu. Ibu li ya
1: kan. Oh, inggi barang aja pembakalai atau reje pian. Angge. Oh,
7: happy tamala. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Peganti pulang nama Uli jadi happy tamala. Angge luar biasa hari ini betasmiah pulang. Anjakannya kada Muhammadan kau betasmiah. MBG makan biji gratis. Aja. Nah, inggi ini adakah lagi nih ada kabar? Waktunya kita sudah pinanya. Oh, intil. Nah, intil. Jadi mohon maaf berataan. Sampai dah waktunya kita bahabaran hari ini. Adakah lagi? Ayo, ulun terimakan. Assalamualaikum. Inggi, jadi hari ini nang mana hendak keacaraan nih harinya bagus aja pang hari ini. Inggi, nah cerah berawan aja untuk Banjarmasin. Assalamualaikum. Kalau kayak itu ulun baturunai bagamat lah hendak betutup. Mudah-mudahan sehatan berataan kena berdapatan pulang di Habar Banua nang. Apa nih ada lagi kang? Hendak menutup ulun nah sudah nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ay, assalamualaikum. Uy, orang nggak. Assalamualaikum. Nggih. Nah, nggih. Jadi, kena kita berdapatan pulang di Habar Banua nang berikutnya. Mohon maaf berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak. Bank Kalsel target operasional Bank Devisa pertengahan Juni. Bank Kalsel menargetkan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa pada 17 Juni 2026 setelah menuntaskan berbagai tahapan persiapan yang dipersyaratkan regulator. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Bank Kalsel untuk memperluas layanan perbankan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Seluruh persiapan menuju operasional Bank Devisa kini telah memasuki tahap akhir. Proses menjadi Bank Devisa memerlukan perjalanan panjang dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan regulator. Setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025, Bank Kalsel harus melengkapi sejumlah aspek mulai dari administrasi, operasional, teknologi informasi, manajemen risiko hingga kesiapan sumber daya manusia. Status Bank Devisa akan memungkinkan Bank Kalsel memberikan berbagai layanan transaksi dalam mata uang asing. Layanan tersebut meliputi transfer internasional, pembukaan rekening valuta asing, remitansi, transaksi ekspor-impor, hingga dukungan perdagangan internasional sesuai ketentuan yang berlaku. Status baru tersebut akan membuka peluang bisnis yang lebih luas sekaligus memperkuat kontribusi Bank Kalsel terhadap pembangunan daerah. Dengan kehadiran layanan perbankan ini, Bank Kalsel diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah. Terima kasih atas perhatian Anda.
9: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel-Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
10: Banjarmasin siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Baik, Persatu, Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Persatu RRI Banjarmasin di Banjarmasin Siang. Bersama saya Auliana, dan siaran Persatu masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Adik-adik, saatnya siapkan snacknya, siapkan minumannya. Saatnya kali akan ajak adik-adik bersama untuk mengikuti Idola Indonesia Layak Anak.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Iya, halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Kalia akan ajak adik-adik bersama untuk mungkin bisa dipakai dulu ya adik-adik ya. Iya, headsetnya. Nah, begitu. Jadi kita menyapa adik-adik yang ada di rumah yang lagi santai mendengarkan Prosatera di Banjarmasin. Kita bersama di Idola Indonesia Layak Anak. Nah, di Indonesia Layak Anak di kesempatan siang hari ini Kalia akan bincang-bincang terkait jadi juara. Wow, jadi juara, siapa sih yang gak mau yang jadi juara gitu kan ya. Juara di kelas ya kan. Terus juara apa lagi nih? Pokoknya juara kegiatan-kegiatan lain ya, ekstrakul. Nah, ini pastinya siapa sih yang tidak ingin juara? Semua pasti ingin juara. Tapi Kalia hadirkan sang juara di kesempatan siang hari ini, dua gadis cilik ya. Nah, yang pertama ada Gaby, dancer cilik Kajol Manajemen. Halo Gaby, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Ya, Gaby apa kabar?
2: Baik.
1: Baik, ya. Hari ini Gaby menggunakan baju warna pink. Sudah siap nanti ya Gaby ya untuk memberikan sesuatu untuk teman-temannya di rumah ya? Iya, oke. Selanjutnya ada Mei, dancer cilik juga Kajol Manajemen. Assalamualaikum, Mei. Iya, apa kabar adik Mei?
3: Baik.
1: Iya, gimana hari ini perjalanannya menuju ke RRI? Lancar?
3: Lancar.
1: Lancar, alhamdulillah. Udah pada liburan gak sih?
2: Belum.
1: Ada yang belum? Gaby sudah?
2: Sudah.
1: Iya, kalau Mei masih belum? Oke, nah ini mau naik kelas atau mau menuju kelas berikutnya atau bagaimana? Naik kelas ya?
2: Kenaikan kelas.
1: Iya. Ya.
2: Naik kelas.
1: Naik kelas ya. Oke, Gaby udah bagi rapot?
2: Belum.
1: Oh, belum. Cuman masih libur ya.
2: Iya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Biasanya ke Gaby dulu deh ya, kali ya mau ajak Gaby ngobrol dulu sedikit ya. Gaby, kegiatannya apa aja sih di sekolah?
2: Belajar atau enggak sering seru-seruan.
1: Wah, seru-seruan seperti apa sih?
2: Kayak bermain games atau tidak membuat sesuatu.
1: Iya, membuat sesuatu. Itu yang di sekolah ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau di luar sekolah, ekstrakurikulernya apa?
2: Dance, bahasa Inggris, sama science.
1: Wah, jadi speaking Inggrisnya bisa? Little-little?
2: Sedikit. Sedikit.
1: Oh, sedikit katanya. Tapi yang sering apa nih? Yang kegemaran Gaby? Yang sering Gaby sukai hobinya?
2: Dance
1: ya? Wah, susah gak sih dance?
2: Enggak.
1: Enggak? Biasanya diantar siapa kalau ngedance?
2: Mama.
1: Oke. Mulai dari jam berapa sih?
2: Mulai dari jam 3 sampai sore. Lupa jam berapa sore.
1: Lupa jam berapa, ntar emaknya nanti ya yang ngasih tahu. Oke, setiap hari apa Gaby?
2: Setiap hari Jumat.
1: Setiap hari Jumat ya, oke. Nah, kalau Mei juga apa nih kegiatannya di sekolah?
4: Gotong royong atau membersihkan taman.
1: Wah, sendiri apa sama teman-teman?
4: Sama teman-teman.
1: Sama teman-teman, kegiatannya di sekolah ya. Oke. Ini Mei nanti naik kelas berapa?
4: 2.
1: Oh, naik kelas 2 ya. Baik. Terus hobinya apa, Mei?
4: Dance.
1: Dance juga ya. Atau ada hobi yang lain?
4: Ada.
1: Ada apa itu?
4: Fashion show.
1: Fashion show. Wah, nanti Kak Lia mau lihat sama teman-teman ya, hobi-hobinya nanti ada yang ngedance kayak Gaby gitu ya. Biasanya kalau apa ya, kalau mau Latihan itu diantar sama siapa?
4: Mama atau papa?
1: Sama ya harinya dengan Gaby? Beda, beda jadwal. Biasanya hari apa, Mei?
4: Kamis.
1: Oh, Kamis. Emang beda-beda jadwal ya. Gimana sama teman-temannya bareng? Kan beda beda ya, beda apa ya? Kalau dibilang beda circle ya. Kalau di sekolah kan teman-temannya di sekolah, ya kan? Kalau teman-teman di sanggar kan beda lagi. Seperti apa sih keseruannya?
4: Kalau di sanggar mode, kalau di sekolah belajar.
1: Seru mana sekolah sama di sanggar?
4: Dua-duanya.
1: Gitu ya. Kalau Gaby, gimana cara membagi waktunya Gaby antara sekolah sama di sanggar?
2: Lebih seru di sekolah.
1: Lebih seru di sekolah ya? Iya. Kenapa?
2: Karena banyak temannya.
1: Oh, banyak temannya. Yang bestinya siapa?
2: Ada Clairin, Onata, sama Kaylee dan Sydney.
1: Wah, ada 4 ya bestinya ya?
2: Iya.
1: Kalau Mei? Ayo, siapa? Ingat-ingat bestinya di sekolah siapa? Temannya dekat.
4: Eliona sama Umuhani sama Amel.
1: Oh, 4 lagi. Ya sama kayaknya. Kalau di sanggar Gaby?
2: Sama Shannon sama Amora.
1: Ah, gitu. Kalau Mei? Ayo, di sanggar dengan siapa biasanya?
4: Hanin.
1: Hanin ya. Oke. Lebih apa ya? Kalau di sanggar biasanya kalau di sekolah kan sama teman-teman banyak ya, diajarin ibu guru. Nah, di sanggar galak enggak sih? Ininya pengajarnya, dancernya, Gaby?
2: Enggak
1: ya, baik ya.
2: Iya.
1: Kalau Mei?
4: Baik.
1: Iya. Ini cewek atau cowok sih yang ngajar di sanggar?
2: Cowok.
1: Cowok ya. Mei?
4: Cewek.
1: Oh, beda-beda ya. Nah, ini kalau Gaby sendiri apa ya? Yang sudah didapat Gaby, pernah enggak juara apa gitu di sekolah?
2: Pernah juara lomba sama juara pelajaran.
1: Juara pelajaran, juara lombanya juara apa?
2: Juara dance.
1: Juara dance.
2: Iya.
1: Oke. Juara, terus juara satunya juara apa? Satunya lagi
2: atau enggak juara dance aja sih.
1: Dance aja ya. Gimana sih ceritanya jadi suka ngedance, Gaby?
2: Jadi dari dulu itu kakak juga suka dance. Jadinya Gaby juga ikut. Terus dari umur 4 tahun Gaby mulai dance. Baru sekarang Gaby suka dance.
1: Wah, jadi ngelihat kakak gitu ya di rumah yang ngedance ya. Emang ngedance di rumah juga?
2: Iya.
1: Suka ngedance kadang. Di rumah. Goyang enggak rumahnya?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Iya. Dikira kakaknya ngedance ikut goyang di rumahnya juga, ya kan? Kalau Mei gimana, Mei? Jadi ceritanya jadi suka sama dance ini seperti apa? Mei sukanya ngedance ini dari awal mulanya kalau Gaby kan ngeliatin kakaknya, ya kan? Kalau Mei?
4: Dari TK.
1: Dari TK ya, suka ngedance ya. Ini ada tokoh atau mungkin inspirasi atau yang bisa ditiru Mei, jadi Mei suka untuk ngedance itu siapa? Siapa yang Mei lihat bisa ngedance atau Mei sendiri yang mau?
4: Sendiri.
1: Oh, gitu ya, Mei sendiri. Oke deh, kalau begitu nanti kita bincang-bincang lagi ya di Idola Indonesia Layak Anak. Langsung ambil napas, tarik napas Gaby. Oke deh, nanti adik-adik kalian akan tampilkan juga bagaimana keseruan hari ini. Kita akan melihat teman-teman adik-adik semua akan ngedance juga ya. Oke, kita akan break jeda lagu. sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lomba dongeng ada sama lomba nyanyi.
1: Lomba dongeng sama lomba nyanyi.
0: Iya.
1: Kemarin menang ya, juara.
0: Iya.
1: Juara berapa?
0: Juara 2 lomba dongeng, juara 1 lomba nyanyi.
1: Boleh dong kali ya mau dengerin lagu yang dinyanyikan kemarin, lagunya apa sih?
0: Lagunya oh kemarin itu lagunya.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa ya, lupa. Lagu ayo. Dia panggil nama saya.
1: Coba bisa enggak satu bait aja?
0: Yang satu apa?
1: Nyanyi dikit aja.
0: Okay.

0: Panggil namamu.
1: Wah, itu aja ya, bolak-balik itu aja ya.
0: Iya.
1: Mantap, luar biasa. Oke. Kalau Mei prestisinya di sekolah apa aja, Mei?
0: Menyanyi sama menari.
1: Menyanyi sama menari. Kalau menari juara berapa?
0: Kecuali lomba kalau hari Kamis, anu aja, tari aja kalau enggak.
1: Iya. Kalau menari juara berapa? Ikut lomba menari dapat juara berapa? Juara berapa? Juara 1, juara 2? Ayo juara berapa? Ayo ingat. Terus lomba menyanyi dapat juara berapa?
0: Enggak lomba, kecuali Agustus.
1: Wow, gitu ya. Lomba juga ya di sekolah? Di sekolah dapat apa? Sering kalau lomba ikut lomba apa di sekolah? Ikut fashion show ya? Juara berapa fashion show-nya di sekolah?
0: Juara 2.
1: Juara 2. Wow, luar biasa. Guru yang Mei senangi di sekolah siapa? Ibu gurunya.
0: Ibu Sri.
1: Ibu Sri, gimana? Halo dulu dong Ibu Sri-nya. Ibu Sri-nya nonton enggak? Tahu katanya. Si hai dulu deh Ibu Sri-nya sama teman-teman di sekolah. Sekolah mana dulu?
0: Sekolah di SDN Pengambangan 8.
1: Salam si hai dulu dong. Dadah-dadah dulu Ibu gurunya sama teman-temannya. Halo teman-teman gitu. Kelas berapa sih, Mei?
0: Kelas 1A.
1: Kelas 1A. Oke. Kalau Gebi guru yang paling Gebi senangi di sekolah siapa?
0: Miss Indri.
1: Wow, Miss Indri. Miss Indri-nya speaking English terus ya?
0: Kadang.
1: Oh, kadang ya. Oke. Si hai dulu deh ibu gurunya sama teman-temannya yang ada di sekolah.
0: Hai Miss. Hai friends.
1: Wah, iya. Kalau saat ini Gebi sendiri perasaannya kalau sudah mendapatkan prestasi mendapatkan juara seperti apa? Seneng gak?
0: Seneng.
1: Terus di sekolah ada yang di ini gak sih? Diidolakan gak sih?
0: Gak ada.
1: Gak ada ya? Idolanya siapa sih?
0: Artis.
1: Artisnya siapa?
0: Entul.
1: Hah?
0: Entul.
1: Entul. Entul, siapa lagi sih Entul? Iya, Entul itu siapa sih?
0: Konten kreator.
1: Oh ala, konten kreator. Luar biasa. Seru gak sih si Entul itu?
0: Seru.
1: Seru katanya. Ih, ketawa juga nih si Mei. Mei juga siapa idolanya Mei?
0: Gak tahu.
1: Oh, gak ada ya? Gak sama si Entul juga? Enggak katanya.
0: Beda sekolah.
1: Oh iya beda sekolah. Nah, gimana sih agar bisa menjadi berprestasi? Nah, ayo Gebi.
0: Harus latihan supaya kita bisa bagus di hadapan orang.
1: Wah gitu ya, betul juga ya. Nah, kalau Mei? Gimana Mei? Agar bisa berprestasi, apa yang Mei lakukan? Biasanya Mei apa? Latihan atau apa gitu? Di rumah, semisal ada lomba, apa harus latihan dulu atau bagaimana?
0: Harus latihan dulu.

0: kalau mau menang.
1: Wah gitu ya. Siapa yang latih biasanya di rumah? Dia main kode tuh Bu ya. Ini telunjuknya. Oke, baiklah kalau begitu. Kalian dan adik-adik mau lihat dulu penampilan siapa dulu? Gaby dulu deh ya, ngedance ya. Oke, ini ngedance apa sih? Ngedance apa sih Gaby?
0: Ngedance solo.
1: Ngedance solo ya, solo jauh di Jawa. Eh bukan gitu ya, ngedance dulu ya. Oke deh, adik-adik, nah sambil mempersiapkan Gaby untuk ngedance di kesempatan siang hari ini. Oke, siapkan ya segala sesuatunya. Mungkin nanti Gaby dapat menginspirasi adik-adik semua yang pengen ngedance atau malu ngedance. Jangan malu ya Gaby ya. Oke, tinggalkan dulu headsetnya. Oke, Gaby jalan ke sana. Oke, baiklah. Nah, Gaby mempersiapkan diri nih ya adik-adik ya. Oke, Gaby hari ini menggunakan kostum warna pink. Wah, ini keren deh ya Gaby. Luar biasa. Nah, jadi adik-adik yang punya prestasi jangan malu ya. Adik-adik bisa sampaikan ke mama papahnya di rumah. Semisal adik-adik pengen hobinya nyanyi, ya sudah ya, salurkan bakat adik-adik di menyanyi. Kalau adik-adik sukanya nari, boleh salurkan ke hobinya menari. Cari sanggar yang dekat gitu ya. Dan tidak, artinya tidak memberikan apa ya batasan, dan itu juga tidak mempengaruhi waktu jam sekolah. Oke, sudah siap Gaby? Sudah siap. Baik, adik-adik semua, kita akan lihat penampilan Gaby, dancer cilik kita dari Kajol Management. Welcome students of Bangkok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, adik-adik, masih bersama kalian ya, masih bersama Gaby dan masih bersama May di Idola Indonesia Layak Anak. Nah, kita masih bincang-bincang. Baru saja tadi kita kita lihat ya penampilan darinya Gaby ngedance. Wah, luar biasa. Nanti kalian akan tampilkan lagi untuk adik-adik yang di rumah bagaimana nanti penampilannya May. Tapi sebelumnya kalian mau tanya-tanya lagi nih ya, ke Gaby dulu. Gaby, gimana Gaby membagi waktu antara sekolah dengan ngedance?
1: Kalau sekolah itu biasanya pulang jam 2. Kalau biasanya ada info dari pelatih, misalkan jam 4 berarti jam 4 latihannya.
0: Oh gitu, jadi nggak kebentur ya sama jam waktu sekolah ya?
1: Iya.
0: Terus kalau Mei gimana Mei membagi waktunya antara sekolah dan di sanggar?
2: Kalau dulu-dulunya sekolah pulangnya jam 12. Sekarang jam berapa? 10.
0: Jam 10 ya. Udah ini agak-agak longgar gitu ya. Jadi tinggal ke sanggar. Istirahat gak dulu di rumah atau ada kegiatan lain dulu di rumah?
2: Istirahat dulu.
0: Istirahat dulu ya. Oke, Gaby pernah ikut lomba di luar nggak ngedance?
1: Pernah.
0: Pernah ya. Tampil di mana biasanya?
1: Cuman di wali kota.
0: Oh, wali kota ya. Oke, kalau Mei? Mei biasanya tampil di mana Mei?
2: Di wali kota.
0: Oh, gitu juga ya. Oh, luar biasa. Kalau semisal besok nih Gaby ada lomba di sekolah, lomba yang ingin Gaby ikuti lomba apa?
1: Lomba dance.
0: Lomba dance ya. Oke. Kalau Mei?
2: Model.
0: Model. Oke. Nah, kalau kalian nanya satu nih ya, siapa teman paling berprestasi yang Gaby kagumi di sekolah? Ada enggak?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Clearin sama
0: ya?
1: Lea.
0: Oh gitu. Kenapa prestasinya apa di sekolah?
1: Kalau Kaylee, dia tulisannya rapi dan mendapatkan nilai bagus. Kalau Lea mendapatkan prestasi, dapat semua pelajaran bagus dan dia fokus.
0: Wah, luar biasa. Idolanya Gaby ya, ya. Kalau Mei, siapa idolanya di sekolah temannya? Teman idola Mei ada nggak yang berprestasi, yang Mei idolakan di sekolah? Siapa?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada? Nggak ada katanya. Oke. Nah, apa ya, kalau semisal setiap hari kan kegiatan ngedance setiap hari Jumat ya Gaby ya?
1: Iya.
0: Kalau hari-hari biasa, kalau hari-hari lain apa yang Gaby biasanya lakuin?
1: Main sama temen.
0: Main sama temen aja gitu ya. Gak ada lagi kegiatan-kegiatan lain di luar, contoh menyanyi atau apa, gak ada?
1: Ada.
0: Ada ya, apa itu?
1: Menari tradisional.
0: Menari tradisional, biasanya nari apa sih?
1: Dayak.
0: Nari Dayak, oke. Kalau Mei biasanya, Mei ini kan di sanggar setiap Kamis ya Mei ya? Setiap Kamis, tapi kalau Senin, Selasa, Rabunya sama Jumat, Sabtu, Minggunya kegiatannya apa Mei?
2: Menari.
0: Menari juga ya, tariannya tari apa sih Mei?
2: Tari tradisional.
0: Tari tradisional, oke, luar biasa. Siapa sering yang ngantar ke sanggar, Gaby?
1: Papa.
0: Papa?
1: Atau enggak sama mama jarang.
0: Wah, mamanya gimana sih ceritanya ini? Sama mama jarang, tapi sama papa yang ngantar, artinya papanya yang ini ya yang bersemangat ya, mau Gaby jadi ngedance ya.
1: Kalau tradisional.
0: Oh, kalau tradisional.
1: Kalau modern selalu sama mama. Oh, papa gitu. Jarang.
0: Wah, kebalikannya ya. Jadi dukungannya beda-beda ya, ngedance mamanya ya. Kalau tradisional papa yang ini ya, yang dukung ya. Wah, enggak kompak nih. Gimana nih, harus kompak dua-duanya ya. Kalau Mei, siapa yang sering ngantar ke sanggar? Hayo.
2: Kadang-kadang.
0: Ngedance, kalau ngedance siapa yang ngantar?
2: Papa.
0: Papa. Ayo. Papa.
2: Mama.
0: Mama, ya, oke. Kalau tari, siapa yang ngantar? Mama juga? Atau
2: sering-sering papa.
0: Sering-sering papa juga. Wah, ini harus ada koordinasi dan kolaborasi nih ya. Dua-duanya. Oke deh adik-adik ya. Kita Kalia akan tampilkan penampilan dari Mei. Mei ngedance juga apa nari nih?
2: Dance.
0: Ngedance ya. Oke. Baiklah, silahkan Mei persiapkan diri dan nanti akan ditonton oleh adik-adik di rumah bagaimana penampilan Mei ngedance ya di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi sebuah inspirasi juga untuk adik-adik yang pengen ngedance ya, meniru gaya-gaya Mei dan juga Gaby tadi. Oke, baiklah kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu deh semua ya untuk penampilan Mei. Iya, penampilan Mei ini dancer cilik dari Kajul Management.
3: One, my Blackpink, the sound that bites.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Baik, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk penampilan hari ini. Luar biasa, mantap. Ya, dua-duanya oke banget ya adik-adik ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu perjumpaan Idola Indonesia Layak Anak. Oke, ngos-ngosan ini ya. Oke deh, sebelum kita berpisah, kita akhiri perjumpaan kita di Idola Indonesia Layak Anak. Apa nih pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen menjadi dancer cilik seperti Gaby? Oke, silahkan Gaby dulu.
2: Semangat berlatih.
1: Terus?
2: Supaya bisa menampilkan bakat-bakat kita.
1: Oke, luar biasa. Kalau Mei, apa Mei pesannya untuk teman-teman? Apa Mei? Ayo.
3: Tetap semangat. Jangan
1: menyerah. Wah, kalau ingin sukses tetap semangat, jangan menyerah ya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Gaby sudah bersama kalian dan adik-adik di Indonesia Layak Anak siang hari ini. Sukses selalu tuh Gaby ya. Oke, tingkatkan terus prestasinya. Mei juga terima kasih sudah bersama kalian hari ini siang ini di Indonesia Layak Anak. Sukses selalu ya untuk Mei. Oke, dadah dulu dong.
2: Bye
1: sama teman-teman. Oke, baik. Adik-adik itu tadi kebersamaan kita di Indonesia Layak Anak bersama dancer cilik dari Kajol Management, ada Gaby dan juga Mei. Nah, untuk adik-adik yang berprestasi, jangan diam di rumah, salurkan prestasi adik-adik. Tentunya baik adik-adik suka hobinya seperti apa, ngedance, nyanyi ataupun menari. Nah, jadi bilang aja ke mama papahnya biar nanti bakatnya tidak terpendam. Oke? Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi di Indonesia Layak Anak setiap minggu hadir di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai jumpa, dadah.
0: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

0: Minta apa?
1: Cibung lagi.
2: Iya, gitu.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
3: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke abang.
5: Makasih adek.
3: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
5: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
3: Iya bang, terima kasih ya bang.
5: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rri_program3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Anda sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal, itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

0: masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
1: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
2: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
3: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
2: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
3: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ya, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Pendengar Tito Sumarsono, kamu ya. Kamu pendengar yang masih stay bersama kami di FM 97,6 MHz, nyapa Anda di suasana siang, suasana akhir pekan ya. Dengan update informasi terkini. Tahukah Anda ada apa, tahukah Anda ya? Tentunya bulan Juni akan diperingati hari apa setiap tanggal 14 Juni. Oke. Ya, setiap tanggal 14 Juni pendengar pasti ada yang tahu ya. Benar. Ini diperingati hari donor darah sedunia.

donor darah. Pendengar, peringatan ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat semangat kemanusiaan melalui aksi nyata membantu sesama. Mengutip laman WHO, tema yang diangkat pada tahun ini adalah setetes kemanusiaan, donorkan darah, selamatkan nyawa. Ini menegaskan bahwa setiap donor darah dapat memberikan harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini, pendengar, tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Artinya, berbagai aksi sederhana dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung kampanye kemanusiaan tersebut.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggui atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Dan hari donor darah sedunia, melalui peringatan ini masyarakat juga diajak memahami bahwa donor darah bukan sekedar tindakan medis, karena donor darah juga merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Pendengar, hari ketersediaan darah masih menjadi tantangan terbesar di berbagai wilayah dunia. Karena itu, organisasi kesehatan terus mengajak masyarakat melakukan donor darah secara rutin dan sukarela. Hari donor darah sedunia, pendengar, menjadi pengingat bahwa setetes darah yang didonorkan dapat memberi kesempatan hidup bagi orang lain. Semangat kemanusiaan itulah yang terus diangkat dalam peringatan setiap 14 Juni.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Banjarmasin siang ini.

masih bersama Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengaran informasi dari Batola, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam menjadi langkah strategis dalam menjaga peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor yang cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar target produksi pangan nasional dapat tercapai secara maksimal. Hal ini juga disampaikan Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP SDMP Ida Widi Arsanti. Dirinya menekankan pentingnya kesiapan petani dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang tersedia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membawa kita di menit ke-55 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kesehatan terakhir untuk Anda pendengar, gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari, pekerjaan, serta makanan yang dikonsumsi. Nah, kebiasaan seperti merokok, sering mengkonsumsi makanan cepat saji, dan tidur terlalu larut merupakan pola hidup tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan kebiasaan sehari-hari sebagai bagian dari pola hidup sehat. Penerapan gaya hidup sehat membutuhkan komitmen dan konsistensi agar manfaat dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengetahui kondisi kesehatan saat ini. Masyarakat dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter umum maupun dokter gigi untuk mendeteksi dini berbagai resiko penyakit. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita sepekan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Kejati Kalimantan Selatan menetapkan tersangka kasus korupsi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Kementerian Dalam Negeri menggelar rakor evaluasi program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kalimantan Selatan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Alia Rahman. Sekolah Luar Biasa SLBC Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan resmi membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan mengusung prinsip pendidikan yang inklusif, ramah anak, dan tanpa pungutan biaya. Kepala SLBC Negeri Pembina Provinsi Kalsel Salmah mengatakan, yakni berkomitmen memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah. Menurutnya, tingginya minat masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SLB Negeri Pembina menjadi alasan sekolah tidak memberlakukan pembatasan kuota maupun jalur penerimaan tertentu.
1: SLBC Pembina pelaksanaan tanggal 2 Juni sampai tanggal 12 Juni. Siswa harus dibawa ke sekolah untuk pendaftarannya. Jadi pindahan juga dari sekolah-sekolah yang ingin memindahkan anaknya ke SLB kami terima juga dengan syarat siswa dibawa dengan beserta akta kelahiran, kartu keluarga orang tua, dan KTP orang tua.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 46.603 warga Banjarmasin telah merasakan manfaat dari program cek kesehatan gratis. Capaian tersebut masih terus ditingkatkan untuk memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi, mengatakan program ini masih terus berjalan meski sempat menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Namun, berbagai kendala tersebut telah dapat diatasi melalui kolaborasi dengan sejumlah SKPD terkait.
2: Kemudian kita lakukan berbagai upaya untuk mempercepat, salah satunya pastilah berkoordinasi dengan layanan-layanan, kemudian kita melakukan pemeriksaan pelayanan di tempat-tempat yang kegiatan-kegiatan yang banyak berkumpul orang, kegiatan-kegiatan yang memang kemudian di situ didatangi banyak orang. Di samping juga kita melakukan CKG di posyandu, di sekolah, dan lain sebagainya.
0: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia dimanfaatkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mempercepat penguatan layanan lelang berbasis digital, transparan, dan juga modern. Upaya ini dilakukan guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan inklusi ekonomi. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan juga Tengah, Tetik Fajar Ruandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah untuk dijangkau masyarakat. Menurutnya, seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
3: Pastinya, masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang, membeli barang melalui lelang, karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini, lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
0: Tim gabungan Bidang Intelijen dan Pidana Khusus Bitsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Tabalong menetapkan dan menangkap seorang pegawai negeri energi dan juga sumber daya mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Tersangka berinisial HPW yang bertugas sebagai evaluator pada seksi penguasaan bidang pertambangan mineral dan juga batubara diduga meminta sejumlah uang kepada para pemohon IU di Kabupaten Tabalong. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanegara, menjelaskan praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025.
4: 8 Juni 2026 bertempat di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan ekspos penetapan tersangka dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengajuan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Tabalong pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Yang dalam hal ini, setelah mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang diperoleh, akhirnya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HPW yang merupakan pegawai negeri.
0: Sampai dengan pertengahan 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalanan rusak dan membahayakan pengguna jalan. Di jumlah tersebut, 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah kota. Adapun, ada 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Chandra Irian Diwijaya mengatakan, pihaknya akan terus bergerak untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Kebanyakan untuk laporan jembatan yang di jalan jembatan, ada beberapa jenis tertumbat, itu banyak laporannya. Jadi ada berapa nomor buat
6: mana? 213
5: yang sudah kita tangani.
6: 179
5: berita. Jadi sebagian besar memang sudah kita tangani. Tentunya ini yang memerlukan penanganan tidak terlalu berat. Kalau menyangkut jalan kota, provinsi nasional, penanganan itu misalnya lubang-lubang di tikungan, segera saya berlapor kepada penanganan di pusat. Ada yang rasa tidak tersumbat, tapi begitu ada.
0: Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 resmi dilepas dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Kegiatan ini mengemban misi memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terluar di Kalimantan Selatan. Tim akan bergerak selama sepekan dari 9 hingga 15 Juni 2026 dengan menggunakan KRI Hiu milik TNI Angkatan Laut. Dalam pelayarannya, tim akan mengunjungi 5 pulau yakni Karasian, Krayan, Marabatuan, Matasiri, dan juga Pulau Laut Timur. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di Trisakti Banjarmasin di sini, yaitu menyaksikan untuk pelepasan kapal KRI Hiu untuk mengantar ekspedisi Rupiah Berdaulat. Ekspedisi ini itu mendatangi 5 pulau. 5 pulau tersebut kita mengganti uang rupiah rusuh menjadi uang yang baru. Uang di bawah rencana itu ada 15.000.
0: Penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi kembali diberlakukan oleh PT Pertamina sejak Rabu 10 Juni 2026. Kebijakan ini membuat harga Pertamax mengalami kenaikan cukup signifikan di wilayah Kalimantan Selatan. Sebelumnya, harga Pertamax tercatat di angka Rp12.900 per liter. Namun kini masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam setelah harga naik menjadi Rp17.000 per liter. Seperti yang diakui Subhan, warga Kota Banjarmasin.
8: Biayanya terlalu besar. Kita kerjanya keluar daerah. Jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang mencukupi.
9: Biasanya sekali perjalanan itu berapa liter, Pak?
8: Hampir 8 liter.
9: 8 liter sehari?
8: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantor yang hasil 50 ribu. Itu sama makan, Pak.
0: Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, BKSDN, menggelar rapat koordinasi regional monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif presiden. Acara ini berlangsung di Banjarbaru pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti pemerintah daerah dari seluruh Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Riau dibuka oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifqi Nija Mikarsayuda. Dalam arahannya, Rifqi menegaskan rakor tersebut menjadi forum penting untuk memastikan berbagai program strategis nasional, khususnya 10 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dapat berjalan efektif di daerah.
10: Saya berharap forum rapat koordinasi regional ini bisa memetakan nanti rekomendasi-rekomendasi mana yang menjadi porsinya pusat, mana yang menjadi porsi daerah untuk mendukung 10 program direktif Bapak Presiden. Dari situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana kemudian pola sinergi yang dibutuhkan ya untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita kan meyakini program ini tentu tidak hanya berhenti di sini, bahkan kita juga berkepentingan program-program.
0: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMP di Banjarmasin diwarnai antrian orang tua. Mereka memilih datang langsung ke sekolah karena ragu dan kesulitan mengakses sistem pendaftaran daring. Nurul, orang tua siswa, mengaku lebih memilih datang ke sekolah karena belum terbiasa menggunakan aplikasi pendaftaran daring. Pada SPMB tahun ini, calon siswa dapat memilih 3 sekolah dan Nurul menjadikan SMP 31 sebagai pilihan utamanya.
11: Kebetulan Nurul itu periksaan itu nggak apa-apa. Biasa kita kan bisa digital nih. Nah,
12: agak sulit menggunakan digital kalau
11: datang langsung. Kalau
12: datang langsung. Tapi tadi pas datang langsung seperti apa, Bu?
11: Pelayanannya bagus. Ibunya menjelaskan tentang sedetail-detailnya caranya. Kayak apa.
13: Tapi tetap mengisi sendiri atau dibantu?
12: Untuk pengisian
13: berkasnya itu dibantu atau pengisi
12: sendiri?
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian itu menjadi opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah BPKRI, Dr. Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan.
14: Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh

0: Berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar, menjumpai Anda kembali. Kita di Blaria Indonesia, Belantika Musikaria Indonesia, di suasana kota Banjarmasin yang wow, luar biasa mendung ya. Tapi mendung tak berarti hujan. Semoga siang hari ini bagus cuacanya ya, cuman mendung aja. Tapi ya kalau mau hujan sih gak apa-apa, karena waktunya mungkin sudah ya. No. Oke deh pendengar, untuk list lagu sudah kami share ya melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Tinggal dipilih lagu-lagunya di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325162. Halo. Oke, kalau begitu tertutut-tutut ya keluar ya. Baiklah, 08115111410 dan juga 0511325162. Halo, selamat siang. Dari Indonesia.
1: Dari karyanya.
0: Terus bagus, ya luar biasa. Baiklah kalau ya. Begitu. Lagunya apa nih, Mas Ri?
1: Lagunya Paspornya Yusuf Mansur.
0: Oke, baik. Paspornya

0: lagi ya. Apa nih, Luna Maya di Day Suara. Nah, ini ada lagunya.
1: Apa Lumaya? Lumana ya?
0: Luna Maya. Luna Maya ini ya.
1: Masih sampai ke selahu nyambat.
0: Udah, cari tukang pijat dulu ya. Oke. Baik Mas Ri, terima kasih sudah bergabung di Blar Indonesia di kesempatan siang hari ini. Halo.
2: Di luar upaya apa?
0: Baik, Blar Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Halo.
0: Iya, Abah Ica.
3: Iya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, Maulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Ica. Ini sudah ke tempat Mama Madan kah?
3: Nah.
0: Kada ingat.
3: Ada Haman Sir tadi.
0: Iya.
3: Tadi tahu Lia nih tadi pagi anu senam kayak biasa pagi.
0: Oh, nggih. Oke.
3: Gabung di Nomenter tadi itu.
0: Heeh, lagunya apa nih, Abah Ica?
3: Lagunya apa bilangnya, Lia?
0: Lagunya ada Syahrini, Aisyah Syahrini Cinta Terbaik, terus ada The Massive Merindukanmu, ada Afgan Kacamata. Itu lagunya. Dikta Demi Kau Bahagia.
3: Kan merindukanmu tadi aja.
0: Dari si mana nih? The Massive ya, Abah Ica ya.
3: The Massive tadi ya.
0: Oke, ya, siap ya, Abah Ica, meluncur.
3: Ya, salamnya buat semua aja Uli ya. Ya, salam sehat ya Bapak dan Allah.
0: Siap Abah Ica.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Abah Ica dari kawasan Sungai Andai. Oke. Dua lagu Eja. Wah, katanya request lagu Kacamata katanya. Siap. Ya, dua lagu dulu ya kita dengarkan ya pendengar. Ada Luna Maya featuring Dide Suaraku Berharap, dan ada The Massive Merindukanmu. Ya, kami informasikan juga untuk Blar Indonesia siang hari ini kami live melalui TikTok Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oke, masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410. Halo, Blari Indonesia. Halo. Iya. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita lanjutkan yang berikutnya. Halo, Blari Indonesia.
1: Halo, Blari Indonesia.
0: Blari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bika?
1: Di Abah Albin lah, Pak Jenan lah, di rumah Jen bang, di luar Pak Jennya.
0: Inggi, sehat kah Abah Kalbi?
1: Inggi, sehat-sehat aja nak.
0: Oh Inggi, Abah Kalbi lagunya apa?
1: Nah, apa ya pilihan?
0: Lagunya kah ada Indah Cintaku Niki Tirta featuring
1: Nah itu aja udah mbak ya.
0: Angel, oke deh. Kalau ya, begitu
1: kita pindahkan orang bukan apa.
0: Siap.
1: Pilihan lah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Blari Indonesia.
2: Halo Blari Indonesia.
0: Blari Indonesia. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, lagunya yang mana?
2: Yang nomor 3 mau ya.
0: Ada Cinta Terbaik darinya Syahrini, Aisyahrini.
2: Ini ya?
0: Oke, baik, siap, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Bungkus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Herman yang ada di kawasan mana tadi katanya? Anjir ya, Batola ya. Oke, kalau begitu dua lagu ya pendengar ya. Cinta Indah Cintaku dan ada Cinta Terbaik darinya Aisyah Rini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baik pendengar cinta terbaik Syahrini, Aisyahrini. Satu WhatsApp requestan darinya Mbak Fatimah Umar Niji ya, dengan judul Di Atas Awan Mengakhiri Kebersamaan Kita di part yang pertama Blari Indonesia. Dan setelah ini ada Pak Jasan Alkatiri akan membersamai Anda di part kedua Blari Indonesia, kebersamaan Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Artinya saya Uliana harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Dan jangan lupa pukul 15 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube Bisniscom pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Setelah dicek menggunakan high moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 98,4%. Dengan demikian pendengar, Sandiaga Uno bagikan paket umroh dan modal usaha adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, usai Auliana Alhami saya nemenin ngelanjutin tugas berikutnya sampai nanti pukul 15 waktu kok 15? Ini kan seru udah 15 ya. Pukul 19 maksudnya waktu Indonesia Tengah. Oke, selama kurang lebih 1 jam ke depan di Belaria Indonesia untuk edisi 14 Juni 2026. Silakan yang mau gabung di sini. Tapi sudah ada yang gabung tadi, udah request lewat TikTok ya. Ada Bintang Zephyr Oceanus yang udah request Afgan dengan kacamata. Kemudian ada Demi Kau Bahagia dari Dikta yang udah di request juga oleh Aquarius dari Dikta ini. Oke, mau request silakan yang lewat telepon, mau Afgan, mau Dikta, atau mau Lala Carmela, Petra Sihombing, The Rock, Dewi Sandra, Aida, Angkasa, Elo Berry dan teman-temannya. Kemudian ada Virgon featuring Audi, Sandi Sandoro, Budi Doremi, Dewa 19. Kemudian Meli Guslo, Yunisyara, Samson. Nah, silakan mau gabung. Halo, selamat sore semuanya. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimuna, apa kabar? Baik, Mbak Maimuna. Mbak Maimuna gimana?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun ini panas,
0: cuaca panas ya. Sama kita juga panas, tapi
1: lagunya mendung. Lagu apa, Alessandra kah?
0: Dewi Sandra.
1: Alessandra.
0: Oke, Dewi Sandra. Tapi nanti ya setelah lagu, dua lagu ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Beca, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama, kesehatan. Itu kesehatan tuh penting banget ya. Karena tadi malam saya kunjungin keluarga yang sedang sakit di rumah sakit tuh, aduh, sedih jadinya ikutan. Siapa sih yang pengen sakit? Gak ada kan? Gak enak lah ngeliatnya. Halo.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore Putri. Karang Intan, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Putri mau request lagu apa, Put?
2: Tadi ada kah?
0: Apa tuh?
2: Apa? Meli Guslow.
0: Meli ada, tapi nanti ya lagunya ya. Diputerin karena sudah ada antrean nih. Setiap ada 1000 kekasih. Ini maruk banget sih sama kekasih. Banyak banget sampai 1000. Berarti 1 tahun tuh ganti berapa kali ya? Oke, deh nanti lagunya didengerin ya. Tapi nanti setelah 3 lagu berturut-turut ya. Oke, siap Putri. Makasih Put.
2: Ya, terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dengerin aja kacamata dari Afgan. Setelah itu lanjut Demi Kau Bahagia dari Dikta untuk Bintang Zephyr Oceanus dan juga Aquarius yang request lewat TikTok Pro 1 RRI Banjarmasin di Belaria, Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih udah yang pada gabung di sini ya. Aduh, saya sampai bingung. Saya juga mau ngucapin tadi udah dari TikTok. Sekarang saya juga mau ngucapin lewat frekuensi 97,6 FM. Spesial banget untuk Mbak Nur Kamila, Mama Dan yang hari ini melaksanakan walimah perkawinan putra putrinya ya. Semoga nanti kedepannya keluarga yang sudah dibangun ini menjadi keluarga yang penuh dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keberkahan, sakinah, mawadah, warohmah, dan nanti akan menghadirkan anak-anak yang soleh-solehah ya. Oke, terima kasih Mama Dan sudah ngundang ya, bahagia selalu hari ini. Baik, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Yang mau gabung silakan, ada lagu-lagu yang boleh di request. BJM kan Banjarmasin. BJM Banjarmasin. Mas Bari Angka. Hanya kirim doa amin. Oke, makasih. Ya, yang mau gabung silakan 08115111410 dan 0511325162. Kalau ada yang lewat WhatsApp juga boleh. Saya akan bacakan yang mau request lewat WhatsApp. Kalau enggak ada, oke, kita langsung dengerin lagu aja. Tadi yang di request siapa tadi? Setiap ada di ujung jalan tadi ya, ada yang lewat TikTok. Kalau nggak salah siapa? Pokoknya kita dengerin aja lagunya.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: 15 tahun.
3: Soalnya,
0: dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gunung, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Oke, dari Salah Hati dari Dewa 19 featuring Pamungkas, dan gak kerasa kita udah di bawah ke menit 35 dari pukul 15 saat ini. Gimana kabarnya semuanya nih, dengan BBM yang naik gitu ya, yang non subsidi, terus dengan apa sih, gejolak jiwa. Kayak lagunya ini ya, kayak lagunya Sandi Sandoro kan lagi bergejolak juga. Tahu gak apa yang bergejolak? Mungkin ada yang perut lagi lapar ya. Oke deh, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Belahari Indonesia. Assalamualaikum, Bunda Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika, betul?
1: Gak salah.
0: Alhamdulillah, betul, saya gak salah. Hari ini saya benar.
1: Iya, sehat, Bunda.
0: Alhamdulillah, sehat, Mbak Rika. Dari Jember nih. Apa kabar juga, Mbak Rika?
1: Alhamdulillah, sehat. Di sini cuacanya mendung, manja.
0: Aduh.
1: Anginnya sepoi-sepoi.
0: Aduh, M3 dong. Mendung manja.
1: Di Banjar gimana cuaca?
0: Di Banjar juga mendung nih, sama nih Mbak Rika, mendung-mendung juga.
1: Ayo. Iya.
0: Ada
1: sehat, Bunda.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Rika mudah-mudahan juga selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ini 3 hari lagi enggak bisa masuk di Pro 1.
0: Aduh, kasihan banget.
1: Tapi
0: kenapa?
1: Sudah masuk 3 hari berturut-turut bisa masuk.
0: Bisa masuk.
1: Sudah enggak bisa masuk 3 hari berturut enggak bisa masuk. Baru sekarang, Bunda, alhamdulillah.
0: Kok bisa gitu ya?
1: Bisa masuk. Seneng banget kalau sudah bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Mbak Rika mau request lagu apa nih hadiahnya nih?
1: Itu lagunya apa tadi ya? Barusan udah ngelihat.
0: Yang mana tuh?
1: Lupa, ya?
0: Ada Setiap Pada Seribu Kekasih dari Meli, Tolong Izinkan Aku, Angkasa, Cinta Tak Tepat Waktu dari Lala Carmela, atau Petra Sihombing, The Rock, Dewi Sandra, Aida, Elo, Pirgon, Sandi Sandoro, Budi
1: Pirgon
0: Doreng.
1: Aja.
0: Pirgon aja, selamat tinggal, baiklah. Tapi
1: iya,
0: nanti di antri dulu ya lagunya ya.
1: Enggak apa-apa, nyampe
0: okay
1: aja sampai jam 4.
0: Siap.
1: Salamnya tadi yang udah masuk siapa aja ya? Saya pencet-pencet.
0: Banyak ini banget yang masuk denger sih, yang lewat
1: iya,
0: TikTok juga. Ada Mbak Memuna, ada Putri Karang Intan.
1: Ada Putri, ada Mbak Maimuna. Aduh, Mama Madan punya gawi sekarang ya?
0: Lagi mantu. Lagi mantu, lagi walimah.
1: Duh, kok bisa mantu? Mantu kan bahasa Jawa, Bunda, nih. Kok bisa?
0: Oh ya, kok bisa sih ya?
1: Apa blasteran, Bunda?
0: Blasteran sih kayaknya.
1: Oh, blasteran. Mana,
0: iya, blasteran. Aduh, blasteran itu jadi saya pengen ini blasteran Aturan. Apa ya? Boleh enggak sih milih?
1: Enggak, beneran lah, Mbak kan.
0: Ibu saya orang Jawa.
1: Ponogiri bapaknya.
0: Heeh.
1: Bunda?
0: Ibu.
1: Oh, ibu. Oh, blasteran juga.
0: Ibu Surabaya.
1: Banjarnya enggak kelihatan.
0: Enggak. Gua juga sih.
1: Iya, enggak kelihatan beneran. Kayak sama dengan Bunda Junior tuh, kalau ngomong tuh, kalau saatnya ngomong sama fan tuh Banjarnya kelihatan. Kalau sudah bahasa Indonesianya bagus banget sama dengan Bunda Ica.
0: Oh, aduh, masya Allah.
1: Selalu nyimak baca berita itu.
0: Masya Allah, aduh, makasih banget.
1: Iya, bener. Ini bukan muji loh, bener. Semuanya tuh keren-keren pokoknya.
0: Masya Allah.
1: Enggak kentara itu logat Banjarnya tuh, enggak kentara gitu.
0: Amin.
1: Baca berita gitu loh, Bunda.
0: Amin, berita, makasih banget,
1: kan
0: biasa, Barika.
1: Kan Banjar lah, memang nip Banjar gitu. Tapi silih. Bunda, kayaknya salamnya buat ke semuanya
0: siap,
1: aja ya.
0: Siap.
1: Di belakang. Bunda, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, doa yang sama untuk Barika.
1: Iya. Pengen ke Banjar lagi, kangen.
0: Nanti jalan-jalan ditunggu ya.
1: Iya.
0: Makasih Barika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rika dari Jember ya. Oke, berikutnya silahkan. Halo, selamat sore. Mudah-mudahan sempet nih lagunya nih. Halo. Putus ya, kita langsung dengerin aja Setiap Ada Seribu Kekasih dari Meli. Tadi yang di request Putri di Karang Intan. Setelah itu lanjut Tolong Izinkan Aku dari Angkasa yang di request tadi sama siapa ya? Itu kan saya bisa langsung lupa aja. Kita langsung puterin aja. Oke, lagu ini.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Persatu FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar, di menit 48 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu salat fardu asar. Kita akhiri saja langsung ajang ini di Belahan Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kita dengarkan kumandang azan asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Sampai jumpa, bye-bye.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
7: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
5: Waduh, piye ki, Bray?
7: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
5: Aduh, remo.
8: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
9: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Satu FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini, edisi 14 Juni 2026. Kami terus berbagi informasi untuk Anda dari RRI.co.id, tim unit reaksi cepat URC Polda Kalimantan Selatan atau yang dikenal dengan Macan Kalsel menggerebek aktivitas mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Banjarmasin yang diduga menjual bebas Pertalite bersubsidi kepada para pelangsir menggunakan jerigen. Nah, aksi penindakan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Ia menilai langkah cepat aparat kepolisian menjadi bentuk nyata pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Menurutnya Pertalite merupakan BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah sehingga penyalurannya harus diawasi secara ketat. Praktik penjualan kepada pelangsir dalam jumlah besar menggunakan jerigen berpotensi merugikan masyarakat umum yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari. Yamin juga meminta seluruh pengelola SPBU di Banjarmasin mematuhi aturan yang berlaku dan tidak bermain-main dengan distribusi BBM bersubsidi. Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh langkah aparat dalam memberantas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Warga berharap pengusutan dilakukan secara transparan dan tuntas, termasuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelangsiran yang selama ini memanfaatkan celah distribusi BBM subsidi. Ya, pendengar, Macan Kalsel grebek SPBU nakal. Wali Kota Banjarmasin ajak sama-sama awasi. Kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Banjarmasin sore ini pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu. Dan untuk cuaca seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini sedang mendung ya. Tapi bagi Anda yang ingin mencicipi kuliner-kuliner di halaman RRI Banjarmasin, sepertinya para penjualnya juga sudah siap untuk menanti Anda ya. Oke, meja-meja juga sudah tersusun, kursi, silakan Anda menikmati sore dan juga malam hari Anda dengan makanan-makanan yang pastinya enak ya, untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu Minggu malam Senin di halaman RRI Banjarmasin. Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kali ini dari Banjarmasin, di tengah derasnya arus modernisasi dan gempuran budaya digital, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan akar budayanya. Pesan tegas itu disampaikannya saat membuka secara resmi pagelaran seni budaya mandiri bertajuk Mucibu Fest, Muda Cinta Budaya Fest, yang digagas Sanggar Ayu Putri di Balai Rungsari Taman Budaya Sabtu malam 13 Juni 2026. Acara yang berlangsung meriah tersebut menjadi panggung bagi para pelaku seni untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal. Kehadiran Wali Kota didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Nelly Listiani menjadi simbol dukungan penuh pemerintah kota terhadap upaya pelestarian budaya daerah. Ya, pendengar, Wali Kota Banjarmasin ajak generasi muda bawa budaya Banua mendunia. Kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kami juga akan hadirkan informasi seputar Pesta Bola Dunia pada pukul 17.30. Tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: yang aku beli
2: ini penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Banjarmasin sore ini.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari Basnas yang buka akses pendidikan keluarga prasejahtera melalui sekolah cendekia. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Hal tersebut dilakukan melalui program sekolah cendekia Basnas SCB. Ini dikatakan pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan Idi Mujayat dalam keterangannya tertulis yang diterima RRI Minggu 14 Juni 2026. Manfaat program tersebut dirasakan langsung oleh para santri. Salah satunya Ihza Faujan Habijan yang berhasil diterima di sejumlah perguruan tinggi sekaligus meraih berbagai prestasi. Hal serupa dirasakan santri SCB Kayla Bilqis Asilah yang berhasil diterima di Institut Pertanian Bogor IPB dengan jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Dan ia menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Basnas melalui program beasiswa pendidikan di SCB. Keberhasilan para santri tersebut turut menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Sejumlah orang tua mengaku program SCB telah memberikan kesempatan yang sebelumnya sulit mereka jangkau karena keterbatasan ekonomi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini.

Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga menyenangkan hari ini untuk Anda menghabiskan waktu Anda bersama keluarga. Ya pendengar, kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Setelah tadi Basnas buka akses pendidikan keluarga prasejahtera melalui sekolah Cendekia, dan kali ini pendengar, tunjangan guru naik, DPR menyatakan langkah positif upaya tingkatkan kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irfani buka suara terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan bagi guru, yakni baik guru non-ASN maupun guru ASN sebagaimana disampaikan Mendikdasmen RI Abdul Mukti. Politikus PKB ini menilai langkah pemerintah menaikkan tunjangan guru merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Mengingat selama ini tenaga pendidik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sektor pendidikan. Tidak hanya itu, Lalu pun menyoroti postur anggaran APBN 2027. Dalam postur anggaran itu, pagu indikatif lebih banyak berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan pemerintah dalam sektor pendidikan, yaitu mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga peningkatan mutu siswa dan kualitas tenaga pendidik. Karena itu Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah agar pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak menyampingkan aspek peningkatan kualitas SDM. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu. Suasana meriah penuh semangat menyelimuti acara Semarak Rakyat bertajuk Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Selatan Minggu 7 Juni 2026. Acara tersebut diinisiasi oleh TVRI Kalimantan Selatan dengan menggandeng LPP RRI Banjarmasin bersama Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan. Acara yang dirangkai dengan kegiatan fun walk dan juga zumba bersama ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Beraneka macam door prize juga tersedia, menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk ikut memeriahkan acara tersebut. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Edward, menyampaikan bahwa acara yang digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik di daerah bahwa TVRI menjadi official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Menurutnya antusias masyarakat sangat tinggi dalam kegiatan tersebut, terlebih untuk menyambut siaran Piala Dunia.
1: Untuk kegiatan fun walk ini, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia. Antusias masyarakat sangat antusias. Ini terbukti dengan kita melakukan fun walk dengan banyaknya melibatkan masyarakat sambil kita melakukan sosialisasi sinergi antara TVRI, RRI, dan Antara untuk menyemarakan Piala Dunia tahun 2026.
0: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira juga mendapatkan perhatian positif dari masyarakat di Banua. Salah satunya Abdul Qadir, warga Banjarmasin yang turut memeriahkan acara fun walk tersebut. Ia merasa senang karena hadirnya TVRI sebagai official broadcaster akan sangat mempermudah masyarakat untuk menikmati siaran Piala Dunia. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APSBI Kota Banjarmasin menggelar acara Festival Kuntau bertajuk KNPI Kuntafest 2026 di salah satu halaman mal Kota Banjarmasin Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 97 pegiat seni tradisional Kuntau dari berbagai kalangan dari 7 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Ketua KNPI Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyebut bahwa festival yang digelar ini menjadi wadah bagi para pemuda pegiat seni tradisional Kuntau untuk unjuk bakat. Menurutnya acara ini juga menjadi bentuk kontribusi pemuda untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Dia mengatakan antusias para pegiat seni tradisional di Banua sangat banyak, terbukti dengan hadirnya puluhan peserta dari berbagai daerah.
2: Jadi melihat antusias hari ini sangat meriah dan juga saya sebagai Kota KNPI sangat mengapresiasi apa yang kita laksanakan hari ini, karena tidak hanya kita melestarikan budaya dan juga kita juga membina anak-anak muda yang ada di Kota Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan pada umumnya, bahwasanya budaya kita bisa kita lestarikan hari ini, dan juga suatu kebanggaan bagi teman-teman yang ikut hari ini yang dilaksanakan di mall, yang mana ini baru pertama kali Kuntau masuk mall. Kita juga berterima kasih kepada manajemen Duta Mall yang sudah memfasilitasi kita hari ini untuk melaksanakan Kuntau.
0: Panitia memilih lokasi festival di ruang terbuka bukan tanpa alasan. Mereka ingin menarik perhatian pengunjung agar tetap mengingat bahwa Kuntau merupakan budaya asli daerah Banjar. Meski panas matahari terasa menyengat, semangat para petinju Kota Banjarmasin tetap membara saat menjalani sesi latihan rutin di Wisma Antasari, Selasa 9 Juni 2026. Suara teriakan dan pukulan kesamsak yang menggema di area latihan semakin menambah motivasi bagi para atlet untuk terus berlatih lebih keras. Pelatih tinju Kota Banjarmasin, Arbain, mengatakan bahwa sesi latihan saat ini difokuskan untuk persiapan menghadapi kejuaraan yang akan dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Pihaknya berupaya untuk memaksimalkan setiap program latihan agar para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaiknya saat bertanding.
3: Ini kita latihan hari ini tetap latihan rutin karena untuk persiapan di bulan Agustus kita masih memasuki persiapan kompetisi, sudah tinggal 2 bulan. Jadi anak-anak semangat latihannya. Pokoknya untuk bulan Agustus kita tim tinju Banjarmasin siap meramaikan kejuaraan Bupati Cup Tanjung. Okay. Untuk latihannya kita bedakan harinya. Hari ini teknik, mungkin Biasa kalau fisik itu di hari Jumat atau hari Sabtu, itu fisik atau pagi.
0: Program latihan yang dijalankan Pertina Kota Banjarmasin menekankan pentingnya konsistensi dalam berlatih, baik saat ada maupun tidak ada agenda kejuaraan. Dengan adanya latihan rutin, para atlet diharapkan mampu meningkatkan kemampuan serta melatih mental, agar lebih siap saat menghadapi pertandingan.

0: pertandingan Kota Banjarmasin mempertahankan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Kalimantan Selatan 2026 yang digelar beberapa pekan lalu masih menyisakan kebanggaan tersendiri. Tak hanya mempertahankan gelar juara saja, kontingen Kota Banjarmasin bahkan mencetak sejarah dengan perolehan medali emas dari cabang olahraga sepak bola. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengapresiasi seluruh tim Pobda mulai dari atlet hingga pelatih yang bisa meraih hasil terbaik di ajang Pobda 2026. Menurutnya seluruh cabang olahraga telah berjuang keras selama pertandingan untuk bisa meraih hasil yang maksimal. Ia mengatakan keberhasilan ini tentu membawa dampak positif terhadap perkembangan cabang olahraga tingkat pelajar. Ia berkomitmen akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan untuk kemajuan olahraga di Kota Banjarmasin.
1: Ya, alhamdulillah untuk Kota Banjarmasin ya, untuk tahun ini kita alhamdulillah mendapatkan 3 emas, 1 perunggu. Dan itu mengantarkan Banjarmasin menjadi juara umum untuk Pobda. Tahun ini memang Pobda jauh berkurang jumlahnya dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin. Tahun ini hanya 4 cabang olahraga, yaitu 4 cabang tersebut. Alhamdulillah Banjarmasin masih bisa mempertahankan untuk basket putra dan putri. Dan yang luar biasa ini adalah cabang sepak bola. Dan 1 perunggu untuk voli putri.
0: Selain itu, bentuk apresiasi dari pemerintah kota juga akan memberikan bonus kepada para atlet yang berhasil meraih medali pada ajang Pobda 2026. Apresiasi ini salah satunya untuk memberikan penghargaan sekaligus agar menjadi penyemangat bagi para atlet untuk bisa lebih maksimal di kejuaraan yang akan datang. Atlet wushu kungfu dan tai chi Sasana Limanaga Banjarmasin menjalani sesi latihan rutin untuk memantapkan persiapan diri menghadapi ajang kejuaraan nasional aktif pada bulan Juli mendatang. Sesi latihan tersebut diikuti oleh sejumlah atlet dari kelompok usia dini hingga dewasa yang digelar di halaman depan Gor Hasanuddin HM Rabu 10 Juni 2026. Pelatih wushu Sasana Limanaga Banjarmasin Arif Tirtana mengatakan program latihan rutin ini berfokus pada teknik gerakan agar para atlet bisa lebih baik dan benar dari segi gerakan jurusnya. Menurutnya hal ini penting, mengingat pada kejuaraan aktif, teknik gerakan menjadi penilaian utama. Dia menjelaskan pihaknya akan memaksimalkan di sisa waktu latihan yang kurang lebih tinggal 1 bulan. Ia optimis, dengan latihan yang rutin dan maksimal, para atlet bisa menampilkan penampilan terbaik pada saat kejuaraan.
2: Ini kami persiapan untuk kejurnas, itu kejurnas akti di Surabaya yang itu nanti bulan Juli di tanggal 3, 4, 5. Nah, itu yang ditandingkan nanti untuk kategori jurus kungfu tradisional. Nah, untuk persiapan sendiri hari ini kami ya seperti biasa itu mempoles dari teknik jurusnya, terus juga penghayatan gerakan, serta mungkin sedikit ya dasar-dasar yang kami ulang. Alhamdulillah juga atlet itu istilahnya antusias. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa sesuai harapan yang mungkin kami targetkan, mudah-mudahan bisa bawa ya targetnya sih 10 emas, medali emas.
0: Sementara itu, salah seorang atlet, Muhammad Andika Pratama dari atlet wushu kungfu, menyebut bahwa latihan yang dijalani setiap hari menunjukkan intensitas latihan yang semakin berat. Meski begitu, ia tetap menjalani sesi latihan dengan penuh semangat karena ia ingin meraih hasil maksimal pada saat kejuaraan.

0: Spesial Olimpik Indonesia Soina Kalimantan Selatan telah mematangkan berbagai persiapan jelang event Pekan Spesial Olimpik Daerah PESODA 2026 yang akan dimulai hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sebanyak 12 perwakilan Soina dari Kabupaten Kota Kalimantan Selatan ambil bagian dalam event tahunan tersebut. Ketua Soina Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Rahayu, mengatakan bahwa event ini akan berlangsung selama 4 hari, mulai dari 12 Juni hingga 15 Juni 2026 dengan lokasi di Kota Banjarbaru. Pada pelaksanaan PESODA 2026, terdapat 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yakni atletik, renang, dan boci. Menurutnya, para peserta dari tiap kabupaten kota diharapkan dapat menampilkan seluruh kemampuan terbaiknya pada ajang PESODA 2026.
1: Spesial Olimpik Indonesia Kalimantan Selatan akan melaksanakan Pekan Spesial Olimpik Daerah yang diikuti oleh 12 kabupaten kota. Adapun cabur yang dilaksanakan di Pekan Spesial Olimpik Daerah adalah atletik, renang, dan boci, yang diikuti oleh atlet Soina Kalimantan Selatan berjumlah 119 untuk cabang atletik, renang, dan boci.
0: Ia menjelaskan event ini juga menjadi ajang seleksi atlet Spesial Olimpik Indonesia Soina yang akan mewakili Banua pada Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Oktober mendatang. Ia menegaskan, ajang ini digelar bebarengan dengan pemusatan pelatihan daerah, PELADA, yang menjadi komitmen pengurus Soina Kalimantan Selatan untuk melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional.

0: Piala Dunia 2026 resmi bergulir dan dibuka dengan laga Meksiko melawan Afrika Selatan pada Jumat dini hari 12 Juni 2026. Sejumlah masyarakat memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan untuk mengikuti agenda nobar nonton bareng bola gembira pada laga perdana sepak bola akbar 4 tahunan tersebut. Pada laga ini, Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Hasil ini menjadi modal penting bagi Meksiko untuk melanjutkan tren positif untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Meski masih di babak penyisihan, namun masyarakat yang sebagian besar merupakan kalangan anak muda berantusias untuk menyaksikan laga tersebut. Masyarakat yang mengikuti agenda nobar, Edo, Arkan, dan Reno, menyebut bahwa ajang Piala Dunia ini sangat mereka nanti-nantikan, terlebih dengan adanya agenda nonton bareng. Mereka mengatakan, laga pembuka Piala Dunia kali ini berjalan sangat seru dan cukup menghibur masyarakat yang sudah menantikan gelaran 4 tahunan tersebut.
1: Seru. Serulah.
2: Bagus kesan wawasan sepak bola.
1: Okay.
2: Siapa aja bisa nonton ini.
1: Nobar
2: lah. Terasa vibes-nya itu.
3: Orangnya banyak.
2: Brazil.
1: Kalau masnya?
3: Portugal.
1: Masnya?
4: Portugal juga.
1: Portugal ya?
3: Bisa.
1: Iya.
2: Dan ada kawan. Di paling parah sini, Pak.
1: Oh. Rumahnya dekat sini aja ya?
3: Iya.
0: Selain itu, masyarakat lainnya Agus Salim juga merasa senang dengan adanya agenda nonton bareng Piala Dunia 2026. Ia berharap acara nonton bareng di pertandingan selanjutnya bisa lebih ramai dan banyak penonton untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia tahun 2026.

0: kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga bola voli secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda di Gor Indoor SKB Mulawarman Jumat sore. Ajang yang digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin menjadi wadah dalam penjaringan atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Sebanyak 16 tim voli putra dan putri dari usia remaja hingga dewasa ambil bagian pada turnamen yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Ketua Panitia Pelaksana Budiono mengatakan puluhan tim yang mengikuti kejuaraan tidak hanya berasal dari Kota Banjarmasin, tetapi sebagian berasal dari luar daerah. Ia mengatakan untuk usia para atlet yang bertanding tergolong campur, mulai dari pelajar hingga pekerja yang memiliki potensi pada cabang olahraga voli.
1: Karena kita dikasih waktu selama 3 hari, ya, kita ada peserta jumlahnya 16 peserta, putra dan putri, 8 putra dan 8 putri. Tidak ada batas umurnya. Kita open dan ada beberapa pemain-pemain yang kita undang, yaitu dari Kabupaten Tatola, sebanyak 2 klub yang main di sini. Campur ya, ini ada yang usianya yang ada yang anak SMA, pelajar, orang luar yang bekerja di Banjarmasin. Jadi usianya ada nanti tim yang memang timnya mak-mak juga ada di sini, meramaikan acara ini.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda yang hadir untuk membuka secara langsung kejuaraan menyampaikan apresiasi kepada PBVSI Kota Banjarmasin atas gelaran kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2026. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi wadah untuk menjaring sekaligus pembinaan atlet voli potensial di Kota

demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami di hari ini, Minggu yang menyenangkan, di 14 Juni 2026. Dan kami akan berbagi informasi untuk Anda seputar pesta bola dunia, di Suara Bola Dunia. Ya, untuk pertandingan-pertandingan yang terjadwal kami hadirkan untuk Anda untuk hari Senin ya, 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di sana akan ada pertarungan antara Jerman versus Curaçao dari Stadion Houston. Kemudian pada pukul 3-nya waktu Indonesia Barat, Belanda versus Jepang yang akan bermain nanti di Stadion Dallas. Dan setelahnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pantai Gading versus Ekuador yang akan melangsungkan pertandingan di Stadion Philadelphia. Dan kemudian dilanjutkan pukul 9 waktu Indonesia Barat di hari Senin 15 Juni 2026, Swedia versus Tunisia yang akan melangsungkan pertandingan di Stadion Monterrey. Dan dilanjutkan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, Senin 15 Juni 2026, Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde ya, yang akan melangsungkan pertandingan di Stadion

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada

0: Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari bola dunia. Skotlandia memimpin klasemen sementara grup C Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Sementara itu Brasil dan Maroko harus puas berbagi angka setelah bermain imbang. Skotlandia mengawali turnamen dengan hasil positif usai menundukkan Haiti 1-0 di Gillette Stadium. Gol tunggal John McGinn pada menit ke-28 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Tambahan 3 poin membawa Skotlandia berada di posisi teratas grup C. Hasil itu sekaligus menempatkan mereka di atas Brasil dan Maroko yang sama-sama mengoleksi 1 poin. Persaingan grup semakin menarik setelah Brasil gagal meraih kemenangan pada laga pembuka menghadapi Maroko di Stadion New York, New Jersey. Selecao harus puas bermain imbang 1-1 Minggu 14 Juni 2026. Maroko sempat unggul lebih dulu melalui Ismael Saibari pada menit ke-21, namun Brasil mampu menyamakan kedudukan lewat aksi individu Vinicius Junior 11 menit kemudian. Hasil tersebut menunjukkan ketatnya persaingan di grup C sejak pertandingan pertama. Maroko kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Di sisi lain, pendengar, Brasil masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki permainan mereka. Tim asuhan Carlo Ancelotti beberapa kali kesulitan menghadapi tekanan yang diberikan Maroko. Pada pertandingan berikutnya, Skotlandia akan menghadapi Maroko dalam laga yang berpotensi menentukan peta persaingan grup, sementara Brasil memburu kemenangan pertamanya saat bertemu Haiti. Untuk klasemen sementara grup C, Skotlandia 3 poin, Maroko 1 poin, Brasil 1 poin, Haiti 0 poin. Berikut pendengar selengkapnya link seputar pertandingan Piala Dunia 2026, rri.co.id, FIFA World Cup 2026, hashtag hasil pertandingan untuk hasil pertandingan. Dan Anda juga bisa menyimaknya di rri.co.id, FIFA World Cup 2026, klasemen untuk klasemen pertandingan. Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami di sini di Bola Dunia 2026.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus di Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Pendengar, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase Grup D Piala Dunia 2026. Socceroos julukan Australia bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Nestori Iran Kunda menit 27 dan Connor Metcalf pada menit 75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Hasil positif ini menjaga peluang lolos, memperkuat tingkat Socceroos di fase grup. Australia bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Mohamed Touré serta Nestori Iran Kunda berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Dalam jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, Turki tampil dominan dan berulang kali mengancam pertahanan Australia. Arda Güler menjadi motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya. Namun ketangguhan kiper Patrick Beach membuat gawang Australia tetap aman. Saat Turki asik menyerang, Australia justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-27. Berawal dari pertahanan Turki yang kurang siap mengantisipasi serangan balik, Paul Okan Engster mengirim umpan terobosan ke arah Nestori Iran Kunda. Menerima bola di sisi kanan serangan, Iran Kunda menunjukkan kualitas individunya. Pemain muda tersebut lebih dahulu memotong pergerakan ke tengah dan berhasil mengecoh seorang pemain bertahan Turki. Setelah menemukan ruang tembak, pendengar, Iran Kunda melepaskan sepakan mendatar mengarah pojok kiri gawang. Tak mampu dijangkau penjaga gawang Turki, gol akhirnya tercipta. Boleh Iran Kunda membawa Australia unggul 1-0 atas Turki di menit ke-27. Dan di sini Turki berusaha keras bangkit membalas ketertinggalan sepanjang pertandingan. Sejumlah peluang emas tercipta, termasuk tembakan Abdul Karim Berdaki yang membentur tiang gawang, beberapa percobaan Arda Güler dan Zeki Selik yang mampu digagalkan Patrick Beach. Namun ketika Turki terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, Australia kembali menghukum lawannya melalui serangan cepat pada menit ke-75. Proses gol kedua diawali keberhasilan pemain Australia memotong umpan Turki di area tengah lapangan. Bola kemudian dikuasai Connor Metcalfe yang langsung melakukan penetrasi ke depan. Tanpa ragu, Metcalfe melepaskan tembakan keras dari depan kotak penalti, bola meluncur deras ke pojok kanan gawang dan kembali membuat kiper Turki tak berkutik. Gol tersebut praktis mematahkan semangat Turki yang sepanjang laga mendominasi penguasaan bola dan jumlah peluang. Hingga peluit panjang dibunyikan, wasit Jesus Valenzuela Australia mampu mempertahankan keunggulan 2-0 berkat kedisiplinan. Tidak lupa penampilan gemilang Patrick Beach di bawah Mister mampu menjadi jawaban atas rapatnya pertahanan Australia. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Australia dalam persaingan Grup D Piala Dunia 2026. Sementara Turki harus mengevaluasi penyelesaian akhir mereka setelah gagal mengonversi dominasi permainan menjadi gol. Laga berikutnya menghadapi Amerika Serikat pada 20 Juni 2026. Jadi tinggal berapa hari lagi ya? 6 hari persis di hari H. Ya, pendengar, Australia 5-4-1, Patrick Beach, Alessandro Kirsati, kemudian Hadi Soutar, kapten, benar-benar saya enggak salah sebut nama mereka ya. Agak susah juga sih. Kemudian ada Jakob Italiano, Jordan Bosz, Cameron Burgess, Connor Metcalfe, ada Aidan O'Neill, Paul Okan Engsler, ada Mohamed Tur, ada Nestori Iran Kunda. Dan untuk Turki dengan pola 4-2-3-1 ugurkan Cakir, kalau nama Turki agak-agak susah juga nih ya menyebutnya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Oke, ada Zeki Selik, Mary Demiral, Abdul Karim Berdaki, ada Ferdi Kadioglu, Orkun Kokcu, Hakan Kalhanoglu sang kapten, kemudian Ismail Yüksek, Kerem Atturkoglu, ada Arda Güler dan juga Baris Alver Yilmaz. Ya, pastikan Anda mendengarkan kami, juga menonton TVRI dan juga membaca informasinya dari Antara. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari Pesta Bola Dunia 2026. Ya, terima kasih pendengar, cukup sampai di sini. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Cek Fakta nanti di tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan dilanjutkan dengan Jelang Senja. Kami terus berbagi informasi untuk Anda.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih di 97,6 FM di Jelang Senja. Dari RRI.co.id, keberhasilan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026, BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Ya, peringkat ini dikatakan oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH BPLH Tulus Laksono lewat keterangannya pada Minggu 14 Juni 2026. Menurutnya setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah, di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Pemerintah juga telah menerbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026. Aturan itu mengatur baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik pada SPPG. Seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, kebutuhan terhadap sistem pengolahan limbah yang memadai menjadi semakin mendesak. Aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan baku, peralatan dapur hingga sanitasi menghasilkan limbah cair berpotensi mencemari lingkungan. Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, menjelaskan limbah cair dari aktivitas dapur umumnya mengandung bahan organik termasuk juga padatan tersuspensi amonia, deterjen, minyak, serta lemak yang harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Nah, berdasarkan basic engineering design untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, kandungan pencemar limbah cair SPPG tergolong cukup tinggi sehingga membutuhkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Dan ia juga menambahkan pengelolaan air limbah yang baik di sini tidak hanya mencegah pencemaran sungai dan menjaga kualitas sumber daya air, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat sekitar. KLH, BPLH menilai pengelolaan limbah yang optimal juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Nah, melalui penguatan regulasi, pendampingan teknis, penerapan teknologi pengolahan limbah, KLH BPLH memastikan program MBG tetap menjaga kualitas lingkungan, selain itu juga menjaga sumber daya air untuk jangka panjang. Ya, KLH perketat pengelolaan limbah program MBG cegah pencemaran lingkungan dari RRI.co.id.

0: yang sama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar cek fakta bersama saya Faiza Hasan, akun TikTok @adrimaizal89 pada Jumat 5 Juni 2026 mengunggah unggahan yang menampilkan edaran berisi pemberitahuan pemberhentian sementara MBG per Jumat 5 Juni 2026. Narasi dan unggahan tersebut sebagai berikut: sehubungan dengan adanya kendala teknis terkait dana operasional, maka pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG akan dihentikan sementara mulai Jumat 5 Juni 2026 hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini diambil karena saat ini kami sedang menghadapi kendala teknis terkait dana operasional sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi terbatas. Kami akan menginformasikan kembali jadwal dimulainya operasional program makan bergizi gratis MBG sesegera mungkin setelah proses penyesuaian dana tersebut selesai. Atas perhatian, pemakluman dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, hingga Minggu 14 Juni 2026, unggahan tersebut telah dilihat dari lebih dari 51 ribu kali, disukai sebanyak 229 kali, menuai 42 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 264 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Nah, untuk penjelasannya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Turun Blackhawk menelusuri klaim tersebut melalui akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional BGN @badangizinasional.ri untuk memeriksa kebenaran surat edaran pemberhentian sementara program makan bergizi gratis MBG yang dibagikan akun TikTok @adrimaizal_89. Hasilnya ditemukan, unggahan pada Minggu 4 Juni 2026 menyatakan bahwa surat edaran tentang pemberhentian sementara MBG mulai Jumat 5 Juni 2026 adalah hoax. BGN menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi maupun kebijakan resmi terkait pemberhentian sementara program tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, Badan Gizi Nasional BGN menyatakan bahwa edaran tersebut hoax. Unggahan berisi klaim edaran pemberhentian sementara MBG dari BGN merupakan konten palsu atau fabricate konten. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini.

Dan kita nantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 23 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk mendengarkan, menyimak pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini, surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya dibacakan Ahmad Bukdadi.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini.

Oke, awas kalau ada pemadaman listrik ya. Peringkat, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Jelang Senja Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat mematikan lampu selama 60 menit pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Berarti tadi malam ya. Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan pengurangan emisi karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Pemadaman lampu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemprov DKI Jakarta menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kebiasaan hemat energi perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dan ini dikatakan Dudi dalam keterangan tertulis pada Sabtu 13 Juni 2026. Aksi pemadaman lampu tersebut juga mengacu pada instruksi Gubernur nomor 14 tahun 2021. Kebijakan itu mengatur pelaksanaan pemadaman lampu dalam rangka penghematan energi dan pengurangan emisi karbon. Pemadaman lampu dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan kawasan ikonik Jakarta, antara lain seperti Monumen Nasional Monas ya, kemudian Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia HI, Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Nah, Pemprov DKI Jakarta menyebut kegiatan serupa sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap penghematan energi. Pada pelaksanaan 25 April 2026 lalu, penghematan listrik tercatat mencapai 96,91 MWh. Nah, aksi tersebut menghasilkan efisiensi biaya listrik sebesar Rp140,2 juta. Selain itu, emisi karbon berhasil ditekan hingga 77,53 ton CO2e. Nah, pemerintah menilai partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya penghematan energi. Langkah sederhana tersebut dinilai memberi manfaat besar jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang Hari Lingkungan Hidup 2026, Jakarta gelar aksi pemadaman lampu serentak.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hari Donor Darah Sedunia diperingati setiap 14 Juni sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya donor darah. Peringatan ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat semangat kemanusiaan melalui aksi nyata membantu sesama. Mengutip laman WHO, tema yang diangkat pada tahun ini adalah Setetes Kemanusiaan, Donorkan Darah, Selamatkan Nyawa. Ini menegaskan bahwa setiap donor darah dapat memberikan harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Berbagai aksi sederhana dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung kampanye kemanusiaan tersebut. Berikut pendengar sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Yang pertama, Anda bisa mendonorkan darah ya. Menjadi relawan donor darah, membagikan kampanye di media sosial, mengikuti seminar dan webinar kesehatan, juga mengajak keluarga dan teman untuk berdonor. Nah, Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi pengingat bahwa aksi kemanusiaan dapat dimulai dari hal sederhana melalui donor darah maupun kegiatan pendukung lainnya. Masyarakat dapat turut membantu menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan ini merupakan informasi terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda sepanjang Banjarmasin sore ini dan jelang senja saat ini. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Selain ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjelang malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI. Hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Selamat menikmati malam Anda bersama orang-orang terkasih. Semoga hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Kami terus membersamai Anda dengan berbagai update informasi terkini di rri.co.id.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

Pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar, satu laporan dari Diki Munadi ya. Patroli gabungan berskala besar yang digelar Polresta Banjarmasin pada Sabtu Juni malam berhasil mengamankan sejumlah remaja yang diduga hendak terlibat tawuran serta seorang pengamen yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengunjung kafe. Kegiatan patroli melibatkan sekitar 200 personil gabungan dipimpin langsung pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar. Personil yang diterjunkan berasal dari jajaran Polsek, Satpol PP, dan juga dari Dinas Perhubungan. Patroli menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti lokasi yang berpotensi menjadi arena tawuran, balap liar, kemudian peredaran minuman keras hingga kepemilikan senjata tajam. Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan dua lokasi berbeda yang melibatkan individu membawa senjata tajam. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, senjata tersebut diduga akan digunakan untuk aksi tawuran yang rencananya akan digunakan untuk tawuran. Ini disampaikan oleh Kombes Polisi Timbul RK Siregar. Selain itu, pendengar, petugas juga mengamankan seorang pengamen yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengunjung salah satu kafe di Kota Banjarmasin. Dan menurut Kapolresta, pelaku diduga mengancam dan memaksa korban menyerahkan sejumlah uang. Selengkapnya di rri.co.id.

0: yang mana?
1: Itu senang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Saat pagi kita terjaga, lalu mulai membuka mata, dan pada hirupan pertama dapat kita rasakan nikmat dan segarnya udara pagi. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena pada saat yang sama, di belahan bumi yang berbeda, mungkin saja seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya untuk kembali ke haribaannya.
1: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar RRI, untuk Anda malam hari ini kami juga akan sampaikan sebuah laporan dari Diki Munadi mengenai SPMB terkendala jaringan, sekolah diminta layani langsung. Pelaksana sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah terpencil. Untuk memastikan seluruh calon peserta didik tetap terlayani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kalimantan Selatan menginstruksikan sekolah memberikan layanan pendaftaran secara tatap muka. Kepala Bidang Pembinaan SMA di Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat, mengatakan kualitas jaringan internet di Kalimantan Selatan belum merata. Jadi ada beberapa daerah seperti Paramasan di Kabupaten Banjar dan Pulau Sembilan di Kabupaten Kota Baru masih mengalami kendala akses internet. Dan sekolah dalam hal ini dapat membantu proses pendaftaran secara luring, termasuk menyediakan perangkat dan akses internet yang tersedia di lingkungan sekolah agar peserta didik tidak mengalami kesulitan mengikuti tahapan SPMB.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 51 11

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tiba saatnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat Isya untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin kembali mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Adapun aktivitas seperti mabuk lem hingga aksi tawuran antar remaja kerap menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Dan berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Banjarmasin, dalam sepekan terakhir sedikitnya 4 titik lokasi telah ditertibkan. Lokasi-lokasi ini, pendengar, merupakan titik yang kerap diadukan masyarakat akibat aksi meresahkan anak-anak di bawah umur hingga kalangan remaja. Aktivitas seperti mabuk lem, kemudian minuman keras, dan berbagai kegiatan negatif lainnya. Dan kini menjadi perhatian serius ya. Dan bahkan beberapa aksi meresahkan tersebut sempat viral, mungkin Anda juga mengetahuinya, seperti yang terjadi di kawasan Siring, Zapri Zamzam, dan Teluk Tiram. Nah, Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menyebutnya pihaknya kini telah mengintensifkan pengawasan di sejumlah titik tersebut. Kawasan ruang publik ini menjadi salah satu target utama pengawasan pihaknya. Mari pendengar, kita sebagai orang tua yang bijak, kita berikan pemahaman kepada anak agar anak-anak kita dijauhkan dari tawuran, aksi kenakalan remaja, dan yang lain-lain yang tentu berefek tidak baik. Bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, semoga ya generasi muda masa depan jauh dari narkoba, jauh dari mabuk lem hingga tawuran dan juga aksi kenakalan remaja. Bersama RRI Banjarmasin, selalu dan selalu kami hadirkan update informasi terkini di rri.co.id.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Baik, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
3: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
4: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
5: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
4: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
7: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
7: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Hadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
8: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
7: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
9: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
10: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
11: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
10: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
9: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
10: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Burulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
13: Mikat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
14: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
13: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tismudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
16: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. karena kita kan diarahkan oleh
15: kami. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
17: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
18: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1, kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
17: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jangan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terpengaruh pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi sangat-sangat.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak perlu bagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan

0: informasi malam ini.
1: Selamat malam pendengar yang baru aja gabung dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu update informasi terkini yang disampaikan oleh reporter Mandra, Wamen Dikdasmen, seni bantu anak mengenal diri dan dunia. Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fazar Riza Ul Haq menilai, seni memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan yang utuh sejak usia dini. Melalui seni, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas sekaligus belajar mengenal diri dan lingkungan sekitarnya. Dan pendengar, ketika anak-anak sejak usia dini dikenalkan dengan dunia seni, itu merupakan bagian dari upaya mengasah pengalaman estetis. Dengan cara itu, kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sesungguhnya menjadi manusia. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi perkembangan imajinasi, kreativitas, serta ekspresi diri anak secara menyeluruh. Adapun, seperti halnya pameran seni yang mempertemukan karya seniman dewasa tentang anak dengan karya anak-anak tentang dunianya, ini ternyata pendengar adalah sebagai bentuk ruang kebudayaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Selengkapnya, Anda baca aja di rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Halo pendengar pecinta bola, jangan lupa ya selalu dengar dengan RRI Banjarmasin. Kami selalu membersamai Anda. Dan hari Senin ya, selepas pukul 24 malam kami nanti akan gabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk Piala Dunia. Nanti yang akan bertanding ada Jerman, kemudian pada pukul 3 Belanda melawan Jepang. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, besok Pantai Gading melawan Ekuador. Kemudian nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, besok Swedia bersama dengan Tunisia. Ada pendukung yang mana? Nah, pastikan ya selalu dengar RRI Banjarmasin. Kami terus membersamai Anda dalam Piala Dunia 2026.

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir bersama Anda dengan drama radio dengan judul Makin Kesini Makin Manis. Selamat mendengarkan.

0: segar manis alami, gak pakai pemanis, dijamin bikin romantis.
1: Mel, satu gelas yang manis ya, semanis kamu.
0: Nih mas, semua es tebu aku manis kok. Atau mau aku tambahin manis lagi karena masnya ganteng.
1: Masa sih Mel? Tapi beneran loh Mel, kok rasanya setiap hari makin manis ya?
0: Iya dong, jelas. Tebu aku ini pilihan sendiri loh.
1: Aku gak ngomongin tebunya loh Mel, tapi aku ngomongin kamu. Makin kesini makin manis, kayak kamu gula aren campur madu.
2: Sweet sweet. Mau beli es tebu apa beli gombalan?
0: Daripada kepo, mending beli nih, mumpung tebunya masih fresh.
2: Yoi, beli dong Babs. Tapi aku mau yang manisnya pas, jangan lebay. Nanti kalau kebanyakan manis, takutnya diabetes atau baper.
1: Ganggu aja nih orang. Sepertinya ada yang gak usah minum minuman manis nih. Karena dari dekat aja udah pahit, Mel.
2: Eits, ada yang nyinying sama gue nih.
3: Assalamualaikum. Ini rame-rame lagi bahas apa sih?
0: Waalaikumsalam, Pak.
3: Iya, saya dari jauh dengar kata makin kesini makin manis. Wah, cocok banget tuh buat saya.
1: Loh, maksudnya gimana Pak RT?
3: Iya, soalnya istri saya tiap bulan gajian makin manis sikapnya. Tapi, begitu uang gaji habis, pahit lagi.
0: Aduh Pak RT, beda konteks itu.
2: Pak RT, mau coba es tebunya Mela ya? Jamin manisnya konsisten, gak abal-abal Pak.
3: Wah, maulah. BTW, jangan terlalu manis ya. Takutnya yang di rumah nanti cemburu.
1: Kalau gitu, minta yang manisnya cukup aja deh Mel. Kayak hubungan Romeo dan Juliet.
0: Nih Pak RT, minumannya. Rasanya seger, manis, dan gratis.
3: Loh, kok gratis?
0: Anggap aja bonus Pak RT, karena udah bikin kita ketawa hari ini.
3: Wah, bener nih. Makin kesini makin manis. Kayak Mela.
1: Pak RT, itu gombalan saya. Jangan dikopas.
2: Celah, ternyata yang memutuskan bukan cuma es tebunya, tapi penjualnya juga. Laris manis, Tanjung Kipul. Dagangan laris, gombalnya ngumpul.
4: Kadang, manis itu gak cuma soal rasa. Bisa dari sikap, candaan, atau kebersamaan. Yang penting jangan kebanyakan manis, biar gak bikin yang lain iri. Drama radio Makin Kesini Makin Manis. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Mela diperankan Rahma Hudayanti. Benny diperankan Nandang Supriyadi. Wendy diperankan Azhar Saukani. Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya Chandra. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Baihaki. Sampai jumpa.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
6: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Gilimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Senang sekali malam ini kami dapat kembali hadir membersamai Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, yang tentu saja mengupas tema-tema menarik dan dekat sekali dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, di era digital saat ini, jari-jari kita seolah memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan satu sentuhan, kita bisa menyebarkan informasi, berbagi pendapat, bahkan mempengaruhi cara pandang banyak orang. Namun di sisi lain, jika tidak digunakan dengan bijak, jari yang sama juga dapat memicu kesalahpahaman, konflik, hingga perpecahan. Lalu bagaimanakah generasi muda dapat menjadi pelopor kerukunan di ruang digital? Bagaimanakah media sosial dapat menjadi sarana memperkuat persaudaraan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman? Malam ini kita akan bahas ya di Ngobras dengan tema generasi cerdas jaga kerukunan lewat jari. Saya Niar tidak sendiri, ada presenter Mbak Yani ini malam. Selamat malam Mbak Yani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niar.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Senang berjumpa lagi setelah sekian pekan tidak bertemu.
8: Baik, ini malam boleh kita kenalkan narasumber? Silakan Mbak Yani.
9: Kita dibersamai oleh kawan-kawan dari Ikmaban Kota Banjarmasin. Ikmaban adalah Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Yang cewek
10: Ulun Dita Damayanti.
9: Oh ya, silakan. Bergantian. Di tengah yang ganteng.
11: Terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama Ulun Lukmanul Hakim.
9: Lukmanul Hakim. Nah, yang paling ujung kayak Ari.
12: Ari siapa?
11: Ari Lasso.
8: Ari Lasso.
12: Perkenalkan Bu, nama Ulun Hairul Fikri, biasa dipanggil Fikri.
9: Oh, panggilannya Fikri. Kemudian yang di tengah Lukman. Yang di samping Ibu yang cantik ini
10: Dita Bu.
9: Dita. Semuanya berstatus mahasiswa semester berapa?
10: Kalau Ulun sendiri semester akhir Bu, semester 8.
9: Semester akhir semester 8?
10: Iya.
9: Belum ada yang semester akhir semester 6 ya, belum ada. Kalau Mas Lukman?
11: Kalau Ulun semester 6 Bu.
9: Oh semester 6, kalau Mas Airil?
12: Semester 8 lagi penggarapan skripsi Bu.
9: Oke, mudah-mudahan
8: hampir selesai ya.
12: Iya.
8: Amin.
9: Bagaimana mengatur waktu, karena ini kan akhir masa perkuliahan semester 8. Terus juga aktivitas organisasi yang memerlukan konsentrasi waktu. Gimana nih Mbak Dita dulu?
10: Kalau Ulun sendiri karena sudah gak ada lagi mata kuliah, alhamdulillah aman-aman aja sih Bu. Paling kan bimbingan aja lagi terkait skripsi. Terus untuk pembagian waktu organisasi, alhamdulillahnya organisasinya gak terlalu padat juga kegiatannya. Dan kegiatannya pun di waktu weekend Bu, aman.
9: Oh aman berarti ya. Berarti banyak waktu dong scroll TikTok.
10: Sudah semester akhir jadi gak belajar lagi tentang materi-materi perkuliahan.
9: So Mas Hairi,
12: Kalau Ulun membagi waktunya sih sebenarnya Ulun ini termasuk orang yang ekstrovert Bu, jadi nggak bisa kalau nggak ada kegiatan. Mesti ada kegiatan ya udah kita masuk organisasi. Nah cuman mekanisme manajemen waktunya ya teknis lah Bu, kayak disesuaikan aja apa yang menjadi prioritas. Nah, kalau prioritasnya di organisasi ya udah kita ke organisasi dulu, ntar dulu menggarap skripsinya, cuman sebenarnya gitu.
9: Gitu.
12: Pasti ada waktu jeda kayak malam-malam baru fokus otak
11: jalan.
12: Iya, generasi jatinya sekarang Bu, malam-malam itu baru
11: melek Bu,
9: ya, baru loading.
12: Iya, loading itunya pikirannya jadi malam
9: siang
12: baru.
9: Lobet.
12: Nah itu.
9: Terus kalau Mas Lukman sendiri semester 6 ya, persiapan untuk magang berarti nanti.
11: Sebenarnya dengan organisasi ini yang jelasnya lu gedebuk-gedebuk juga Bu. Di sisi lain dikejar dosen tentang judul skripsi, di sisi lain dikejar juga dengan tanggung jawab di organisasi.
9: Seperti
11: iya.
9: Itu.
5: Jadi, harus bisa membagi waktu ya.
9: Dan ada agenda-agenda tambahan juga ya di organisasi, harus berrelasi dengan organisasi lain.
10: Iya Bu.
12: Iya. Iya Bu.
9: Contohnya seperti apa?
12: Contohnya kalau di Ikmaben itu ada namanya hubungan Huminfo Bu, Humas dan Informasi itu. Nah itu yang menjejaring kayak kita kan di Banjarmasin ini bukan hanya Ikmaben, ada Ikmatan Bu, ada KM Balangan. Nah itu menjalin relasi dengan organisasi kepemudaan lain yang di bawah naungan KNPI Bu. Kadang saling kerjasama, termasuk ntar di hari Rabu itu ada kerjasama
11: dialog kepemudaan.
12: Ntar sama itu.
9: Oke, berarti luar biasa ya jejaring kalian yang sedang.
12: Alhamdulillah.
9: Apakah itu tingkat lokal saja?
10: Tingkat kota sih sudah Bu.
9: Maksudnya apakah hanya terhubung di kota Banjarmasin atau sampai tingkat provinsi atau luar provinsi?
12: Sebenarnya kalau dijelaskan seperti tadi Bu, kayak di KM Balangan, terus KMHSS itu kan skala provinsi. Namun Ikmaben ini ada juga Bu di
11: luar
12: di luar daerah, di Jakarta kami masih menjejaring dengan PMKS itu, Perkumpulan Mahasiswa Kalimantan Selatan. Nah itu
9: berarti jejaringnya udah bahasanya udah provinsi. Nasional ya.
12: Iya.
9: Karena Ikatan Mahasiswa Banjarmasin ada juga di luar Banjarmasin.
12: Iya. Itu jadi sebenarnya menjejaring mahasiswa di luar pulau aja Bu. Jadi Ikmaben ini sebagai penyambung lidah, apa sih yang mereka butuhkan gitu Bu,
10: yang di kota Banjarmasin.
12: Nah jadi yang di kota Banjarmasin baru kita berkolaborasi atau audiensi dengan pemerintah kota Bu buat mahasiswa-mahasiswa di sana, biasanya seperti itu.
9: Kebanyakan mahasiswa Banjarmasin ada di Malang.
12: Iya, di Malang.
9: Ada di Jogja?
12: Ya, di Jogja sama di Ciputat sih banyak juga.
9: Jakarta ya?
12: Iya, Jakarta.
9: Untuk masa kepengurusannya berapa lama ini satu periodenya?
10: Satu tahun sih Bu. Kalau Ikmaben tahun ini dari tahun kemarin udah diterapkan satu tahun aja. Karena kan regenerasi Bu. Karena kita kan kuliah nih paling lama yang 4 tahun kuliahnya. Jadi harus ada pergantian lagi nih.
9: Berarti cepat sekali ya?
10: Iya Bu.
12: Cepat Bu. Jadi memaksa kami untuk membedahi internal itu 3 bulan pertama, setelahnya baru kami acara-acaraan, terus program kerja gitu.
9: Berarti dihitung selama satu tahun masa kepengurusan, internal dulu 3 bulan.
12: Internal 3 bulan.
10: 3 bulan dulu.
9: Baru 9 bulan berikutnya expand
10: kegiatan-kegiatan luar.
12: Kegiatan-kegiatan luar, biasanya seperti itu Bu.
9: Bisa dibayangkan betapa padatnya ya.
12: Aman lah itu Bu.
9: Iya aman, karena memang kalian suka ya.
10: Iya Bu.
9: Suka berorganisasi, suka berkumpul, dan suka bertemu dengan orang-orang baru.
12: Iya.
9: Dan semua itu sangat terbantu dengan
12: Handphone.
10: Iya Bu.
9: Berarti bangun tidur langsung handphone yang dipegang.
10: Iya, kita cari info Bu, hari ini apa kegiatannya.
12: Iya, apalagi kalau kuliah kan, ntar biasanya ada mata kuliah yang diliburkan atau apa, jadi aksesnya lewat HP aja lagi, di WhatsApp, hari ini ada mata kuliah, bla bla bla. Jadi mestinya bangun tidur tuh lihat HP dulu, buka WA, buka grup, ini kelas, apa-apa.
9: Baru kegiatan lain.
12: Iya, biasanya seperti itu Bu.
9: Mau tidur pun seperti itu juga ya, yang dipegang terakhir adalah
10: handphone.
12: Selimut sih Bu.
9: Hari ini pergerakan pemuda, mahasiswa itu lagi naik nih.
10: Panas sih Bu.
9: Lagi panas.
10: Iya, betul Bu.
9: Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga salah satu pelakunya?
11: praktik.
12: Boleh Mbak Dita dulu nih. Ladies first.
10: Kalau pelaku mungkin karena kita melihat informasi. Nah, Ikmaban ini sendiri Bu ada lagi nih bidangnya yang berfokus pada isu-isu yang ada di pemerintah kota maupun nasional. Jadi kami memang fokusnya di sana. Jadi kajian-kajian yang terjadi di provinsi atau di kota biasanya kami garap untuk dikaji bersama-sama dengan anak-anak Ikmaban, Bu.
9: Dikaji bersama-sama anak Ikmaban.
10: Iya, Bu. Biasanya internal kami itu kami kaji, Bu. Permasalahannya baru kami upload di IG Ikmaban sendiri.
9: Berapa anggota aktifnya?
11: Kalau untuk kepengurusan sekarang tuh sekitar 38 orang. Untuk
9: jadi 38 itu yang
10: enggak, Bu, ada bidangnya.
9: Ada bidangnya.
10: Ada 6 orang. Yang berfokus pada isu-isu
9: yang
10: terjadi di kota maupun
11: isu daerah sampai nasional.
9: Berarti ada waktu khusus ya untuk bertemu, membahas.
10: Kami tuh sebenarnya lihat sikon sih, Bu, apa sih yang meledak berita terkini gitu, nah buat kami angkat ke media sosial. Misalkan nih kan lagi marak-maraknya yang pemerintahan rupiah naik. Terus minyak
9: BBM ya. Malam tengah malam katanya diumumkan.
10: Ya. Kami sebagai mahasiswa pastinya kayak pas buka HP kaget.
9: Iya. Terus apa yang didiskusikan?
10: Permasalahannya sih, Bu. Kenapa jadi pendahulunya kan permasalahan yang terjadi kan?
12: Iya.
10: Terus suara kami sebagai mahasiswanya meminta apa terhadap pemerintah, biasanya seperti itu, Bu.
9: Disampaikan kemana?
10: Kalau kita sekarang kan generasi media sosial ya, Bu. Kan orang sudah mulai buka nih Instagram atau gadget, TikTok apalagi. Jadi disitulah suara kami terkait tulisan-tulisan dari mahasiswa, Bu.
9: Oke, berarti salurannya melalui
12: media sosial, Bu. Karena di situ yang lebih aktif dan izin, Bu. Budita. biasanya hasil dari kajian itu kami akan beraudiensi dengan pemerintah kota lalu melakukan aksi di lapangan. Misalnya, Bu, seperti tahun kemarin itu yang kasus sampah. Nah, kami juga ikut turun buat membersihkan sampah-sampah itu. Betul. Jadi tidak semata-mata kami merilis kajian dan beraudiensi doang, cuman kami
10: turun langsung ke
12: lapangannya. Tentu kami mengajak dari pemerintah kota juga buat sama-sama ini loh yang kita soroti. Nah, gitu, Bu. Biasanya hasil dari kajian tersebut.
9: Hasil dari kajian ada didampingi juga kah oleh dosen kah atau?
10: Kalau kami kan skalanya organisasi di Kota Banjarmasin, Bu. Biasanya itu tuh internal kami sih, Bu.
9: Oh, seperti itu.
10: Kami punya suara, punya data, punya fakta nih. Langsung kami audiensiakan. Terus kalau misalkan pemerintah nih welcome dan oke, mau apa? Turun ke jalan sama-sama buat bersihin sampah. Berarti kita garap lagi nih kapan kita akan turun ke jalan sama-sama membersihkan sampah. Nah, dan kemarin tuh terrealisasi akan aja sih, Bu.
9: Oke, berarti memang mitra strategis ya?
12: Iya, Bu. Mitra strategis, cuman mitra kritisnya di bagian kajiannya gitu, Bu. Tapi mitra strategis langsung beraudiensi, langsung turun ke lapangan dalam membantu pemerintah kota, misalnya seperti itu, Bu.
9: Oke, berarti memang pas ya, karena kita tidak demo-demo lagi, tapi kita audiensi. Itu lebih bermartabat, lebih terhormat.
12: Iya.
11: Lebih mudah didengar juga, Bu.
9: Lebih mudah didengar juga. Tapi dengan kondisi saat ini yang suhunya lagi sangat panas, apakah juga ikut?
10: Nah, kalau Mas Fikri bisa jelaskan, karena dia kami ini, Bu, sebenarnya selain di organisasi kepemudaan Kota Banjarmasin, kami sama-sama aktif juga nih di internal kampus kami, termasuk Mas Fikri ini nih.
9: Iya, yakin sih, pasti tidak hanya satu organisasi.
10: Iya, Bu, alhamdulillah.
9: Ada beberapa organisasi yang juga diikuti.
12: Iya, kebetulan Ulun di keluarga besar mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Bu.
9: Oh, mahasiswa UIN. Nah,
12: iya, mahasiswa UIN. Jadi ya, kadang pernah juga ikut demo atau apa, kadang ikut demo juga. Tapi dengan tanda kutip, tahu dulu isi permasalahannya apa, Bu.
9: Jadi ikut demo ya.
12: Iya, kadang ikut demo juga dengan tanda kutip ini sih, Bu, harus tahu apa permasalahannya gitu. Soalnya
9: sejak jadi mahasiswa kah selalu ikut demo?
12: Sejak jadi mahasiswa, Bu.
9: Oh, luar biasa ya. Jadi pekerjaannya
11: baru.
12: Enggak, Bu. Sebenarnya ya karena 4 tahun doang jadi mahasiswa gitu, Bu.
10: Betul.
12: Jadi kita mau merasakan bagaimana sih jadi mahasiswa itu. Jadi ya ya biar kalau bahasa Banjar sih supaya kada takaji habar, Bu.
9: Oh.
12: Nah, itu.
9: Berarti relate dong sama Mbak Niar bilang tadi. Mbak Niar juga pelaku pada masanya.
5: Iya. Tapi jangan sampai kita bermasalah juga dengan hukum ya, Bu ya. Itu ngeri itu. Banget.
12: Ya itulah.
9: Biasanya kalau demo di depan apa di tengah apa di belakang?
10: Di depan, Bu. Di depan, Bu.
5: Paling depan ya?
10: Iya.
5: Walah.
9: Berarti terpampang tuh wajahnya.
11: Tegang toa. Orasi.
9: Iya, orator.
12: Enggak, Bu. Mereka ini berlebihan, Bu. Sebenarnya teknis aja itu, maksudnya kalau lagi momennya pengen menyuarakan ya, itu menyuarakan. Cuman kalau pengen biasanya telat-telat atau apa, itu di belakang aja lihat-lihat atau apa, mau meliput. Karena kebutuhan ini juga, Bu, kadang itu kami di organisasi itu butuh ini, laporan bagaimana sih demo ini, seperti jurnalis gitu, Bu.
5: Oke, nah, jurnalis kampus gitu ya.
12: Tapi ulun bukan jurnalis kampus gitu, Bu.
5: Baik, ini menarik sekali tema kita ini malam, Mbak Yani.
9: Ya.
5: Saya boleh nggak ke Mas Lukman ya?
9: Oke. Okay.
5: Boleh. Gini, Mas Lukman, kita sering mendengar ya ajakan untuk bijak katanya bermedia sosial. Namun pada kenyataannya banyak orang yang sebenarnya memahami etika digital, tetapi tetap mereka menyebarkan konten yang boleh dikata memicu konflik demi mendapatkan perhatian dan juga popularitas. Nah, menurut Mas Lukman, ini apa sebetulnya persoalan terbesar kita saat ini? Apakah teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau dibilang kurang ya mungkin enggak kali ya, kurangnya literasi kah begitu, literasi digital, atau justru karena krisis karakter dalam penggunaan teknologi? Ini jangan ada dusta di antara kita. Gimana?
11: Mungkin menurut ulun terkait sosial media yang bertebaran yang lagi viral itu, yang pertama itu faktor lingkungan atau faktor pergaulan yang di sekitar. Gimana kan menurut ulun faktor pergaulan itu sangat mempengaruhi kepada diri kita sendiri.

0: anak muda ini kan dia sifatnya spontan.
1: Mm-hmm. Eh, spontan uhuy, Bu.
2: Ada uhuynya.
0: Aduh. Dan sesuatu yang menguji nyali itu kan mereka mencari.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk Ayrul Fikri ini ya.
3: Yang turun langsung ya,
2: turun
3: Bu.
2: Langsung,
3: yang
2: boy.
3: Turun langsung.
1: Memimpin gerakan. Gerakan.
0: Sekali turun itu bawa berapa pasukan?
4: Enggak tahu sih Bu, tergantung sekarang kan Bu, sebenarnya tergantung apa yang mau di ini kan disuarakan. Misalnya kalau kayak perkara apa ya, kayak perkara undang-undang atau apa itu jarang banyak yang meng-highlight atau menyoroti, kecuali yang terdampak langsung di
1: masyarakat.
4: Nah termasuk kan pertama ini langsung terdampak ke mereka ya, jadinya ya berapi-rapi lah, berapi-api
1: lagi berkobar-kobar ya, Bu,
4: karena langsung terdampak.
0: Berarti untuk tanggal 15 nanti itu demonya
3: akan berkobar, Bu.
0: Akan berkobar.
4: Semoga aja tidak chaos, Bu, tidak kerusuh. Nah harapannya kan iya udah, kita sebaik-baiknya aja biar damai-damai aja, seperti di 1 September kemarin tahun 2025 itu damai, alhamdulillah Bu.
0: Damai, aparatnya luar biasa. Iya.
2: Dan bahkan ini banyak disorot juga Mbak Yani yang kemarin itu damai. Habis apa namanya? Habis demo sama dengan petugasnya ya, bersih-bersih sampah. Ini sempat viral juga, katanya Banjarmasin aman.
3: Tapi nah, Banjarmasin salah satu kota yang aman untuk demo enggak sih? Kayak jarang banget kayak rusuh.
4: Iya, termasuk sih.
2: Termasuk ya.
0: Karena histori pada masa lalu kan kita pernah ada kerusuhan dan itu kerugiannya sangat-sangat luar biasa.
4: Iya, Jumat Kelabu ya, Bu.
0: Dan bercermin dengan hal tersebut, jika ada demo pasti 3-4 kali lipat personil yang akan diturunkan.
4: Iya.
0: Untuk pengamanan.
4: Iya, mesti sih.
0: Supaya apa? Tidak ada penyusup,
3: tidak ada terjadi lagi.
0: Tidak akan berubah menjadi demo anarkis.
4: Iya. Ya, seperti itu sih, Bu. Cuman kadang tuh yang memantik tuh kan yang di media sosial, Bu. Propaganda-propaganda di media sosial itu yang bikin orang tuh berkobar-kobar, apalagi kan sekarang zamannya tsunami informasi ya, Bu. Tsunami informasi. Jadi informasi itu banyak betul, kita mengkonsumsi informasi dalam satu hari, dan kalau kita lihat komenan-komenan itu banyak betul entah ujaran-ujaran kebencian dan lain-lain. Nah, kita tinggal bisa-bisa memilah aja yang mana nih yang perlu kita ikuti. Nah, biasanya seperti itu aja sih, Bu, supaya kita itu tidak terhasut, gampang terhasut gitu, Bu. Nah, jadi ya berbijak-bijaklah untuk bermedia sosial seperti
0: berarti
4: itu.
0: Bijak bermedia sosial ini kita juga harus berkomunitas ya.
3: Iya, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Di situ kita bisa
3: saling
0: mempengaruhi.
4: Iya, itu, Bu.
0: Contohnya kayak Lukman, dia bertanya kepada Dita dan bertanya kepada Fikri. Iya,
4: verifikasi gitu dia.
0: Verifikasi.
4: Biasanya seperti itu.
2: Kita harus santun memang ya, bermedia sosial.
4: Iya, zaman sekarang ya susah betul. Kadang ada ujar-ujaran gini, Bu. Polisi KBBI kadang ada, polisi grammar kadang ada. Kalau kita salah kan mengucapkan bahasa Inggris itu kadang ada yang ngomen, itu sebutannya polisi grammar katanya. kalau kita salah menyebutkan kata baku atau apa, itu biasanya
3: tiba-tiba,
4: di polisi KBBI katanya. Gitu, Bu.
0: Berarti ada langsung yang merespon.
3: Yang membenar,
4: ada, Bu, biasanya.
3: Revisi kalimat-kalimat di
0: berarti
3: komenan.
0: Kan kita jadi pinter kan, jadi tahu.
4: Iya, sebenarnya kita salah. Iya, sebenarnya bagus, cuman ya kadang lucu juga, Bu, lihatnya. Kadang lucu. Cuman beberapa emang kalau sekali ujaran kebencian ya, itu berkobar-kobar itu. Biasanya gitu.
3: Dan biasanya informasi itu, Bu, kayak di clickbait aja kayaknya. Sebenarnya berita yang sebenarnya kan tidak seperti itu, tapi oleh media-media dipotong-potong jadinya asumsi liar kan, Bu, banyak akhirnya.
2: Itu bahaya tuh.
3: Iya.
2: Ini sepertinya ada yang ingin bergabung. Mbak Yani, boleh kita sapa ya?
0: Siap.
2: Silahkan pendengar RRI. Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Iya, dari siapa, di mana?
5: Yusuf
0: di Amuntai.
2: Pak Yusuf, ada yang ingin ditanyakan? Ya, halo.
5: Temanya tentang apa?
2: Iya, temanya generasi

0: cerdas jaga kerukunan lewat jari. Ya.
1: Ya, bagaimana contohnya menjaga kerukunan dengan jari?
2: Iya. Nah, bagaimana nah, contohnya?
0: Contohnya. Itu aja ya Mas Yusuf ya.
1: Ya, itu aja.
0: Terima kasih.
2: Ya, silakan. Ya, bagaimana menjaga kerukunan lewat jari? Artinya medianya lewat ini.
3: Sebenarnya kalau kata ada satu konsep Bu di filsafat itu namanya hyperrealitas. Bahwasanya kadang itu keadaan di dunia realita ini tergantikan oleh dunia maya. Jadi di dunia maya itu seperti realita yang melebihi realita gitu Bu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang kadang pembahasannya lebih jauh bagaimana artinya kita itu beretika bukan hanya lagi di realita yang ini, karena realita yang sesungguhnya kadang dimaknai di media sosial, dunia maya, itu yang kita anggap realita. Contohnya Bu, sekarang misalnya weekend, kayaknya 20 jam itu orang lebih aktif di ini, di sosial media, di HP daripada di kehidupan langsung. Jadi kalau mau membicarakan tentang etika atau sopan santun, itu mesti kita bicarakan juga sopan santun di media sosial. Dan contohnya tadi menimbang, atau kita itu kalau mau jadi konsumen aja, konsumen ini informasi-informasi kita lihat-lihat aja, kita timbang-timbang, kita lihat apa ini betulan, termasuk tadi kadang ada clickbait, itu clipper-clipper kadang menjadikan asumsi liar, kita lihat aja sumber utamanya, biasanya ada sumber utama itu di setiap kali postingan, referensinya di mana, biar lebih bijak kita bermedia sosial ya mesti kita terapkan juga apa etika di dunia nyata dan apa etika dunia maya. Termasuk kalau di dunia nyata kan kita tidak boleh ini saling bully atau apa, ya udah kita terapkan juga di dunia maya. Artinya kita tidak boleh saling bully, juga tidak boleh menebarkan ujaran-ujaran kebencian selayaknya di dunia nyata. Nah, jadi ya jangan dibedakan. Kalaupun kadang tuh ada ujaran gini Bu, ya di dunia maya ya bebas-bebas aja, tidak ada kebebasan. Toh kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain ya Bu.
0: Betul.
3: Nah, makanya ya lebih bijak aja lah dalam bermedia sosial, beretika di dunia nyata ya, mesti diterapkan juga di dunia maya seperti
0: teknologi
3: itu.
0: Teknologi itu sebetulnya netral ya.
3: Iya, netral.
4: Ya, netral Bu.
0: Tapi pelakunya
3: itu Bu. Iya. subjeknya gitu.
2: Dan sampai saat ini memang literasi digital anak muda kita masih perlu ditingkatkan lagi.
3: Sangat perlu disosialisasikan ya, juga Bu.
2: Dan peran kalian lah itu.
3: Iya itu. Ya. Aduh berat lagi nih.
2: Sebagai duta ya.
3: Iya.
5: Kalau kami kayaknya sebagai mahasiswa mungkin masih bisa menilai dan menelaah Bu. Tapi kalau yang siswa-siswa nih yang biasanya kemakan-kemakan hoak, itu sih yang lebih susah kita untuk kayak gimana sih yang maksudnya tuh ini loh salah beritanya.
2: Berarti siswa tuh di tingkat yang lebih rendah dari
5: biasanya. Dia tuh terdoktrin Bu, apa yang dia lihat, oh ini yang kupercaya gitu. Kalau kita kan sebagai mahasiswa-mahasiswa kan sudah bisa nih cari tahu kebenarannya, memilah, menelaah. Oh ini ternyata yang benarnya gitu.
3: Soalnya SD sudah ada yang pegang HP ya?
5: Iya, sudah ada
2: yang
5: pegang HP Bu.
2: Serba dilema, karena pada masa COVID kan pembelajaran lewat HP.
3: Iya, daring.
0: PJJ.
2: Iya, begitu COVID-nya selesai, kebiasaannya tetap
5: main HP.
4: Benar, keterusan.
2: Seperti itu.
0: Berarti jangan ditelan mentah-mentah ya, pendengar dan pemirsa, saring sebelum
2: share.
0: Ini jadi kunci barangkali.
3: Iya, betul.
0: Baik, untuk pendengar, Anda boleh berpartisipasi bergabung di sini di Ngobras ini malam. Temanya bagus banget. Generasi cerdas jaga kerukunan lewat jari. Sebelum kita menerima pendengar yang ingin bergabung, kita akan jeda dulu ya. Silakan untuk Dar. Come on.
6: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: dilakukan pada saat
1: menjelang itu, menjelang
0: pembagian
2: hari kemerdekaan,
0: hari kemerdekaan,
3: sekaligus memperingati
2: hari Pancasila.
0: Hari Pancasila ya, 1 Juni. Dan daerah yang diambil adalah daerah pinggiran sungai.
1: Iya, pinggiran sungai.
0: Seru juga ya naik klotok.
1: Barangkali itu mengkampanyekan ini juga ya, wisata Banjir kita juga ya.
3: Nah, seribu sungai.
0: Seribu sungai. Sepanjang masa wali kota yang sekarang, intensitas untuk promosi pariwisata kan sangat-sangat gencar.
3: Iya, okay, betul, Bu.
0: Apa yang kalian lakukan untuk menunjang itu?
1: Sebelumnya ada itu namanya Aruh Ikmaban, Bu. Aruh Ikmaban ini namanya Milad Ikmaban. Nah, di antara rentetan acaranya itu ada namanya Napaktilas, Bu.
0: Napaktilas.
1: Jadi Napaktilas Susur Sungai itu berkolaborasi dengan Disebut Rapper juga. Jadi kami ini, Bu, membuka apa ya? Jarah 5
3: wisata religi.
1: Jarah 5 wisata religi ke Habib Basiri, ke Pangeran, terus ke Benua Anyar, Jatuhamin, ke Surungnya sama Guru Juhdi. Jadi pakai klotok. Aksesnya pakai klotok, Bu. Nah, jadi bisa diakses lewat dari Menara Pandang,
0: dari terus Menara Pandang
1: keliling
0: naiknya,
1: gitu.
0: Keliling.
1: Keliling ke Basiri, terus keliling lagi gitu, Bu. Jadi itu yang kami gagas kemarin dan kayaknya baru pertama kali itu dan digagas oleh Ikmaban ini.
3: Iya, betul.
0: Berarti tahun ini dilaksanakan?
1: Insya Allah dilaksanakan lagi, Bu.
0: Dalam event 500 tahun Kota Banjarmasin.
1: Iya, harusnya dilaksanakan itu, Bu. Karena ya itu mengkampanyekan juga barangkali banyak orang-orang kan. Karena para wisata itu, Bu, biasanya kalau ke Kalsel itu ke Guru Sekumpul, ke Guru Juhdi aja. Nah, ya sudah kita kenalkan bahwasanya ada ini wisata sekaligus jarah 5 tadi itu.
0: 5 itu ya.
1: Wisata religi. Nah, dipelopori oleh Ikmaban. Iya,
3: dan kita juga enggak jiar aja, Bu. Kita belajar juga nih seluk-beluk dari asal muasal dari
2: sejarah.
1: Itu.
2: Ada tour guide-nya, Bu.
1: Tour guide-nya ada gitu.
0: Iya. Kalian yang jadi tour guide.
3: Bukan, Bu. Kami kemarin adalah salah satu kenalan dari Ikmaban juga. Jadi beliau yang apa namanya nih
2: menjelaskan
3: sejarah
2: Banjarmasin.
1: Iya. Sama ke Pulau Kembang kalau enggak salah kan?
3: Itu ada juga.
1: Pulau Kembang sama Pasar Terapung ada juga, terus kami promosikan di media sosial gitu, Bu. Dengan audiensnya itu yang
3: hampir banyak
1: ikut ya. Hampir banyak dan itu di luar Ikmaban, Bu.
0: Oh, nah, berarti itu dibuka untuk umum.
1: Iya, itu, Bu. Nah.
0: Bagaimana cara untuk bisa ikut kegiatan ini?
3: Kami biasanya memposting di Instagram Ikmaban, Bu. Kalau kemarin kami ada namanya bidang ekonomi pariwisata. Nah, dan di sanalah kami mempariwisatakan wisata-wisata yang ada di Kota Banjarmasin termasuk Pulau Kembang. Jadi kemarin alhamdulillah audiensnya banyak sekali, Bu, yang dan tour guide-nya sendiri dari anggota Ikmaban setelah kami belajar tentang sejarah di Kota Banjarmasin.
1: Gitu.
0: Tahun ini
1: tunggu mungkin lagi aja, mungkin lebih ramai lagi, Bu.
0: Targetnya 500 orang bisa nggak?
3: Berapa kloter itu?
1: Harusnya bisa sih, Bu.
0: Harusnya bisa kan? Artinya satu hari mungkin dapat berapa, nanti hari berikutnya lagi, hari berikutnya lagi.
1: Iya, harusnya bisa itu.
0: Iya, harus bisa, karena kita 500 tahun hari
1: ini. Apalagi kan ini, pemuda Kawa, apa namanya?
3: Kawa Tarus.
1: Kawa Tarus. Kawa Tarus, ya, gak bisa bumi.
0: Pemuda Kawa, Kawa Tarus, gak bisa bumi.
4: Baik, ini ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ya, kita bacain. Dari Azmi. Selamat malam Mbak Niar dan juga narasumber yang hadir. Selamat malam juga ya.
0: Selamat malam.
4: Saya ingin tanya nih kepada narasumber. Sebagai mahasiswa yang nantinya kalian akan menjadi pemimpin masa depan, bagaimana Ikatan Mahasiswa Banjarmasin bisa melihat fenomena banyaknya generasi muda yang lebih aktif berkomentar di media sosial dibandingkan turun langsung menyelesaikan persoalan di sekitar, di lingkungan sekitar. Apakah ini tanda kepedulian yang meningkat atau justru bentuk kepedulian yang semu katanya? Asmi Banjarmasin. Siapa yang menjawab nih?
0: Silakan.
2: Fikri.
4: Fikri lagi.
2: Aduh.
4: Fikri ya?
2: Fikri.
1: Boleh. Ntar ditambahkan oleh teman-teman boleh, yang lain, Bu.
4: Boleh. Ya. Saling melengkapi ya.
1: Iya, sebenarnya kan sudah ada, Bu. Untuk kan ada ini narasi Indonesia Emas 2045. Mm-hmm. Ada kan. Nah, itu karena adanya bonus demografi, Bu.
0: Betul.
1: Nah, bonus demografi itu dibuktikan bahwa banyaknya orang-orang yang aktif padahal. Nah, tinggal bagaimana kitanya aja lagi. Bagaimana misalnya pemerintah kota ya, Bu. Ah, misalnya pemerintah kota bagaimana caranya bisa memaksimalkan orang-orang yang aktif itu, karena orang-orang yang berkomentar di media sosial, pengguna aktif media sosial itu yang bakal ini kan, bakal memimpin di 2045 misalnya.
4: Yeah.
1: Nah, Indonesia jadi emas. Ya dibentuk sedari dini bagaimana kita bisa mencapai atau mengambil bonus demografi tersebut, Bu. Mm-hmm. Dan bisa jadi kalau kita bisa mengelola sumber daya manusianya itu bakal menjadi negara maju, betulan negara maju, Bu. Apalagi skala kota kan, Banjarmasin maju dan sejahtera.
3: Iya. Sesuai dengan slogan.
1: Iya.
4: Lukman, boleh tambahin?
1: Ah, ini mikir.
2: Untuk generasi muda zaman sekarang itu sebenarnya untuk akses untuk tumbuh lebih berkembang itu sangat mudah untuk dijangkau, tergantung kepada diri kita sendiri aja lagi untuk apa sih anggapnya itu memungkinkan lagi untuk kedepannya itu arahnya kemana lagi, apakah untuk misalkan pikirannya cuma seru-seruan rame-rame itu gak ada habis-habisnya. Mm-hmm. Jadi lebih kedepannya lagi kita lebih berpikir, lebih berkembang untuk kemajuan diri sendiri dan lebih bermanfaat kepada orang sekitar. Jangan berpikir anggapannya itu lebih egois, lebih beramian-ramian atau seru-seruan sama teman-teman.
4: Oke. Okay. Baik, ini ada juga penanya dari Rian Banjarmasin. Bisa diceritakan contoh pengalaman menghadapi informasi SARA dan hoax oleh kalian? Minta nih pengalaman dari kita. Okay.
2: Mungkin dari ulun pribadi.
1: Alhamdulillah.
3: Ada juga pengalaman.
1: Silakan tuh.
2: Mungkin kemarin itu dapat pesan WhatsApp sekitar jam 10 malam. Uh-huh. Itu tuh ada notifikasi selamat Anda mendapatkan dana sosial sebesar 500.000. Dan kemarin itu ulun tuh gak sengaja kepencet linknya itu, kepencet link terus langsung teralihkan ke dana. Oh. Langsung verifikasinya langsung ke dana aplikasi yang linknya itu.
1: Oh, phishing itu.
2: Iya.
1: Phishing. Iya sih, bahaya juga kalau. Tapi kalau konteks, udah?
2: Belum.
1: Terus?
2: Tiba-tiba, kenapa nih dana ulun, uang ulun di dana itu terkuras?
4: Iya.
1: Oh. Ya.
3: Korban phishing.
2: Iya. Nah, dari kesalahan itu ulun lebih belajar lagi untuk kedepannya untuk lebih
3: berhati-hati
2: lagi tentang bersosial media karena sudah jadi korban dan rugi itu lumayan lah.
0: Berarti dana yang berkurang senilai yang disampaikan.
2: Iya.
3: 500.000.
2: Sekitar situlah. Terus ulun chat lo yang bagikan, ulun bagi sekira uang ulun dikembalikan. Terus tiba-tiba diblokir, nggak aktif lagi.
1: Abis itu belajar ya.
2: Iya.
1: Memang perlu terbentur dulu baru terbentuk, Bu.
0: Berarti kalau kita salah, bukan salah sih sebenarnya, ketidaksengajaan ya. Begitu kita terima WA, Anda beruntung Anda dapat hadiah apa? Kita ada kan biasa.
2: Iya.
0: Itu langsung terkoneksi ke dompet digital.
1: Iya itu, Bu. Langsung ke sana.
4: Jadi berapa ada duit kita terkuras?
2: Iya, gitu terkuras ya? Semuanya. Nol, bisa nol rupiah.
4: Habis.
2: Iya. Mau lapor kemana? Enggak tahu kan? Mau lapor kemana? Mau pada sama orang tua yang jelas dimarahi loh dulu.
4: Salah. Ini pengalaman yang sangat berharga nih.
0: Karena jam 10 malam dia lagi ngantuk, bisa jadi tiba-tiba dapat kabar gembira, uang di saldo juga tipis, wah dapat 500 dalam hati bisa nambah ya, ternyata malah amblas.
1: Emang ini apa namanya kondisi psikologis di jam tersebut, Bu?
0: Oh,
1: iya, jam 10, jam-jam rawan gitu. Iya,
4: itu jam-jamnya mungkin udah di setting kali ya,
1: ya
4: oleh mereka.
1: Sih, ya,
3: jam-jam overthinking gen Z itu.
0: Jam overthinking gen.
4: Nah, kalau ini kan tentang informasi yang palsu lah, yang menipu gitu ya. Kalau Sarah gimana? pengalamannya.
3: Kalau ujaran kebencian ya Bu, kalau yeah. dari Un sendiri ya tinggal hiraukan aja, selagi nggak kebenarannya nggak ada gitu, jadi ya tinggal dihiraukan dan dipilah-pilah lagi. Apakah itu kalau pribadi ya pasti sakit sih, tapi kalau misalkan informasi-informasi SARA ya sebisa mungkin lah kita sebagai orang-orang yang udah dewasa bisa tuh menyikapinya dengan yang baik, cari lagi faktanya. Terus tadi tuh ada kan yang harapan semu katanya media sosial, sebenarnya nggak ada harapan semu Bu, karena kita kan udah masuk zaman-zaman digital yang dimana semua orang tuh pasti pakai digital, jadi nggak ada harapan semu. Kita Ulun sendiri di kampus sendiri kan perlu digital nih untuk belajar dan lain-lain. Tidak ada harapan semu. Kita bahkan publish jurnal pun di digital. Jadi sebisa mungkin aja sih dari individu itu sendiri memanfaatkan teknologinya.
4: Okay. Baik, Fikri boleh ditambahin?
1: Kalau ujaran SARA sih sebenarnya kalau kita buka TikTok aja, buka TikTok atau betul. Buka media sosial itu ada aja. Biasanya antar suku sih Bu. Antar suku maaf Bu, biasanya ada perkataan kayak jamet-jamet pun ya itu kan termasuk SARA Bu sebenarnya, cuman
0: begitu ya
1: karena faktor apa ya Bu, dinormalisasikan gitu Bu. Nah akhirnya ujaran SARA tersebut kayak menjadi normal ya, padahal enggak boleh hal-hal yang seperti itu kan menyinggung salah satu suku Bu. Nah makanya kalau ada ujaran-ujaran yang sejauh ini yang paling parah sih enggak ada Bu, cuman yang kayak canda-candaan yang seperti itu aja, cuman ya khawatirnya itu menjadi dinormalisasikan dan malah
2: berkelanjutan.
1: Iya berkelanjutan, karena konflik kelaten kalau didiamkan menjadi konflik manifest ya Bu.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Nah makanya.
0: Dan menurut kita candaan ternyata itu
1: menyinggung.
3: Iya itu Bu. Jadi bom waktu nantinya.
0: Kalau yang bersangkutan melaporkan kita kena.
3: Iya. Nah, sekarang makanya, ada undang-undang IT ya.
0: Ada undang-undang makanya, IT.
1: Paling benar udah itu jaga kerutunan lewat jari. Dah nah, itu ya. Paling benar sebenarnya. Ya kan Bu.
0: Berarti kita jangan iseng ya.
1: Iya.
3: Iseng pun hati. Jangan.
4: Lihat hati mungkin mau muji. Padahal bahaya kan.
1: Nah,
4: kamu
1: bilang
4: kamu cantik, kamu seksi. Ini kan semacam ini juga ya Bu ya,
1: kekerasan seksual. Iya, kekerasan seksual
2: secara tidak langsung.
3: Apalagi lagi marak-maraknya Bu, bahaya banget.
4: Bahaya sekali.
1: Tapi bahayanya tuh yang malah dinormalisasikan itu loh. Itu yang bahaya. Kadang tuh hey.
0: Karena menganggap semua orang udah menggunakan
1: iya. Iya, seperti
0: dan itu normal,
1: Bu.
0: Normal itu salah.
1: Padahal salah, dinormalkan. itu yang menjadi PR mungkin barangkali di tahun-tahun kita ini Bu.
0: Berarti kalianlah sebagai duta-duta agen perubahan ya untuk
3: amin,
0: membantu ya. Ke lingkungan
3: masyarakat.
1: Ya kami maksimalkan lah Bu.
3: Sebelum lulus.
0: Artinya begini, kan hari ini masih mahasiswa.
1: Iya.
0: Setelah lulus kan kalian terjun ke masyarakat.
3: Iya.
0: Nah di masyarakat itu jadi komunitas. Membentuklah ormas. Ketemu lagi dengan kita. Kan mereka ini masih dalam perlindungan karena masih ada sekolah, ada kampus ya kan sebagai batas. Tapi kalau sudah keterjun ke masyarakat tanpa dasar yang kuat, tanpa pola pikir yang bagus, kita enggak tahu
3: sebahaya apa
0: model. Sebahaya apa
1: ya.
0: Dan dengan ini enggak ada batas lagi.
3: Iya Bu, emang enggak ada.
0: Enggak ada batas lagi.
2: 24 jam non-stop.
0: 24 jam non-stop, tak ada jarak, tak ada wilayah. Bisa
3: akses
0: saja
3: keluar.
0: Terkoneksi keluar.
1: Iya,
2: sampai internasional.
1: Jadi kecil ya bumi Bu.
0: Kalau bumi di... jadi kecil. Dan kita enggak punya privasi.
1: Iya, itu.
0: Jejak digital kita terekam.
3: Betul.
4: Pasti itu. Ya, waktu kita hampir habis ya.
0: Seru juga ya ngobrol sama anak muda ini.
4: Tapi sebelum diakhiri, Mbak Yani, saya ingin sharing juga dengan ketiga narasumber kita ya, yang masih muda-muda yang luar biasa. Kalau kita membayangkan 10 tahun ke depan begitu ya. Menurut kalian, apakah teknologi akan menjadi alat yang semakin memperkuat persatuan bangsa ya, atau justru memperbesar perpecahan? Dan apa yang harus kita mulai melakukan dari saat ini agar pilihan pertama itu yang terjadi begitu ya, mempersatukan begitu, bukan memecah belah. Fikri dulu.
0: 10 tahun ke depan.
1: Ya. 10 tahun ke depan ya Bu, sebenarnya teknologi dualitas kalau kita tidak bisa mengelolanya ya bakal jadi kerusakan. Cuman kalau kita bisa mengelola yang dengan baik, teknologi tersebut bakal menjadi poin plus buat kita. Nah jadi ya proses pembentukannya aja, apalagi sekarang kan kami di Ikmaban juga ada tanggung jawab masing-masing juga, itu mengkampanyekan Bu, mengkampanyekan bagaimana cara bijak lah untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah jadi ya ini upaya kami, pengabdian kami kepada negeri, kepada kota mungkin, dengan cara paling tidak mengkampanyekan bagaimana cara
3: iya
1: teknologi ini di lebih bijak lah untuk berteknologi biar 10 tahun kedepannya itu malah menjadi poin plus buat kita. Itu sih Bu.
0: Iya. 10 tahun ke depan. Hari ini masih 20 tahun berarti 30 tahun.
1: Iya, masih muda Bu.
0: Mungkin anggota dewan nanti.
1: Amin.
4: Amin. Aminkan ya.
2: Amin Bu.
4: Ya, Lukman.
2: Sebenarnya teknologi zaman sekarang nih kalau lihat dari sisi positifnya itu sangat luar biasa membantu. Karena kan ada sekarang tuh ada perkembangan AI, ada beberapa jenis AI, yaitu ChatGPT, kan sekarang tuh ada aplikasi Dola.
4: Dola.
2: Iya, iya. Kalau mau pintar pakai Dola, ya kan. dan juga ada juga aplikasi AI yang mana itu bisa mengubah foto kita menjadi foto telanjang. Itu yang bahayanya.
4: Bahaya banget.
3: Iya. Bijak-bijak.
2: Bijak.
3: Pakai
4: Dita.
3: Kalau Lan sendiri yakin sih Bu 10 tahun ke depan kita akan jadi Indonesia maju, karena kan kita lagi menuju 2045 Indonesia emas. Ya pastinya pemerintah sudah menyiapkan nih pemimpin-pemimpin yang baik ke depannya gitu Bu.
4: Amin.
3: Yang
4: dan
3: yang bisa nih
0: kalian salah juga calon tiganya pemimpin. Juga kalian.
3: Ingin, Bu. Amin.
0: Salah satu lagi, salah tiga. Pemimpin masa depan.
1: Semoga lah Bu.
4: Amin.
0: Luar biasa ya semangatnya. Kita udah Lolita ya Bu.
4: Betul banget.
2: Tapi dari tampan kan masih jiwa-jiwa anak muda. Jiwa-jiwa anak muda.
1: Mau ditraktir tuh Bu.
4: Boleh. Di sini ya.
2: Jiwa-jiwa anak muda masih.
4: Baik.
0: Oke, saya jadi ingin bertanya, apa yang akan kalian lakukan setelah selesai dari masa kepengurusan ini?
1: Kalau ulun pribadi itu melanjutkan pengabdian ulun kepada masyarakat Bu. Itu,
0: dalam
1: Bu.
0: Bentuk?
1: Dalam bentuk rencana ulun itu membentuk satu komunitas memang.
0: Oke.
1: Okay. Namanya itu Listen and Talk.
0: Listen and Talk. Ya.
1: Dimana hari ini banyak orang yang mempunyai apa namanya kayak gangguan-gangguan entah overthinking dan lain-lain, nggak punya tempat cerita dan di komunitas itu kita saling cerita, wajar kok berduka maksudnya gitu. Nah itu bentuk pengabdian ulun yang mau ulun terapkan di ini di tahun-tahun
0: kami tunggu pendaftaran komunitas.
1: Iya.
0: Oke, kalau Mas Lukman,
2: kalau ulun setelah selesai kepengurusan itu yang jelas ulun terjun langsung pengabdian kepada masyarakat, yang mana ilmu yang ulun telah dapatkan di organisasi itu ulun sosialisasikan, ulun ajarkan kepada anak-anak atau masyarakat yang tinggal di sekitaran ulun bagaimana cara beretika dengan bagus, kan bukannya bukannya mengejek atau segala macam, kan terkadang tuh orang tuh lebih terkaji habar, anggapannya tuh habar burung aja di makan bagiannya tidak dipilah lebih bagus lagi.
0: Seperti itu ya bentuknya ya. Nanti akan masuk ke organisasi kemasyarakatan.
2: Nggih. Kalau di Wadulun tuh ada Karang Taruna.
0: Nah, betul. Lanjutkanlah.
2: Kemarin tuh pernah disuruh jadi ketua Karang Taruna.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin selesai perkuliahan ini bisa
0: ambil kesempatan
4: ya, kesempatan.
0: Oke. Okay. Kalau Dita?
3: Kalau sendiri pastinya tetap melanjutkan selama ulun di bangku perkuliahan studi ulun sendiri pastinya, dan diterapkannya mungkin yang jiwa-jiwa organisasinya aja sih Bu, di tempat kerjaan seperti apa nantinya, lebih teliti, lebih tekun, lebih bertanggung jawab terhadap kerjaannya nantinya, mungkin itu sih Bu.
0: Nggak tertarik untuk membuka?
1: Dia ikut saya Bu. Dia ikut saya.
3: Siapa tahu jadi founder sama Fikri.
0: Amin. Luar biasa. Berarti kita optimis ya.
3: Yeah.
0: Banjarmasin 2045 itu generasi mudanya betul-betul emas.
3: Amin.
0: Dan Banjarmasin kita masyarakatnya maju dan sejahtera.
3: Amin. Amin.
4: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Luar biasa, Mbak Niar. Semangat, spirit 500 tahun
3: iya,
1: Kota Banjarmasin.
3: Udah tua banget nih Banjarmasin.
0: 5 abad Kota Banjarmasin. Kami Kawa.
1: Kami Kawa
3: Tarus.
4: Gawisabumi.
0: Banjarmasin
1: maju sejahtera.
4: Terima kasih ya. Kita ucapkan terima kasih Mbak Yani ya untuk 3 narasumber kita yang hebat banget ini malam memberi inspirasi. Dan pendengar, tema ini malam generasi cerdas jaga kerukunan lewat jari. Jadi mari pendengar dan pemirsa RRI, jadikan jari kita sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan juga memperkuat persaudaraan. Begitu ya Mbak Yani ya? Iya,
0: betul.
4: Ya, akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar, ada Mbak Yani.
0: Yani Prasetyati dari Bakes Bangpol Kota Banjarmasin.
3: Dita Damayanti dari Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Banjarmasin.
2: Ulun Lukmanul Hakim, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Banjarmasin.
1: Dan ulun Hairul Fikri, Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Banjarmasin.
0: Sampai jumpa
1: ya,
0: di episode berikutnya.
5: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
5: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: KB ini berdiri dari 2017.
5: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
10: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
5: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
11: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
12: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
11: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin malam ini.
13: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

0: Selamat malam pendengar RRI Banjarmasin. Senang sekali di malam hari ini kembali membersamai Anda di Melodi Memori, sebuah acara yang pastinya mengajak pendengar untuk bernostalgia dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu sweet memory, yang mungkin salah satunya lagu yang kami siapkan ini dari penyanyi kesayangan Anda. Antara lain lagunya Karisma Cinta. Kemudian ada Berdiri Bulu Romaku. Penyanyinya juga udah pasti tahu dong ya. Kemudian lagu Hatiku Hatimu, Takkan Kaulah Yang Pertama dari Stinky. Kemudian Bing bersama Titiek Puspa, Jiwa Karisma Alam, Kucoba Untuk Bertahan, Panca Pondaang. Silakan boleh bergabung pendengar RRI, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam.
1: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mbak Nian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh nih. Ya. Apa kabar Mbak Rike?
1: Iya. Salah.
0: Ah, sebentar. Iya, benar enggak?
1: Benar.
0: Dari Jember.
1: Dari Jember.
0: Gimana?
1: Hujan Jember 2 hari ini.
0: Oh gitu.
1: Banjar gimana?
0: Banjar. Tadi hari ini ada gak hujan ya?
1: Iya, gak ada. Mendung kan tadi.
0: Iya.
1: Masuk di Bunda Ica tadi.
0: Oh gitu. Mendung. Mendung. Iya. Ya, tapi gak hujan. Yang kemarin aja yang hujan Mbak.
1: Kenapa?
0: Kemarin hujan, tapi hari ini gak ada hujan Banjar.
1: Oh gitu. Sama bersama dong.
0: Iyalah.
1: Dalam minggu ini hujan 2 kali.
0: Kayaknya janjian ya.
1: Janjian kayaknya.
0: Baik.
1: Banjar. Alhamdulillah sama dong. Barusan itu nyimak ngobras keren banget.
0: Iya. Anak-anak mahasiswa.
1: Iya selalu nyimak.
0: Ya,
1: bukan
0: cuma
1: hiburan aja yang saya simak, Mbak Niar.
0: Artinya di sini mahasiswa jangan sampai
1: iya.
0: Istilahnya itu dirugikan. Harus
1: iya,
0: cerdas, harus smart. Kalau
1: iya.
0: Mau bertindak ya. Tapi anak-anak muda sekarang cerdas semua lah, Mbak.
1: Iya, cerdas semua, nggak kayak zaman saya dulu.
0: Betul, jangan sampai kita dikambing hitamkan ya, jangan ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya yang mana, Mbak?
1: Lagunya Hatiku Seendang.
0: Oh gitu, Berdiri
1: Bulu Romaku.
0: Walah. Ini ya, biasanya itu. Berdiri Bulu Romaku ini merinding
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, lucu lagunya itu. Kalau nggak salah tahun 87 itu.
0: Sekitar 87, iya.
1: Tapin, saya masih ditapin itu.
0: Bernostalgia lagi nih. Iya.
1: Kan masa kecil saya di Banjar, di Tapin, di Banjar.
0: Tapin rantau.
1: Sekarang udah di Jember jadi ingat gitu, ingat
0: berapa masa tahun? Lalu berapa masih. Tahun di Jember, Mbak, dari Banjarmasin?
1: 24 tahun. Iya, 19 tahun di Tapin, terus di Banjar 5 tahun diambil bakti di Semangat Karya itu.
0: Semangat Karya, udah pandai lah bahasa Banjar ya.
1: Ya, pandai ya, bisa banget dong.
0: Bisa banget. Baik, Mbak, terima kasih banyak ya.
1: Salamnya, salamnya buat Mama Madan punya lagi punya gawe ya, mantu katanya.
0: Oh iya, hari ini kebetulan ke tempat iya. Mama Madan juga anaknya Ipeh
1: iya,
0: ya.
1: Anaknya ya udah mantu. Saya tuh. Belum mantu, Mbak Niar belum mantu juga.
0: Mudah-mudahan cepat ya, Mbak ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Mbak Rike, ya. Kalau anak saya masih kecil,
1: iya.
0: Mbak.
1: Masih kecil, iya. Saya sama
0: masih
1: Mbak
0: SMP, G.
1: Masih SMP, ya. Terus ada Mbak Usin, Mbak Vina, terus Mbak Maimuna, ada siapa lagi, Bu Bambang.
0: Bu Bambang, G.
1: Terus ada Mbak Picol juga.
0: Ya, mudah-mudahan Amli. Bisa gabung.
1: Putri, Mawar, semuanya dah.
0: Iya, betul.
1: Mbak Niar ya, selamat kompakan Mbak Niar, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga Mbak Niar ya.
0: G, makasih ya.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah dia? Tak sapa dululah. Halo, malam. Herman.
2: Assalamualaikum Nyar.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Sehat kan ya Rena?
0: Ini masih di Kota Air ya?
2: Masih di Anjir kan ya Rena?
0: Oh di Anjir, bukan Kapuas?
2: Ya, oh Kapuas kan 10 kilo kan ya Rena?
0: Oh gitu, baik. Di sana ada hujan kah hari ini?
2: Hari ini kan udah hujan kan ya Rena?
0: Sama Banjar kan udah hujan juga.
2: Semalam ya hujan yang lebat kan ya Rena semalam.
0: Baik, lagunya yang mana Herman?
2: Yang nomor 4 kan ya Rena?
0: Yang nomor 4 yang mana nih? Hatiku, hatimu.
2: Nah, itu akan nih, Rai.
0: Mau kah?
2: Mau kan, Rai.
0: Mau, mau. Iya dah, siap-siap. Makasih ya. Mungkin ingin menyapa siapa ini malam?
2: Siapa masuk dari Mbak, siapa kan, Rai?
0: Dari Jember, Mbak Rike.
2: Oh, salam pun aja ya, lo. Jember ya, lo.
0: Ya,
2: oke. Siap, sepatu Jamba Fatimah Umar tuh Jawa lo, di sana Jawa ya lo.
0: Di Jogja.
2: Jogja aja lawan lawan bisa Pak Menyebar tuh si kakek kak Abang Hendy Johan itu.
0: Iya, habis itu siapa lagi temannya? Hendy.
2: Ya, Hendy si Ujan juga kan di Sumpul.
0: Ujan, si Eza.
2: Bakal lebih. Nah, Pak Haji Anton yang di Tanjung kan
0: lolos kan masuk. Sidin garing enggak Mas ini?
2: Tahu nah bajantan kan ere
0: ya, katanya Allah. Haji Anton ada ini kecelakaan ya
2: ada
0: lawas, kalau kada salah mudah-mudahan Sidin cepat sembuh aja lah amin amin ya rabbal alamin
2: nggih yang meninggal tuh Abah
0: Abaan kah
2: Abaan yang meninggal kan lah
0: rasanya mudah-mudahan Sidin dapat rahmat lah amin amin
2: ya, mudah-mudahan
0: Sidin keluarga ya, sabar jua lah nggih. Wow, suara apa nih Herman? Terima kasih Herman.
2: Yuk sama-sama Niar.
0: Nggih.
2: Berlan dulu.
0: Yuk sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok, Mbak Siti, Elora, Arkan, terus Juwita, siapa lagi ini? Ini banyak nih yang bergabung. Alhamdulillah ini malam ya. Salam kenal semuanya. Kalau orang Banjar itu semuanya itu sabarataan. Salam kenal sabarataan. Kemudian kita ingin menyapa Sastro, Ade Sandi, Utik, Khalil juga selamat bergabung, Triyono, View, ada Gendis, ada Andi, ada Novia, Novi Afriani, ada Imas juga selamat gabung. Kemudian Iham, ini Mama Madan Nur Kamilah ya, ini selamat dapat mantu. Brian juga, Agus Sesa, Windu, ada Tom, ada Surya, ada Maslan, ada Putra Aha, kemudian juga Maidi, Kang Hasanuddin, Raini, Rida, Eni, selamat gabung juga, Darno, Zaidin, Jaidi, Jaidatu, Farida Aryani, Win, selamat gabung, Maisha, kemudian juga Mams, ada semuanya aja Ahmad Lahudin juga. Fartika, selamat bergabung. Kita akan terima satu penelpon sebelum kita terima. Kita dengar lagu ya. Kita sapa dulu lah pendengar. Halo, malam.
3: Malam.
0: Ya, dari mana?
3: Ya, dari mana? Dari Rantau Nangka.
0: Rantau Nangka, siapa yuk?
3: Arba'in Mbak Niar.
0: Oh, Mbak Niar, Arba'in. Nggih, apa kabar Arba'in?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Di sana ada hujan kah?
3: Hujan tadi pagi.
0: Rantau Nangka ke? Tepatnya tuh pian tuh namanya Rantau Nangka.
3: Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupatennya Banjar.
0: Oh, iya. Banyak nangka kalau di situlah.
3: Nggih, kalau banyak nangka kalau.
0: Sudah lawas kah di sana?
3: Lumayan udah lawas.
0: Oh,
3: ini. Berapa tahun deh yuk, seumur hidup ya dah.
0: Seumur hidup. Lagunya yang mana Fian Arba'in?
3: Lagunya yang mana tadi yuk udah
0: Berdiri udah bulu romaku, hatiku, hatimu. Kemudian Glory of Love, Karisma Cinta, Kaulah yang pertama. Lagu Bing, Jiwa, Aku coba untuk bertahan. Yang mana?
3: Hatimu, hatiku.
0: Nah, iyakah? Hatimu, hatiku kah? Atau kaulah yang pertama?
3: Nah, kau aja ingin yang pertama.
0: Aija, siap. Makasih lah.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat terus.
3: Kirim salam, kasih kau ada.
0: Ayo, ha, buat siapa?
3: Nah, buat Ersa yang mendengarkan. Buat abang tepat saja tadi, baru turun tadi.
0: Abang siapa tadi? Abang
3: Herman.
0: Oh, Bang Herman.
3: Iya.
0: Herman.
3: Buat Pian terima kasih lah.
0: Sama-sama.
3: Selamat buat datang aja Gin.
0: Gih, sehat terus lah.
3: Buat Ramadan. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati dulu lagunya pendengar. Ini dia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Bambang Siswanto juga. Baik pendengar, teman-teman semua, baik yang di TikTok, baik yang nelpon langsung on air, selamat malam semuanya. Lagu-lagu lawas, lagu-lagu sweet memory kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Adakah yang ingin bergabung? Boleh ya. Halo, malam. Iya. Dari mana?
3: Dari Pak Eko.
2: Oh, Pak Eko, nggih. Sehat kabarnya Pak Eko?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat juga, nggih.
3: Alhamdulillah, pina sunyi malam ini.
2: Iya, agak sunyi, agak dingin nih Pak Eko.
3: Bujur, nggih.
2: Nggih. Nih lagunya yang mana nih, Pak Eko mau denger yang mana? Kaulah yang pertama, Stinky, Karisma Cinta, atau mau lagu Bing dari Titiek Puspa?
3: Dari Stinky aja, Mak.
2: Ku coba untuk bertahan, Panca Pondaang juga ada. Stinky aja?
3: Stinky aja, nge.
2: Boleh. Nge, sehat terus ya sama keluarga.
3: Nge, salamnya buat Anu.
2: Buat siapa?
3: Bakal Ojan.
2: Oh iya, belum bergabung dia. Bisa ke Teguringan, soalnya kan hari ini ada mantenan katanya. Dekat rumah kalau tidak salah.
3: Jadi jakanya Ojan jadi mantan kah?
2: Sebentar lagi, mudah-mudahan ya.
3: Oh iya, mantan baru kan Allah.
2: Mudah-mudahan.
3: Ada yang putri belum masuk kah?
2: Belum, kita nantikan juga.
3: Masuk juga, nah banyak yang belum masuk kan nih.
2: Iya Am. Ini yang jauh-jauh aja nih, yang gabung ada Arbain, ada Herman, Mbak Rike tadi.
3: Oh, ada Herman sudah masuk ah.
2: Udah.
3: Cair sih, ini udah gajian.
2: Wah, cair terusnya tuh. Cair, banyu kali.
3: Gajian sih, ini tuh bahaya.
2: Iya, bah. Orangnya pembarian, nyaman Banar.
3: Dia datang RRI, ini bawa ada.
2: Iya, alhamdulillah Banar. Punya dang sanak ya, kalau.
3: Banyak rezekinya Herman gitu.
2: Ya ampian mang apabila datang ke sini.
3: Anggih insyaallah kalau ada waktu ke sana.
2: Silaturahmi lah. Biarkan bawa apa-apa kami di Elangi Gen Suka Banar.
3: Alhamdulillah insyaallah.
2: Silaturahmi. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang barusan gabung. Di belakang Pak Eko adakah? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Nah, panjang umur. Hanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, ini Putri gabung, nah. Iya lho, Putri.
4: Oke, itu Pak Eko tuh kan ya, itu. Pak Hendy.
2: Oh iya kah, suaranya pindah mirip-mirip lah.

0: Iya ke?
1: Iya bina, mohon kita.
0: Hampir binandu suaranya lah. Tertawa putrinya Pak Eko ai. Han, adin putri udah kegabung ya belum jarku?
1: Inggih.
0: Han, kayak pada sana ada hujan kah?
1: Iya hujan sore tadi pas jam setengah teman tadi hujan.
0: Lawas lah hujannya.
1: Lumayan lawan angin-anginnya juga kencang.
0: Han, ya kalau jadi dingin lah, dingin banar.
1: Dingin jadinya.
0: Lagunya yang mana pian putri?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya kaulah yang pertama, Stinky. Ada lagu Bing, Titik Puspa, Karisma Cinta, Brori Marantika. Yang mana pian mau? Ku coba untuk bertahan, Panca Pondaang. Ai, kemana putrinya nih? Ini turun. Nah, coba lagi lah putri lah. Suaranya tiba-tiba hilang, tak putus. Kita coba sapa lagi. Halo. Nah putrinya nah. Putri kah siapa pian?
1: Bukan.
0: Oh bukan. Dari mana?
1: Bati-bati.
0: Mbak
1: Mawar bati-bati.
0: Mbak Mawar, apa kabar Mbak Mawar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah mas senangnya deh elangi Mbak Mawar nah. Senangnya pian masuk ke sini. Lawasnya kada mendengar suara Mbak Mawar bati-bati. Sehat aja kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Pian mau lagu yang mana Mbak?
1: Lagunya Stinky tadi
0: jadinya. Stinky aja. Yeah. Oke, nanti kalau ke Banjar mampir Mbak lah.
1: Insya Allah.
0: Makasih banyak Mbak Mawar.
1: Salam dulu lah.
0: Boleh.
1: Oh, salam juga putri tadi lah. Buatnya itu di Herman. Mbak Rika tadi juga, Mbak Rika di Jember. Iya, salam di Jakarta lagi Mbak Rika. Buatnya yeah. Mbak Pina juga. Buatnya itu Ibu Osin.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Picoy. Ibu Bambang juga.
0: Oke.
1: Itu Mbak Maimunah juga di Kota Baru.
0: Ya, oh iya.
1: Buat imbanian, makasih lah waktunya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi. Halo, malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Matan mana?
2: Matan Beruntung Jaya.
0: Beruntung Jaya. Mbak Osin kah?
2: Iya.
0: Ah, panjang umur, banyak yang mengganang pian Mbak Ai. Alhamdulillah. Oh, hujan gak di situ? Hujan gak Mbak?
2: Hujan.
0: Oh, ini banyak yang mengganang Mbak Osin, jar. Panjang umur Mbak Osin.
2: Alhamdulillah. Pendengar aja,
0: tinggi.
2: Menghadang apa HP-nya kada terpakai. Nyar kau meinjam.
0: Han, biar nih bisa banar. Aja yang penting bisa silaturahmi di sini Mbak Ai.
2: Tinggi. Mudah-mudahan kita kesehatan aja berata.
0: Amin ya robbal alamin. Mbak Osin mau lagu yang mana, Mbak?
2: Lagunya apa tadi yuk?
0: Kaulah yang pertama Stinky, Karisma Cinta, lagu
2: Karisma
0: B.
2: Karisma Cinta.
0: Atau ku coba untuk bertahan Panca Pondaang.
2: Karisma Cinta tadi belum.
0: Boleh banget. Nah. Ya?
2: Ya.
0: Siap.
2: Salamnya buat Pak Eko. Kira-kira Pak Eko tuh bisa kedinginan, Mbak Niarai.
0: Kehujanan Sidin.
2: Suara Sidin Wina. Anu hidungnya pina mingsang-mingsang ya kayak apa ya pina. Pidit kajar orang Banjar menyambat.
0: Bisa kedinginan tuh Sidin kalau.
2: Kedinginan juga tuh. Dengan anaknya Bang Hendi.
0: Sidin badang sanak lah kembar.
2: Budi sanak berdua tuh.
0: Ya. Sabar eh.
2: Ulun kota lucu tuh bang menawarkan wilayah masuk daun pian nih.
0: Tinggi. Han ya kok. Rami anu Mbak Osinai.
2: Ya itu, pokoknya bila ada Pendawa 5 tuh gak ada rapi.
0: Pendawa 5 aja sih Din. Aduh, tinggi. Aja, makasih banyak Mbak lah.
2: Oke, buat Mbak Rika tadi nang. Makasih ya Din lah. Apa semalam Jakarta kalau masuk juga. Padat sudah anunya jalannya atau masuk.
0: Alhamdulillah rezekinya bisa gabung
2: Papi
0: Sidin.
2: Papi Coy ini kada kedengaran Papi Coy kemana Sidin bertulak nih.
0: Mudah-mudahan bisa gabung malam ini.
2: Nah Papi Coy Mbak Pina, Bang Gusti, Abang Boy yang dibantuin juga. Nah,
0: itu pendengar kita yang meninggal itu kalau nggak salah Abaan kah Tanjung.
2: Abaan.
0: Sidin garing ke Mbak?
2: tahu semalam tuh ceritanya tuh si Adit kah Pak semalam tuh ya.
0: Mudah-mudahan dapat rahmat Sidin lah.
2: Mudah-mudahan Sidin anunya
0: tuh ya Rabbal Alamin.
2: Nyaman sudah. Dijembarkan anunya semua di sana.
0: Nggih, amin. Doa kita
2: sebar rata. Yang sakit masih anu kalau tapi mudah-mudahan sehat sudah
0: Sidin. Haji Haji Anton jar. Nggih. Mudah-mudahan cepat pulih.
2: Mudah-mudahan sehat Sidin juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak
2: Kota Baru juga nanti di salam juga Kota Baru Ibu Lia Mbak Mem. Segala antena
0: ya,
2: dan kesehatan aja panjang umur mudahan pendapatan pulang
0: amin ya Rabbal Alamin.
2: Cuman ngaran Sidin benar ya ulang tahun
0: nah. Inggi
2: ngaran di Kota Baru kan di Depal 1 kalau gak ada salah Mbak Meme ini
0: ya,
2: arah Ibu Ulun situ
0: Kota Baru juga pian lah
2: ya, dan anu para Gusti
0: inggi siap. Baik, makasih Mbak lah.
2: Berataan aja nah nggih. Bulan set berataan.
0: Amin.
2: Beredaan kalau pinan apakah dua ulun kedatangan juga ya kalau.
0: Nggih, berelaan kita nggih sama-sama.
2: Berelaan aja. Nah, Mbak Nia juga berelaan juga berataan di RRI nah Buhan Mada Mbak Lia.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat walafiat saja kita.
0: Mudah-mudahan kita
2: berataan naik haji.
0: Amin ya Rabbal.
2: Rezeki ada langkah yang
0: Allah. Makasih banyak.
2: Mudah-mudahan kesehatan aja keberataan beredaan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nikmati lagunya teman-teman di TikTok. Nazwa, Bambang Siswanto, dan semuanya. Kita nikmati aja.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Anda yang mungkin baru aja makan malam ya, rasanya udah kenyang, rasa enak banget. Salam sehat, selalu bahagia pendengar RRI. Semoga ini malam kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit cepat pulih ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa di mana? Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dari mana nih?
1: Bakalbi.
0: Oh, Bakalbi. Apa kabar?
1: Kabarnya baik aja.
0: Tinggi. Di sana hujan enggak, Bakalbi?
1: Kenapa?
0: Hujan enggak di sana?
1: Habis hujan dah tadi.
0: Tinggi, dingin lah.
1: Dingin aja lagi.
0: Bakalbi. Empat lagunya kakawanan lah.
1: Nggih,
0: siap. Anak menyapa siapa, Pian?
1: Salam seberikan aja juga dulu. Terima kasih dulu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di belakang Mbah Kalbi? Ulun sapa akan pulang lah. Ini dari siapa tadi? Amat Uya, terus siapa lagi? Lani juga lah. Terima kasih. Ini ulun sapa akan pulang. Nah, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Dari Roy, dari Tanjung Kalua.
0: Oh, Tanjung Kalua, Roy. Salam kenal lah.
2: Iya, Bu.
0: Nggih. Pian mau lagu yang mana nih? Lagu Pink atau lagu Takan? Panca Pondaan, ku coba untuk bertahan, Panca Pondaan.
2: Karisma Cinta adalah.
0: Karisma Cinta ini baru aja diputar.
2: Oh, sudah kah? Inki. Oh, Panca Pondaan aja dah.
0: Oh ya, dah siap. Makasih lah. Roy, iya. Ya. Ingin menyapa siapa ini malam, boleh?
2: Salamnya buat Ojan. Eko. Terus? Alias Hindi.
0: Han, ya kalau.
2: Sama itu Ading Putri, Mawar. Sama Herman.
0: Iya. Ada lagi.
2: Abah Tiara juga, dan Abah Tiara sama Haji Anton.
0: Iya, baik.
2: Ya, salam sehat aja dan salam persaudaraan dari siapa tadi, Abah Kalbi. Nah,
0: Abah Kalbi di Tanah Bumbu, Sidin.
2: Nah, salam sehat, salam persaudaraan dari Roy.
0: Iya, nggih.
2: Buat Boniar, semoga tambah sehat dan amin, tambah amin, sehat.
0: Amin,
2: ya Rabbal selalu.
0: Amin. Nggih. Amin. Doa yang sama lah.
2: Iya. Nggih. Assalamualaikum.
0: Nggih. Baik, pendengar RRI, dari Roy, penelpon terakhir yang menemani kita bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu bahagia. Yang di TikTok juga Sabarataan, Bambang, Nazwa, Aslam, Lovely, kemudian Kartimin, Assalamualaikum Tanah Bumbu hadir. Gih, waalaikumsalam, makasih ya mas ya. Salamah juga, selamat gabung. Lovely, Sela, terima kasih. Kemudian Ponto juga ya. Gih. Assalamualaikum dari Kutai Timur, salam kenal Ponto. Gih, salam kenal juga. Makasih ya. Teman-teman di TikTok ini banyak yang selalu setia. Bu Fatimah Umar, Arif Syarkawi, kemudian Minan, apa ini, Otoh diwaluhinya pulang dan sanak. Nah, apa tuh diwaluhinya, Jar? Aija, Jali, selamat bergabung di RRI Banjarmasin. Semuanya Sabarataan, tidak terkecuali. Bang Junai juga, Mas Adi Parmono, selamat menikmati malam Anda. Satu persembahan dari Panca Pondaan, ku coba untuk bertahan. Sampai jumpa.
3: WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1140, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti renungan malam. Semoga cerita ini memberi inspirasi untuk kita mencari kebahagiaan.
2: Renungan malam mencari kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, Minggu tanggal 15 Juni 2026, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk pertandingan Piala Dunia ya. Hari ini kita akan ikuti Jerman dan juga Belanda melawan Jepang.

0: memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, masih di Banjarmasin Pagi. Satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan ini mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga ke hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, ya, menyampaikan bahwa kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan ini memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan, di mana ketersediaan lahan dan juga bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Dan dari sini pihaknya bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik lahan yang tersedia maupun bibit yang telah ada. Dan pihaknya berharap UPT ini dapat terus dikembangkan sehingga nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan Kalimantan Selatan, tapi juga mampu menjadi pemasok bibit ternak untuk 5 provinsi di Kalimantan. Dimana menurutnya UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan juga kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan ini mendukung berbagai upaya pengembangan untuk dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030. Informasi lainnya, pendengar, dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, udah selesai belum, Mat?
4: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
3: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
4: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
3: Aduh, kebiasaan.
5: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

Prosatu kenal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Banjarmasin pagi pendengar ya. Dan satu informasi kembali untuk Anda masih kami ambil dari rri.co.id. Nah, diinformasikan pendengar ya. Dari Banjarmasin, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin ini menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang pada kuartal 1 2026 ini mencapai 5,67%, di mana angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi DKI Jakarta yang berada di angka 5,59% pada kuartal yang sama. Menurut Muhyiddin, capaian tersebut menjadi indikator positif bagi kondisi perekonomian Kalimantan Selatan, di mana pemerintah provinsi juga akan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada tren yang positif. Ia juga menjelaskan, optimisme tersebut didukung oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah peningkatan nilai investasi yang hingga tahun 2025 ini mencapai 32 triliun. Dan selain itu, tingkat investasi daerah pada Mei 2026 juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Jadi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian ini bagus untuk wilayah Kalimantan Selatan, yaitu 5,67% melebihi angka nasional yang hanya 5,61%. Dan inflasi kecil. Ya, ini disampaikan oleh Muhyiddin saat selesai rapat paripurna di DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin ya. Di mana guna mempertahankan kondisi ini, Pemprov Kalsel terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan yang ada. Informasi lengkapnya pendengar dan informasi lainnya Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

WhatsApp 0811-5111-410. Bro 1.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi ya. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.go.id Banjarmasin, di mana daya beli masyarakat terhadap komoditas ikan di wilayah di kawasan Pasar Lama Banjarmasin ini mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026 ini pendengar, di mana kondisi lesu ini mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang di Pasar Lama ya. Meskipun harga berbagai jenis ikan saat ini terpantau relatif stabil. Nah, salah seorang pedagang ikan atas nama Ahmad Ibrahim menyampaikan bahwa permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari biasa, di mana menurutnya harga jual ikan tidak mengalami kenaikan dan masih kisaran antara 12 sampai 30 per kilogram tergantung jenis ikan yang dijual. Di mana ia menyampaikan bahwa berbagai jenis ikan laut dan ikan sungai seperti bandeng, selat, peda, bawal, tongkol hingga patin masih tersedia. Namun untuk sementara waktu ini tidak menjual cumi-cumi karena harga pasokan distributor meningkat sampai Rp70.000 per kilogramnya. Di mana menurut Ahmad jenis ikan yang paling banyak dicari oleh pembeli khususnya ibu rumah tangga adalah ikan peda, lajang, tongkol, dan bandeng. Nah, meski jumlah pembeli berkurang, ia tetap terus berjuang berjualan setiap hari mulai dari pukul 6 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu salah seorang pembeli asal Pekapuran ya, Eliani, menyampaikan bahwa masih memilih berbelanja di pasar ikan lama. Menurutnya harga masih lebih murah ya, serta kualitas ikan yang segar menjadi alasan utama ia berbelanja di pasar tersebut ya. Dan meskipun harus menempuh jarak yang cukup jauh, Eliani biasanya membeli beberapa jenis ikan sekaligus seperti ikan peda, risi, dan bawal. Di sisi lain, ia juga berharap daya beli masyarakat dapat segera pulih hingga aktivitas perdagangan ikan di kawasan Pasar Lama Banjarmasin kembali ramai seperti sebelumnya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi. Setelah informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id, di mana aksi kenakalan remaja di kota Banjarmasin ini kembali mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, pendengar. Di mana aktivitas seperti mabuk lem hingga aksi tawuran antar remaja kerap menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Banjarmasin, dalam sepekan terakhir, sedikitnya ada 4 titik lokasi telah ditertibkan, di mana lokasi ini merupakan titik yang kerap diadukan oleh masyarakat akibat aksi meresahkan anak-anak di bawah umur hingga kalangan remaja, di mana aktivitas seperti mabuk lem, minuman keras, dan berbagai kegiatan negatif lainnya kini menjadi perhatian serius, di mana beberapa aksi meresahkan tersebut bahkan sempat viral seperti yang terjadi di kawasan Siring Japri Jam-Jam dan Teluk Tiram. Nah, di mana Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam ini menyebutkan pihaknya kini telah mengintensifkan pengawasan di sejumlah titik tersebut, di mana kawasan ruang publik menjadi salah satu target utama pengawasan pihaknya, di mana salah satu yang mungkin menjadi penyebab kira-kira itu adalah faktor libur sekolah, sehingga memang akhir-akhir ini cukup meningkat aksi-aksi kenakalan remaja ini. Dan di mana meski mengalami peningkatan, Abdul Salam menyebutkan angka ini masih bersifat fluktuatif, namun dia memastikan pihaknya akan terus berkomitmen melakukan pengawasan dan patroli secara intensif. Dan di sisi lain, dengan terjadinya berbagai peristiwa ini, Abdul Salam mengimbau kepada para orang tua untuk terus memantau pergaulan anak-anak mereka, di mana hal ini guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas. Informasi lainnya, pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 4410.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan himbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual,

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Dintas Banua Pagi. Dintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Sebanyak 360 jamaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter 8 tiba dengan selamat di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru.

0: 1.500 lebih agen 3R yang ditempatkan di setiap RT diklaim membuahkan hasil dalam mengurangi produksi sampah. Inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya.
1: Lintas Benua Pagi.
0: Informasi yang pertama, sejumlah 360 jamaah dan petugas haji yang tergabung dalam kloter 8 tiba dengan selamat di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru, menandai kelancaran proses pemulangan debarkasi Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Kedatangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung hingga kelompok terbang 8. Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 14.20 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA-8408 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung disambut oleh petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Banjarmasin. Seluruh tahapan penerimaan telah dipersiapkan sebelumnya sehingga proses kedatangan berjalan tertib dan lancar dengan dukungan petugas kesehatan serta instansi terkait lainnya. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan koordinasi antara PPIH, pemerintah daerah, dan petugas kesehatan berjalan dengan baik selama proses pemulangan jemaah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke daerah asal dalam kondisi sehat.
3: Dengan koordinasi kita dengan daerah dan juga petugas kesehatan itu alhamdulillah berjalan sangat lancar. Petugas kesehatan, bidang kesehatan itu bekerja secara maksimal, memastikan jamaah itu pulang ke daerahnya dengan kondisi sehat. Itu juga dikawal dengan petugas daerah. Dia begitu sampai di debarkasi, telah disambut oleh ketua PPH debarkasi, jamaah itu masing-masing akan beristirahat sebentar. Sebelum beristirahat, mereka akan disuguhkan makanan soto Banjar khas Banjar, dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
2: PPH debarkasi Banjarmasin juga mengimbau para jemaah untuk tetap menjaga kesehatan setelah kembali ke daerah masing-masing. Jemaah diminta terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan apabila mengalami keluhan atau gangguan kesehatan pasca menjalankan ibadah haji sehingga dapat segera memperoleh penanganan yang diperlukan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: 1.500 lebih agen 3R yang ditempatkan di setiap RT diklaim membuahkan hasil dalam mengurangi produksi sampah. Para agen 3R ini bertugas memberikan edukasi kepada warga dalam hal pemilihan sampah organik dan anorganik. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
4: Belum lagi di bak sampah mereka kesulitan tempat sampah plastik yang rohak besar.
5: Upaya pemerintah Kota Banjarmasin menekan volume sampah melalui agen 3R diklaim mulai menunjukkan hasil. Salah satu contoh keberhasilan program tersebut terlihat di Kelurahan Kelayan Dalam. Sebelum program berjalan, armada pengangkut sampah setiap hari harus membawa sekitar 4 ton sampah. Namun setelah warga mulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing, volume sampah yang dibuang berkurang sekitar 1 ton per hari. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marzuki mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif agen 3R dan ketua RT yang terus mengedukasi masyarakat di lingkungan mereka. Menurutnya, sampah yang berhasil dikurangi tersebut berasal dari proses pemilahan yang dilakukan warga sebelum sampah diangkut petugas.
6: Memang kita sentuh itu adalah dari pemilihan sampah dari sumber, pemilahan. Nah, kami dari beberapa kelurahan itu mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana memilah sampah atau mengurangi sampah dari sumber. Ada beberapa fakta di lapangan yang memang sudah kelihatan berkurang sampahnya. Contoh kita fakta nyata itu di daerah Klayan Dalam. Kelurahan Klayan Dalam itu sehari-hari misalnya Surung Sintak kita itu melayani hampir 4 ton sampah yang dibuang ke Banjar Papua. Nah, dalam program ini sudah jalan, mungkin satu RW itu mereka menjalankan program ini, hampir 1 ton lebih sudah mereka bisa mengurangi. Alhamdulillah.
5: Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin menggeser pendekatan penanganan sampah dari sekedar pengangkutan menjadi gerakan perubahan perilaku masyarakat. Hal itu ditandai dengan peluncuran program Agen 3R yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dengan melibatkan perwakilan dari ribuan agen ditempatkan di setiap RT sekota Banjarmasin. Melalui skema kolaboratif ini, pemerintah berharap penanganan sampah tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif. Agen 3R diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, sekaligus mendorong lahirnya budaya baru yang lebih peduli terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Banjarmasin.
4: Belum lagi di bak sampah, mereka kesulitan tempat sampah plastik yang roha besar, yang kalau bisa dibantu dengan alat presnya, biar dipres lagi, atau diberikan alat pencacahnya supaya plastik itu lebih kecil dan lebih berhabis lagi. Nah, ini juga penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya yang agar kita bisa menyelesaikan masalah sampah. Dari sekian banyak orang yang ada di sini, tentu pasti banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing dan mengolah sampahnya di rumahnya masing-masing.
5: Pengurangan 1 ton per hari dari satu wilayah merupakan angka yang cukup besar jika diterapkan secara luas di seluruh Kota Banjarmasin. Karena itu diharapkan keberhasilan yang terjadi di Kelayan Dalam dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya. Juma Muhammad melaporkan.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai pentingnya membangun budaya pilah sampah.
7: Saya Rara, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, pemilahan sampah sangat penting ya, dilakukan sejak dari rumah agar sampah tidak menumpuk dan lebih mudah dikelola. Yang mana dengan membangun budaya pilah sampah sejak dini, kita bisa dapat menjaga kebersihan lingkungan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik.
8: Saya Dina, saya warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, membangun budaya memilah sampah itu tentunya sangat penting karena menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Yang mana jika masyarakat terbiasa memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah, lingkungan juga akan lebih terasa bersih dan pengelolaan sampah yang lebih mudah.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Kondisi infrastruktur fisik yang mengalami kerusakan kembali terlihat di SDN Queen Utara 7 Banjarmasin. Di samping kendala bangunan tersebut, sekolah yang masih menjadi jalur utama akses warga juga menimbulkan persoalan lain. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Kerusakan infrastruktur masih menjadi salah satu persoalan bagi institusi pendidikan di Kota Banjarmasin. Di sekolah dasar SDN Queen Utara 7 yang berlokasi di Banjarmasin Utara, tampak tiga bangunan sekolah dan terasnya mengalami kerusakan. Kerusakan cukup parah terlihat pada bagian lantai teras yang sudah ambles, sedangkan untuk lantai ruangan tampak mengalami kemiringan. Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, menyebut kerusakan tersebut telah terjadi sejak akhir 2024 lalu. Meski demikian, langkah perbaikan disebut akan dilakukan pada tahun 2026 ini.
10: Karena 2025 kebetulan kami sekolah dapat refit pembangunan WC, pembangunan ruang UKS, dan rehab WC, juga dapat paving, ya, paving halaman. Jadi 25 dapatnya itu nggak bisa kalau masuk ini lagi kan, yang lain lagi kan. Kasihan, 2026 masuk, insya Allah dapat tahun ini, ya.
9: Selain kerusakan infrastruktur, lokasi sekolah yang berdempetan dengan sejumlah bangunan rumah membuat sekolah tersebut menjadi satu-satunya akses warga untuk melintas. Kondisi ini pun menimbulkan persoalan lain. Selain sekolah tidak dapat menutup gerbang saat aktivitas pembelajaran usai, para warga juga kerap kesulitan saat harus melintas pada jam pembelajaran berlangsung. Salah seorang warga, Erwin, mengungkapkan sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Namun hingga saat ini, masih belum ada kepastian terkait penyelesaian persoalan tersebut.
11: Ya, Pak, jalannya kan keluarnya di mana. Misalkan yang bisa mandak motor kan juga, sama yang selisihan orang motor kan.
12: Oke-oke aja lah.
11: Iya, misalkan karena jalannya sesuai aja kan, bisa mandak motor juga, enak.
12: Iya. Di situ mandak motor harus jauh jadinya lah, kalau di rumah lah.
11: Iya, kalau uang sudah pulang sekolah kan, nggak boleh mandak ini. Kalau masih sekolah kan nggak tahu juga. Di depan sana kan.
9: Kondisi tersebut saat ini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Diharapkan upaya perbaikan infrastruktur dan penyelesaian persoalan akses warga dapat segera direalisasikan agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Peran keluarga dinilai menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan dari lingkungan keluarga perlu terus diperkuat guna melindungi generasi muda dari ancaman narkotika yang kini semakin beragam. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
13: Makanya untuk itu kami sampaikan kepada keluarga supaya bisa menggeteng.
14: Peran keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Hal itu dikatakan Kepala BNNP Provinsi Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Asep Taufik dalam peringatan HANI 2026 di Lapas Narkotika Karangintan Banjarbaru. Menurutnya keluarga merupakan lingkungan pertama yang dapat mengenali perubahan perilaku anggota keluarga serta memberikan perhatian dan pendampingan sebelum seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Asep Taufik mengatakan peredaran dan jenis narkotika saat ini terus berkembang dengan berbagai modus baru. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pemahaman mengenai bahaya narkoba melalui edukasi yang berkelanjutan. Ia menambahkan upaya pencegahan harus menjadi prioritas karena dampak penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan seseorang dan membutuhkan proses panjang untuk pemulihan.
13: Kami menyampaikan kepada para keluarga ini untuk mengerti dan memahami tentang bahayanya narkoba. Karena narkoba ini dapat merusak generasi-generasi kita. Apalagi di era sekarang perkembangan narkoba ini sudah berkamuflase ke jenis-jenis narkoba yang baru. Ini sangat mengkhawatirkan. Makanya untuk itu kami sampaikan kepada keluarga supaya bisa membentengi keluarganya lah, ya, khususnya anak-anaknya, suami, istrinya dari bahaya-bahaya tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Karangintan Yugo Indra Wicaksi menilai keberhasilan pencegahan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Keterlibatan keluarga, masyarakat, dan instansi terkait menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.
15: Kami datang ini siapa? Kegiatan ini, yaitu kami bersyukur sekali Kepala BNNP beserta jajarannya turut mensupport ya kegiatan-kegiatan kami yang ada di Lapas Narkotika Karangintan, dukung oleh STIMI, Kepala BNNK Banjarbaru, keluarganya warga binaan, dan kami punya warga desa binaan khusus Lapas Narkotika yaitu Desa Lihung, Kecamatan Karangintan.
14: Melalui edukasi yang terus diperkuat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan bebas narkoba dapat diwujudkan.
1: Lintas Benua Pagi.
0: Anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Dewi Damayanti, tanamkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Kegiatan Sosref tersebut diikuti ratusan siswa SMAN 7 Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
16: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dewi Damayanti Said melaksanakan sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di SMAN 7 Banjarmasin. Kegiatan tersebut menyasar generasi muda sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia emas. Dalam kegiatan itu, Dewi menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Menurutnya, generasi muda harus mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa penguatan ideologi menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Dewi menjelaskan bahwa kedekatan generasi muda dengan internet dan media sosial harus diimbangi dengan pemahaman kebangsaan yang kuat. Menurut Dewi, sebagian besar siswa SMAN 7 Banjarmasin menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Ia menilai para siswa memiliki potensi besar untuk menjadi generasi penerus yang cerdas dan berkarakter.
17: Generasi milenial ya, dengan Pancasila. Jadi walaupun mereka sudah memiliki kemampuan yang hebat dari teknologi, tetapi mereka perlu ada filternya ya. Dan Pancasila itu merupakan filter bagi mereka supaya tidak berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kita berharap dengan mereka antusias dan juga memiliki kepribadian yang sesuai dengan Pancasila itu nanti menjadi fondasi bagi kita, bagi negara kita nanti untuk siap menjadi negara yang maju dengan bangsa yang benar-benar mengerti akan ideologi Pancasila.
16: Selama kegiatan berlangsung, para siswa diajak menghafal serta memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan juga dikaitkan dengan lingkungan sekolah agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Sementara itu, Kepala SMA 7 Banjarmasin Arjudin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi wawasan kebangsaan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan karakter siswa.
18: Bagi juga untuk perhatian dia juga terhadap kesempatan itu sama mesin, dan karena dia juga kan lembaga di provinsi dan dia juga memberikan materi berkaitan dengan kebangsaan ya, hingga anak-anak kita juga menambah wawasan mereka dari materi yang akan diberi.
16: Lebih lanjut, ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mendukung pembentukan generasi emas Indonesia di masa mendatang. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026 ini. Kondisi ini dirasakan oleh pedagang meski harga ikan di pasaran masih relatif stabil. Selengkapnya disampaikan Anissa Rayindasari.
19: Enggak tuh, enggak aja ya, patung naik aja harganya. Kalau kenaikan dia juga relatif aja. Penjualannya yang masalahnya, daya beli menurun.
20: Daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Lama Banjarmasin, meskipun harga berbagai jenis ikan masih terbilang stabil. Salah satu pedagang, Ahmad Ibrahim, mengatakan permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, harga ikan tidak mengalami kenaikan dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram tergantung jenisnya. Meski kondisi penjualan menurun, Ahmad tetap berjualan setiap hari di Pasar Lama Banjarmasin. Ia juga tetap menyediakan berbagai jenis ikan yang banyak dicari masyarakat.
19: Bagus kualitasnya, tergantung kualitasnya juga kan. Yang penting kan yang pokoknya kan dicari kan peda, lajang, tongkol, bandeng, itu kan apa namanya iwak laut yang paling dicari.
20: Sementara itu, seorang pembeli, Eliani, mengaku tetap memilih berbelanja ikan di pasar lama karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang masih segar. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahnya di Pekapuran, ia tetap datang karena berbagai jenis ikan yang dibutuhkan tersedia di pasar tersebut.
21: Merimpah, yang rasaku ya peda, tukul, undang, ini ada undang.
22: Tinggi.
21: Kenapa lebih milih luar di sini? Lebih murah lumayan lah, bedanya ada sampai 10.000, 15.000 daripada di pasar lain.
22: Jadi sih pun jauh karena apa yang
21: penting? Apa, yang pentingnya lumayan lah, kan kalian jalan.
20: Hingga pertengahan bulan Juni 2026, harga ikan di Pasar Lama Banjarmasin masih terpantau stabil. Namun, jumlah pembeli yang datang ke pasar belum seramai biasanya. Anissa Rayindasari melaporkan.
1: Berita olahraga.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan musyawarah daerah 2026. Pada forum ini, R. Susanto Eko Wardoyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum FOKBI Kalimantan Selatan pada masa bakti 2026-2031. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
23: Daerah-daerah
2: Musda Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia FOKBI Provinsi Kalimantan Selatan resmi digelar pada Minggu 14 Juni 2026 di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin. Forum ini menjadi babak baru dalam penguatan organisasi sekaligus pengembangan olahraga kebugaran berbasis budaya di Banua. Pada forum musyawarah ini, R. Susanto Eko Wardoyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum FOKBI Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dengan 7 dukungan dari pengurus cabang Kabupaten Kota Kalimantan Selatan dan dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP FOKBI, Profesor Dr. Sapta Nirwandar. Ketua Umum FOKBI Kalimantan Selatan, R. Susanto Eko Wardoyo menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Ia berkomitmen untuk terus membawa kepengurusan periode baru ke arah yang lebih baik.
3: Yang jelas pencapaian dari periode sebelumnya itu wajib dipertahankan dan wajib juga untuk ditingkatkan agar tantangan-tantangan ke depan untuk pembudayaan FOKBI di Kalimantan Selatan itu lebih mencapai ke kalau bisa di 13 kota kabupaten, karena saat ini baru ada 9 ya, kita punya 13 kota kabupaten, tapi yang aktif dari 9 masih ada 7 yang hari ini hadir. Nah, tantangan ke depan itu bagaimana kita mencoba untuk selalu mempunyai inovasi.
2: Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP FOKBI, Profesor Dr. Sapta Nirwandar, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Daerah Musda FOKBI Provinsi Kalimantan Selatan 2026. Ia berharap melalui musda ini, kedepannya FOKBI Kalimantan Selatan dapat terus berkontribusi untuk bisa menciptakan inovasi baru dengan mengembangkan olahraga kreasi bermuatan daerah.
22: Ini terjadi hari ini, ada musyawarah di antara pengurus-pengurus cabang, ya daerah-daerah, ada 7 tadi dari 9. Menurut saya itu satu cara yang bagus dan Pak Susanto sudah terpilih kembali setelah memperlihatkan pengabdian beliau selama berapa tahun sebelum 2026. Jadi ini nggak mudah sebetulnya karena ini organisasi sosial nirlaba, mementingkan keikhlasan, mementingkan juga toleransi, di samping juga ada kompetensi harus dalam memimpin satu organisasi kan.
2: Selain acara pelantikan dan pengukuhan Ketua Umum DPD FOKBI Kalimantan Selatan, forum ini juga dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang dari 6 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.

0: Komentar pagi ini mengangkat topik membangun budaya pilah sampah. Naskah disusun dan disampaikan oleh Aulia Rahman.
1: Selamat pagi pendengar. Upaya menekan volume sampah di Banjarmasin mulai memperlihatkan hasil. Berkurangnya sekitar 1 ton sampah per hari di Kelurahan Kelayan Dalam menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dapat memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah di tingkat kota. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pemilihan sampah sejak dari rumah memiliki peran penting dalam mengurangi beban tempat pemprosesan akhir. Ketika sampah organik dan anorganik dipisahkan dengan baik, sebagian dapat diolah atau dimanfaatkan kembali sehingga tidak seluruhnya berakhir di TPA. Program Agen 3R yang melibatkan warga hingga tingkat RT juga memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah armada pengangkut atau memperluas lokasi pembuangan. Edukasi yang dilakukan secara langsung oleh tokoh lingkungan dan agen di masyarakat mampu mendorong kebiasaan baru yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan di Kelayan Dalam tentu belum menjadi akhir dari tantangan yang dihadapi Banjarmasin. Konsistensi pendampingan, termasuk juga pengawasan dan partisipasi masyarakat, tetap menjadi kunci agar perubahan ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, dukungan fasilitas pengelolaan sampah dan juga kepastian alur pengelolaannya juga perlu terus diperkuat. Jika pengurangan sekitar 1 ton per hari dapat direplikasi di banyak kelurahan, dampaknya akan sangat signifikan, terutama bagi pengurangan volume sampah secara keseluruhan. Karena itulah, apa yang dilakukan di Kelayan Dalam layak dijadikan contoh dan bahan evaluasi untuk diterapkan di wilayah lainnya. Sehingga budaya memilah dan mengurangi sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama di Kota Banjarmasin. Sekian komentar.
2: Lintas Benua Panjang.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi dari Banjarmasin untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC Ditpolda Kalimantan. Maksud kami Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dan kita sudah terhubung bersama Brigadir Ulfa. Selamat pagi Brigadir Ulfa.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi arus lalu lintas lengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Lantas Benua. Kembali lagi bersama saya, Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Senin 15 Juni 2026, melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas. Yang pertama, kita menuju ke Jalan S. Farman, tepatnya di Simpang 4 Tarakan, Kota Banjarmasin. Kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Tarakan, Kota Banjarmasin terpantau cukup ramai namun tetap lancar di semua arahnya, baik dari arah Tarakan menuju Pulau Laut dan dari arah Kayu Tangi menuju Masjid Sabilan Muhtadin maupun sebaliknya. Terdapat antrian kendaraan di kawasan ini dikarenakan adanya traffic light, namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30-40 km/jam. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Panglima Batur, tepatnya di Simpang 4 Samsat Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang namun tetap kondusif di semua arahnya. Hanya saja di sini juga terdapat antrian kendaraan di kawasan ini dikarenakan adanya traffic light. Namun setelah itu arus lalu lintas akan kembali normal kembali. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini kita masih memasuki cuaca yang tidak menentu. Untuk itu kami himbau bagi pengendara roda 2 atau pengguna sepeda motor agar selalu menyiapkan atau membawa jas hujan yang bukan jenis ponco. Dan bagi sahabat Lantas Banua yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel atau @rtmcpoldakalsel atau @ditlantas_poldakalsel dan melalui hotline Polantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, Modern, Dekat, dan Bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigadir Ulfa untuk informasi Anda. Demikian informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kalimantan Selatan langsung dari ruang RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas.

0: berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan dari pagi ini hingga dini hari nanti. Pada hari ini Senin 15 Juni 2026 dan kita sudah terhubung bersama perkirawan BMKG Samsinur bersama dengan rekan kami Putri Cahyaningsih. Selamat pagi Mbak Putri.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Mbak Putri, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
3: Baik, selamat pagi. Kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar antara 62 hingga 98%. Kemudian untuk perakiran wilayah kota dan kabupaten, untuk wilayah kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, hari ini diperkirakan terjadi hujan badai. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah diperkirakan terjadi hujan ringan, dan untuk wilayah kota

0: Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut diperkirakan berawan. Untuk itu, perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang sore hari di wilayah kota Kabupaten Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan sekitarnya, serta pada dini hari di Kabupaten Kota Baru dan sekitarnya. Selanjutnya, informasi perakiran gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian peringatan dini gelombang nihil. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri, perakirawan BMKG Samsudin Nur Banjar. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali dan terima kasih Mbak Putri untuk informasi Anda.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
4: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
3: Mumpung masih

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia Maju.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi di 49 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekarang kita akan kembali untuk mengikuti informasi arus lalu lintas ya. Dan kita sudah terhubung bersama rekan kami Mas Robi Anggatama Pramata ya, yang menginformasikan arus lalu lintas dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Selamat pagi Mas Angga.
3: Selamat pagi.
2: Oke, silakan informasi arus lalu lintas pagi hari ini, Mas Angga.
3: Baik, terima kasih Adi dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, terpantau ramai lancar kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota. Tidak begitu padat, namun nampak kendaraan yang melintas ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 dari arah luar kota sendiri. Memang sejak pagi tadi juga sudah banyak yang melintas dan mereka kebanyakan adalah anak-anak sekolah dan juga para pekerja yang dari arah luar kota untuk datang ke kota Banjarmasin. Memang akan datang ke pekerjaan masing-masing. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah luar kota, dalam kota sendiri menuju luar kota juga nampak lengang, tidak begitu padat dan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas sejak pagi tadi hingga saat ini. Namun sedikit ada penumpukan kendaraan yang di arah putar balik di kawasan jalan namanya ini di kilometer 3,5 dari arah dalam kota menuju luar kota. Namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk transportasi umum ya, sejak pagi tadi dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dari luar kota yang datang ke kota Banjarmasin memang banyak sejak pagi tadi. Mereka untuk memang berpergian atau bahkan sebagian besar mereka akan melakukan pekerjaan di kota Banjarmasin. Begitu sebaliknya juga transportasi umum yang dari arah dalam kota menuju luar kota sejak pagi tadi juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di kota Banjarmasin yang akan melakukan berpergian atau bahkan bekerja ke arah luar kota juga banyak yang menggunakan transportasi umum. Sedangkan untuk kendaraan sendiri yang melintas dari kawasan jalan namanya ini menuju jalan Pangeran Antasari juga nampak begitu ramai lancar, tidak begitu adanya kepadatan. Namun sedikit ada penumpukan di bawah simpang 3 di bawah traffic light yang mengular kurang lebih 100 meter ke belakang, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas karena memang di bawah traffic light di simpang 3 jalan namanya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat kita di kota Banjarmasin sejak pagi tadi juga sudah nampak masyarakat yang mulai beraktivitas seperti berolahraga, berjalan kaki, dan dari Dinas Lingkungan Hidup yang sejak pagi tadi sudah membersihkan sisi-sisi pinggir jalan di sepanjang jalan namanya di kilometer 3,5. Sedangkan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini di kota Banjarmasin terpantau cerah, salah satunya di jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, dan ini menjadi salah satu faktor pendukung lancarnya lalu lintas di sepanjang jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan kami tetap mengimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu memeriksa kendaraan sebelum berpergian, dan selalu melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas dan juga cuaca di kota Banjarmasin terjadi di jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
2: Baik, terima kasih Mas Angga untuk informasi Anda.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
6: Astaga, mampu, bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru ya, mampu.
5: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
7: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk